diktator termuda dan ulama paling dihormati di kekaisaran terbesar di muka bumi. 300 murid yang terdiri dari para pangeran, menteri, dan ulama senior duduk bersimpuh di hadapan Anda setiap hari, mencatat setiap kata yang keluar dari lisan Anda layaknya memungut bongkahan emas. Harta Anda melimpah, nama Anda diteriakan dengan penuh kebanggaan dari timur hingga ke barat. Anda memiliki segalanya. Namun, tiba-tiba, pada suatu pagi yang dingin, Anda melangkah ke atas mimbar, membuka mulut, dan tidak ada satu kata pun yang keluar. Lidah Anda keluh, kerongkongan Anda terkunci. Anda menolak makanan, menolak minuman. Fisik Anda lumpuh seketika. Para tabib istana paling hebat didatangkan, namun mereka semua menyerah. Karena penyakit itu bukan menyerang organ tubuh Anda. Penyakit itu menyerang hati dan kewarasan Anda. Jiwa Anda hancur oleh sebuah pertanyaan eksistensial yang menakutkan. Apakah semua ilmu, gelar, dan ketenaranku ini benar-benar untuk Allah? Atau sekedar untuk memuaskan ego dan duniaku semata? Halo sahabat Rio Fulana. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita membedah jejak peradaban, menelusuri lorong waktu, dan menyelami lautan hikmah dari para pewaris Nabi. Sejarah Islam dipenuhi oleh bintang-bintang cemerlang yang menerangi kegelapan zaman. Namun, ada satu bintang yang sinarnya begitu menyilaukan, hingga dunia memberinya gelar Hujjatul Islam, sang bukti kebenaran Islam. Beliau adalah sosok yang membedah keangkuhan filsafat Yunani, menyembuhkan penyakit-penyakit batin umat, dan menyelamatkan jutaan manusia dari jurang keraguan yang mematikan. Hari ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang, sebuah dokumenter biografi epik tentang seorang anak yatim miskin dari desa kecil yang kelak menjadi ulama, teolog, dan sufi paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Namanya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, atau yang dunia kenal dengan nama agung Imam Al-Ghazali. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kisah ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang kehidupan selamanya.

48 Masehi atau bertepatan dengan 450 Hijriah di sebuah kota kecil bernama Tus yang terletak di wilayah Khorasan yang subur di daratan Persia Timur. Dunia Islam saat itu sedang dilanda pergolakan besar. Kekaisaran Seljuk baru saja menaklukkan Baghdad. Invasi politik, perdebatan antar sekte, hingga gempuran pemikiran asing membuat umat Islam kebingungan mencari pegangan. Di tengah badai sejarah itulah, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Bayi itu diberi nama Muhammad. Keluarga Al-Ghazali bukanlah keluarga bangsawan. Mereka bukan keturunan sultan atau saudagar kaya. Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra mencatat sebuah fakta yang sangat menyentuh hati. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pria miskin yang profesi sehari-harinya hanyalah seorang pemintal benang wol, gozal. Pakaiannya usang, tangannya kasar. Namun, di balik kesederhanaannya, ayah beliau adalah seorang pecinta ilmu yang luar biasa soleh. Sang ayah selalu menyisihkan sedikit uang dari hasil memintal benangnya yang tak seberapa untuk membeli makanan dan memberikannya kepada para ulama dan penuntut ilmu agama. Setiap kali sang ayah duduk di majelis para ulama, mendengarkan mereka mengkaji Al-Quran dan fikih, air matanya selalu menetes membasahi janggutnya. Ia menangis karena ia tidak memiliki ilmu seperti mereka. Dalam isak tangisnya, pria miskin ini mengangkat tangan yang kapalan itu ke langit dan memanjatkan sebuah doa yang tulus. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak laki-laki yang berilmu, yang kelak akan berdiri di majelis seperti ini, menyebarkan agamamu. Sahabat Rio Fulana, doa seorang ayah yang tulus, yang perutnya diisi dengan rizki halal yang menetes dari keringatnya sendiri, adalah panah cahaya yang menembus arsy. Allah mengabulkan doa itu. Sayangnya, sang ayah tidak ditakdirkan untuk melihat kejayaan anak-anaknya. Ketika Al-Ghazali dan saudara laki-lakinya Ahmad masih sangat kecil, sang ayah jatuh sakit parah. Menjelang wafatnya, ia menitipkan kedua anak yatim ini kepada seorang teman sufi dengan wasiat, "Aku sangat menyesal tidak bisa belajar kaligrafi dan ilmu agama. Didiklah kedua anakku ini dengan sedikit harta yang kutinggalkan." Namun ujian belum selesai. Harta titipan sang ayah habis dalam waktu singkat. Sang sufi yang menjadi wali mereka berkata dengan berat hati, "Anak-anakku, uang kalian telah habis. Aku sendiri sangat miskin. Sebaiknya kalian masuklah ke sebuah madrasah. Di sana kalian bisa belajar dan mendapatkan jatah roti gratis untuk bertahan hidup." Disinilah letak ironi takdir yang sangat indah. Kelak di kemudian hari, Imam Al-Ghazali dengan sangat jujur dan rendah hati mengenang masa kecilnya yang miskin ini. Beliau berkata, "Kami dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah, melainkan agar bisa makan dari madrasah. Namun ilmu itu enggan, kecuali harus ditujukan semata-mata karena Allah." Dari sebuah motivasi untuk bertahan hidup dari kelaparan, Allah mengangkat derajat dua anak yatim ini, membuktikan kebenaran mutlak firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Memasuki usia remaja, rasa haus Al-Ghazali akan ilmu tak lagi bisa ditampung oleh kota kecil Tus. Kecerdasannya yang menyala-nyala menuntutnya untuk pergi merantau. Ia mengemasi barang-barangnya, bergabung dengan sebuah karavan, dan melakukan perjalanan jauh menuju kota Jurjan untuk belajar kepada seorang ulama besar bernama Abu Nasr Al-Ismaili. Di sana, ia belajar layaknya orang kelaparan. Ia mendengarkan, mencatat, dan menyalin setiap detil pelajaran guru-gurunya ke dalam lembaran-lembaran kertas. Catatan itu lalu ia jilid dan ia masukkan ke dalam tasnya. Tas itu menjadi harta karunia yang paling berharga di dunia ini. Namun, sahabat Rio Fulana, sejarah mencatat sebuah insiden epik yang secara dramatis merombak total cara pandang Al-Ghazali tentang apa itu hakikat ilmu,
saat dalam perjalanan pulang kembali ke kota Tus, karavan yang ditumpangi Al-Ghazali remaja tiba-tiba dicegat oleh segerombolan perampok gurun yang ganas. Para perampok itu merampas emas, perak, dan semua barang bawaan para pelancong. Tas milik Al-Ghazali yang berisi kumpulan catatan belajarnya pun ikut dirampas. Tanpa memperdulikan nyawanya, Al-Ghazali mengejar pemimpin perampok itu. Ia memohon dengan sangat, "Ambillah apa saja milikku, tapi tolong, kembalikan tas berisi catatan itu. Benda itu tidak ada gunanya bagi kalian, karena catatan itulah ilmu yang telah kupelajari dengan susah payah." Mendengar permohonan itu, sang pemimpin perampok berhenti. Ia menatap remaja kurus di hadapannya, tertawa terbahak-bahak, dan melontarkan sebuah kalimat ejekan yang laksana cambuk api dari langit. "Bagaimana mungkin engkau mengklaim bahwa itu adalah ilmumu? Jika kami merampas kertas itu darimu, engkau menjadi orang bodoh yang kosong tanpa pengetahuan. Ilmu macam apa yang bisa dirampas dari pemiliknya?" Meskipun akhirnya sang perampok melemparkan kembali tas itu karena kasihan, kata-kata tersebut menyentak sanubari Al-Ghazali bagaikan petir di siang bolong. Dalam catatan sejarah, Al-Ghazali menyadari teguran itu bukanlah kebetulan. Ia berkata, "Teguran perampok itu adalah ilham yang Allah ciptakan dari lisannya untuk membimbingku." Sejak hari itu, setibanya di Tus, Al-Ghazali mengurung dirinya selama 3 tahun penuh. Ia tidak lagi hanya mencatat. Ia menghafalkan setiap huruf, setiap argumen, setiap dalil dari kertas-kertas itu ke dalam rongga dadanya. Ia bersumpah agar ilmunya tidak lagi bergantung pada kertas yang bisa hancur oleh air atau dirampas oleh perampok. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ilmu sejati bukanlah apa yang ada di rak buku, melainkan apa

Dengan lautan hafalan di dalam dadanya, pemuda jenius yang kini berusia sekitar 20 tahun itu melangkah ke panggung yang lebih besar, Nishapur. Nishapur pada abad ke-11 adalah kota metropolitan ilmu pengetahuan. Di sanalah berdiri universitas megah yang dipimpin oleh seorang maha guru, teolog raksasa dari mazhab Asyariah yang dijuluki Imam Al-Haramain atau Imam Dua Kota Suci karena beliau pernah mengajar di Mekah dan Madinah. Beliau adalah Imam Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Di bawah bimbingan Imam Al-Juwaini, potensi kecerdasan Al-Ghazali meledak ke permukaan. Ia mempelajari segalanya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ilmu kalam, teologi ketuhanan, fikih mazhab Syafi'i, usul al-fiqh, metodologi hukum Islam, logika, hingga perbandingan sekte-sekte yang menyimpang. Kecerdasan analisisnya begitu tajam. Jika ada murid senior yang berdebat dengannya, Al-Ghazali bisa mematahkan argumen mereka dengan struktur logika yang sangat elegan. Sang guru besar, Imam Al-Juwaini, seringkali menatap murid mudanya ini dengan rasa takjub. Dalam catatan Imam Ad-Dahabi dalam siar A'lam An-Nubala, Imam Al-Juwaini memberikan pujian legendaris kepada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah lautan yang dalam dan menenggelamkan. Ghazali Bahrun Mughriq. Bahkan saat gurunya masih hidup, Al-Ghazali telah diberi mandat untuk mengajar murid-murid senior lainnya dan mulai menulis karya-karya kitab yang luar biasa. Disinilah pedang akal Al-Ghazali ditempa hingga setajam berlian. Ia dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi benteng terkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun di saat yang sama, jauh di luar tembok Madrasah Nishapur, awan gelap sedang berkumpul. Buku-buku filsafat Yunani kuno, karya Aristoteles dan Plato yang telah diarabkan, mulai meracuni pikiran para intelektual Muslim, menggoyahkan pilar-pilar keimanan mereka. Pemuda dari desa miskin ini kini akan segera dipanggil ke pusat kekaisaran dunia di Baghdad. Ia akan diangkat menjadi guru para raja, menikmati gemerlapnya harta dan tahta, dan bertarung satu lawan satu dengan pemikiran para filsuf raksasa seperti Ibn Sina dan Al-Farabi. Namun, justru di puncak kejayaannya itulah tragedi terbesar dalam hidupnya akan terjadi. Sebuah tragedi yang akan membuatnya membuang seluruh hartanya dan pergi menjadi seorang penyapu jalanan yang compang-camping. Apa yang sebenarnya menghancurkan mental sang maha guru di Baghdad? Kita akan bongkar konspirasi logika dan krisis spiritualnya di segmen selanjutnya.

Sahabat Rio Fulana, kita kembali menapaki jejak sang legenda. Tahun 1085 Masehi, langit kota Nishapur mendung. Sang Mahaguru, Imam Al-Juwaini, berpulang ke Rahmatullah. Kepergian sang guru besar menandai berakhirnya masa belajar Al-Ghazali sebagai seorang murid dan membuka tirai panggung dunia untuknya sebagai seorang Mahaguru sejati. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, pemuda cerdas dari kota miskin Tus ini mengambil sebuah langkah yang sangat berani. Ia meninggalkan Nishapur dan berjalan menuju Mualaskar, istana perkemahan militer dan politik dari sang Perdana Menteri Agung Kekaisaran Seljuk, Wazir Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk bukanlah pejabat sembarangan. Beliau adalah arsitek peradaban Islam saat itu. Beliau mendirikan jaringan universitas raksasa bernama Madrasah Nizamiyah di seluruh pelosok kekaisaran. Istana Sang Wazir adalah tempat berkumpulnya para intelektual elit, ulama senior bersorban besar, teolog, penyair, dan para pemikir dari seluruh penjuru bumi. Di istana ini, tidak ada pedang yang dihunus. Senjata mereka adalah lisan, dan medan pertempuran mereka adalah logika. Dan di arena para gladiator intelektual inilah, Al-Ghazali muda melangkah maju. Bayangkan suasananya, sahabat Rio Fulana. Ulama-ulama sepuh yang telah puluhan tahun mengkaji puluhan ribu hadis dan kitab, duduk melingkar. Lalu datanglah pemuda ini, membedah dalil-dalil hukum yang rumit, mematahkan argumen teologi yang saling bertentangan dengan keanggunan dialektika yang membuat semua orang terperangah. Argumentasinya begitu tajam, jernih, dan tidak bisa dipatahkan. Ia menyatukan teks wahyu dan akal logika dengan harmoni yang sangat sempurna. Dalam waktu singkat, nama Al-Ghazali bergema menembus lorong-lorong kekuasaan. Istana Wazir Nizam Al-Mulk bergetar oleh kecerdasannya. Sang Wazir menyadari, pemuda ini adalah permata langka yang harus ditempatkan di puncak mahkota kekaisaran. Maka pada tahun 1091 Masehi, sebuah dekrit kekaisaran diturunkan. Nizam Al-Mulk mengangkat Al-Ghazali, yang usianya saat itu baru 33 tahun, sebagai profesor kepala di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Madrasah Nizamiyah Baghdad pada abad ke-11, sahabat Rio Fulana, adalah universitas paling bergengsi di muka bumi. Mengajar di sana ibarat menjadi profesor kepala di universitas gabungan antara Oxford, Harvard, dan Al-Azhar di masa kini. Di Baghdad, puncak kejayaan duniawi bersujud di kaki Al-Ghazali. Lebih dari 300 murid elit duduk bersila di hadapannya setiap hari. Mereka bukan sembarang orang. Mereka adalah para pangeran Seljuk, calon menteri, pejabat tinggi, dan ulama-ulama yang datang jauh dari Andalusia Spanyol hingga ke India. Setiap kali Al-Ghazali menunggang kudanya melintasi jalanan Baghdad, kerumunan orang, para pengawal, dan orang-orang kaya ikut mengawalnya. Hartanya melimpah ruah, jubahnya terbuat dari kain sutra terbaik. Ia memiliki segalanya. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah menduduki puncak tertinggi pencapaian manusia. Namun, di balik kemegahan tembok Nizamiyah, Al-Ghazali mengendus sebuah bahaya kosmik yang sedang mengancam akidah umat Islam secara diam-diam. Bahaya ini tidak datang dari pasukan bersenjata salib, melainkan dari lembaran-lembaran buku terjemahan peninggalan Yunani kuno. Di masa itu, pemikiran Aristoteles, Plato, dan para filsuf Neoplatonis Yunani telah diarabkan. Tokoh-tokoh jenius Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, Avicenna, telah mengadaptasi filsafat ini dan mencampurnya dengan teologi Islam. Masalahnya, rumusan filsafat ini sangat memukau akal para intelektual muda Baghdad, sehingga perlahan-lahan mulai menggerus dan menghancurkan pilar-pilar keimanan yang ortodoks. Banyak ulama saat itu marah. Mereka langsung memfatwakan sesat dan mengkafirkan para filsuf tersebut, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan oleh para filsuf itu. Tapi Al-Ghazali, ia memiliki cara yang sangat berbeda. Cara yang brilian, jenius, sekaligus mematikan. Ia menyadari pepatah kuno, untuk menghancurkan musuhmu yang paling cerdas, engkau harus berpikir persis seperti musuhmu.
Di sela-sela kesibukannya mengajar 300 murid elit di siang hari, Al-Ghazali mengunci dirinya di perpustakaan pribadinya pada malam hari. Tanpa seorang guru filsafat pun, selama 2 tahun penuh, ia membaca, membedah, dan menyerap seluruh literatur logika, metafisika, dan kosmologi Yunani. Hasilnya, ia merangkum seluruh pemikiran musuhnya itu dalam sebuah buku berjudul Maqasid Al-Falasifah, Tujuan Para Filsuf. Buku ini ditulis dengan sangat presisi, netral, dan luar biasa akurat. Saking hebatnya buku ini merangkum filsafat, hingga di Eropa Barat berabad-abad kemudian, banyak cendekiawan yang keliru menyangka bahwa Al-Ghazali sendiri adalah seorang penganut setia filsafat. Tapi sahabat, Maqasid Al-Falasifah hanyalah umpan. Itu hanyalah pemanasan. Setelah ia membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih memahami filsafat daripada para filsuf itu sendiri, Al-Ghazali menghunus pedang intelektualnya yang sesungguhnya. Pada rentang tahun 1094 hingga 1095 Masehi, ia merilis mahakaryanya yang meledak laksana bom atom di dunia pemikiran, Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Para Filsuf. Dalam buku ini, Al-Ghazali tidak menolak filsafat secara buta. Ia sangat menghargai ilmu logika, matematika, dan astronomi. Namun, ia membongkar habis 20 pandangan metafisika para filsuf yang ia buktikan cacat secara logika dan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dengan gaya dialektis yang mematikan, ia mengutip argumen para filsuf, lalu meruntuhkannya menggunakan logika para filsuf itu sendiri. Dari 20 poin tersebut, Al-Ghazali menjatuhkan vonis kufur atau keluar dari Islam pada 3 pemikiran utama para filsuf. Mari kita bedah ketiganya, karena ini sangat penting bagi akidah kita hingga hari ini. Pertama, keabadian alam semesta, Kidam al-Alam. Para filsuf berpendapat bahwa alam semesta ini abadi, tidak bermula. Mereka berasumsi bahwa karena Tuhan itu sempurna, maka alam ini memancar secara otomatis sejak tak terhingga lamanya. Al-Ghazali menghancurkan argumen ini. Ia menegaskan, jika dunia ini abadi, itu menghina sifat kehendak bebas Allah. Ia menciptakan alam semesta dari ketiadaan pada satu titik waktu khusus karena kehendaknya, bukan memancar secara otomatis seperti cahaya dari matahari. Al-Ghazali bersandar pada keagungan Allah sebagai sang pencipta mutlak, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Kedua, filsuf mengklaim bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal yang bersifat universal atau umum, namun tidak mengetahui hal-hal yang partikular atau detail kecil. Para filsuf merasa jika Tuhan mengetahui urusan-urusan kecil dan fana dari manusia, itu akan merusak kesempurnaan Tuhan. Al-Ghazali menampar argumen ini. Ia menyatakan ini adalah pendustaan terhadap sifat ilmu Allah. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di bumi ini tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita yang luput dari pandangan Allah. Sesuai dengan surah Al-An'am ayat 59. Ketiga, filsuf menolak kebangkitan jasmani di hari kiamat. Mereka menafsirkan bahwa surga dan neraka hanyalah penderitaan dan kenikmatan spiritual belaka tanpa tubuh fisik. Al-Ghazali menegaskan, ini adalah penyangkalan langsung terhadap mukjizat para nabi dan janji harfiah Al-Quran. Kita akan dibangkitkan secara utuh, jasmani dan rohani. Pukulan Al-Ghazali melalui Tahafut Al-Falasifah begitu telak. Buku ini berhasil menyelamatkan ribuan intelektual muslim dari jurang kesesatan, mengamankan akidah umat dari infiltrasi kesombongan rasionalisme Yunani. Di titik ini, sahabat Rio Fulana, Al-Ghazali telah mencapai segalanya. Ia tidak terkalahkan. Ia menguasai hukum, memimpin teologi, dan menundukkan filsafat. Ia adalah sang hujatul Islam yang absolut. Namun justru ketika ia tidak memiliki musuh yang tersisa di luar sana, ia tiba-tiba dihadapkan pada musuh yang paling mengerikan,
musuh yang bersemayam tepat di dalam jubah sutranya sendiri. Musuh itu bernama egonya, niatnya, batinnya. Tahun 1095 Masehi, di tengah ribuan pasang mata yang menatapnya dengan kekaguman luar biasa di aula utama Madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali tiba-tiba terdiam. Ia berdiri di atas mimbar, bersiap memberikan kuliah filsafat dan teologinya seperti biasa. Namun lidahnya seakan terkunci rapat. Ia mencoba mengeluarkan suara, tapi pita suaranya menolak. Ia mencoba lagi, keringat dingin mulai mengucur deras di dahinya. Ratusan muridnya saling berpandangan, bingung melihat sang singa podium tiba-tiba mematung dengan wajah pucat pasi. Hari itu, sang profesor besar turun dari mimbar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sahabat Rio Fulana, itu bukanlah penyakit fisik biasa. Itu adalah manifestasi dari kehancuran psikologis yang luar biasa brutal. Krisis eksistensial dan spiritual yang meremukkan tulang rusuknya dari dalam. Dalam autobiografinya, Al-Munkit Minad Dalal, pembebas dari kesesatan, Al-Ghazali menelanjangi dirinya sendiri di hadapan sejarah. Dengan kejujuran yang membuat kita merinding hingga ke ubun-ubun, ia menuliskan pengakuan dari dasar hatinya yang hancur. Aku merenungkan keadaanku. Aku meneliti niatku dalam mengajar. Aku melihat bahwa pekerjaanku hanyalah untuk mencari ketenaran, pujian, dan kedudukan tinggi. Aku mengajar bukan semata-mata karena wajah Allah. Aku merasa bahwa jika aku terus berada di jalan ini, aku sedang berdiri di tepi jurang api neraka. Bayangkan sahabat, seorang ulama paling besar, yang hafal ribuan dalil, yang baru saja membedah kelemahan filosof, tiba-tiba merasa dirinya adalah seorang munafik yang paling hina. Keyakinannya pada semua ilmu yang ia pelajari mendadak runtuh tak bersisa. Sebuah penyakit yang ia sebut penyakit keraguan atau syak menyerang otak dan batinnya secara radikal. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu. Ia bertanya pada dirinya sendiri di malam-malam yang gelap. Bagaimana aku tahu bahwa dunia ini nyata? Bagaimana jika hidup ini hanyalah mimpi yang panjang dan kematian adalah saat kita terbangun dari mimpi itu? Bagaimana aku bisa yakin bahwa akal dan logikaku tidak menipuku, sama seperti mataku menipuku saat melihat Fata Morgana di padang pasir? Skeptisisme radikal ini menggerogoti kewarasannya. Depresi berat melandanya. Selama hampir 6 bulan, ia hidup dalam siksaan batin. Puncaknya, selama 2 bulan penuh, ia tidak bisa mengajar. Kerongkongannya menyempit karena kesedihan yang amat sangat. Ia tidak bisa menelan walau setetes air atau sepotong roti. Fisiknya hancur, badannya kurus kering. Para tabib istana paling ahli didatangkan dari seluruh penjuru kekaisaran. Mereka meracik obat herbal termahal, memeriksa denyut nadinya, melihat matanya. Namun pada akhirnya mereka semua mundur teratur dengan tangan hampa. Salah seorang tabib senior berkata kepada keluarga Al-Ghazali, "Penyakit ini tidak ada di badannya. Penyakit ini turun menghujam ke dalam hatinya. Tidak ada obat fisik dari bumi yang bisa menyembuhkannya, kecuali kelapangan yang diberikan langsung dari pintu langit." Sang Hujatul Islam kini lumpuh tak berdaya. Hartanya yang melimpah ruah terasa seperti racun yang membakar. Gelar profesor kepalanya terasa seperti rantai besi di lehernya. 300 murid elitnya dan ribuan dalil logika yang ia hafal tak mampu menolongnya seujung kuku. Ia sendirian, terkurung di kamarnya. Dalam keadaannya yang paling lemah, ketika ia menyadari bahwa ia tidak memiliki daya sedikit pun, ia menangis merintih mengemis kepada Tuhan semesta alam. "Ya Allah," rintihnya dalam doa yang paling sunyi, "aku putus asa, aku tidak memiliki daya, aku tidak memiliki kekuatan. Bantulah aku ya Rob, pancarkanlah cahayamu ke dalam dadaku yang gelap ini." Dan di tengah puncak keputusasaannya, saat logika dan filsafat telah mati di dalam kepalanya, secercah cahaya ilahi diturunkan ke dalam hatinya. Cahaya itu menyadarkannya pada satu kebenaran mutlak, kebenaran yang memaksanya untuk membuat sebuah keputusan paling gila, paling ekstrim, dan paling tak masuk akal dalam sejarah para ilmuwan abad pertengahan.
keputusan yang akan membuat keluarga, sahabat, sultan, dan seluruh penduduk Baghdad menangis meraung-raung meratapi kepergiannya. Apa keputusan gila yang diambil oleh Imam Al-Ghazali? Mengapa ia tega membuang semua kekayaan itu, meninggalkan istri dan anak-anaknya, dan pergi menyelinap keluar dari Baghdad layaknya seorang gelandang di malam buta? Perjalanan penyucian jiwa yang sesungguhnya, perjalanan darah, air mata, dan debu jalanan yang kelak melahirkan mahakarya ensiklopedia spiritual terbesar sepanjang masa. Ihya Ulum.

Sahabat Rio Fulana, bayangkan sejenak jika Anda berada di posisi beliau. Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda untuk belajar siang dan malam. Anda telah meraih puncak kesuksesan yang hanya bisa diimpikan oleh jutaan orang. Harta, tahta, penghormatan, murid-murid jenius, dan akses langsung ke telinga para raja dunia. Semuanya ada dalam genggaman Anda. Namun, di kedalaman malam, saat dunia terlelap, Anda menatap ke cermin dan menyadari satu hal yang mengerikan. Semua itu palsu. Itulah yang dirasakan oleh Imam Al-Ghazali pada bulan-bulan kelam di tahun 1095 Masehi. Penyakit misterius yang melumpuhkan fisiknya, yang membuatnya tak bisa bicara dan makan, bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling keras. Allah sedang memaksa hamba kesayangannya ini untuk berhenti menuhankan dunia. Dalam doa sunyinya, saat ia merasa akal dan logikanya telah mengkhianatinya, Allah menurunkan cahaya ilahi, nur ilahi ke dalam hatinya. Cahaya itu, sahabat, memberinya sebuah kesadaran radikal. Ia akhirnya mengerti bahwa kebenaran mutlak tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan perdebatan teologi yang penuh ego. Kebenaran sejati, keyakinan yang tak tergoyahkan, yakin, hanya bisa didapat melalui jalan para sufi, yaitu jalan menyucikan hati, tazkiyatun nafs, dari segala penyakit dunia, agar cahaya Allah bisa masuk tanpa penghalang. Seketika itu juga, sebuah keputusan ekstrim diambil. Sebuah keputusan yang menggemparkan seluruh penjuru kekaisaran. Bulan November 1095 Masehi, sang profesor besar mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Baghdad. Dalih resminya adalah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, di dalam relung hatinya, ia tahu ia tidak akan pernah kembali ke kursi kebesarannya. Kabar ini meledak seperti petir di siang bolong. Para menteri, pangeran, dan ratusan ulama berbondong-bondong datang ke rumahnya. Mereka memohon, menangis, dan meratap agar sang hujjatul Islam tidak pergi. Siapa yang akan membela agama ini dari serangan para filsuf jika engkau pergi, wahai imam? Teriak mereka. Tapi tekad Al-Ghazali sudah bulat. Cinta dunia di hatinya telah ia cabut secara paksa sampai ke akar-akarnya. Kemudian ia mengumpulkan seluruh hartanya yang melimpah ruah, kepingan emas, perak, dan kain-kain sutra. Ia membagikan hampir seluruh kekayaannya kepada fakir miskin di Baghdad. Ia hanya menyisakan secukupnya saja, sebuah tindakan yang sangat bertanggung jawab dan sesuai syariat Islam, sebagai dana abadi dan jaminan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya yang ia tinggalkan di kampung halaman. Ia melepaskan jubah sutra kebesarannya yang harganya sangat mahal. Sebagai gantinya, ia mengenakan kain wol kasar yang murah dan gatal, pakaian khas para pengembara miskin, suf. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan dengan langkah pasti, ia melangkah keluar dari gerbang kota Baghdad. Dari seorang tokoh paling berkuasa yang selalu dikawal oleh pasukan kekaisaran, kini ia hanyalah seorang musafir miskin yang berjalan kaki sendirian di tengah kerasnya gurun pasir. Ia meninggalkan segalanya demi mencari Tuhannya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surat Al-A'la ayat 14.

Perjalanan spiritualnya membawanya ke kota Damaskus di Suriah. Di kota ini, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu bahwa pria berpakaian lusuh yang tidur meringkuk di pelataran Masjid Agung Umayyah itu adalah ilmuwan paling jenius yang buku-bukunya sedang dibaca oleh para raja. Di Damaskus, kehidupan Al-Ghazali berbalik 180 derajat. Tangan yang dulunya memegang pena emas untuk menulis kitab-kitab perdebatan tingkat tinggi, kini memegang sapu lidi. Ya, sahabat Rio Fulana, Al-Ghazali dengan sengaja menjadi penyapu lantai dan pembersih tempat wudu di Masjid Umayyah. Ia memilih pekerjaan paling hina di mata manusia kala itu demi menghancurkan sisa-sisa kesombongan dan keangkuhan di dalam hatinya. Inilah yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai mujahadah, perjuangan keras melawan hawa nafsu. Ada sebuah kisah masyhur yang sangat menyentuh dari masa pengasingannya, uzlah ini. Suatu hari, saat ia sedang duduk bersandar di sudut masjid dengan pakaian compang-campingnya, ia mendengar seorang ulama lokal sedang mengajar di tengah majelis. Ulama itu dengan nada bangga berkata kepada murid-muridnya, "Sebagaimana yang telah difatwakan oleh sang imam besar kita, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali." Mendengar namanya disebut dan diagungkan seperti itu, Al-Ghazali tiba-tiba gemetar. Ego dan rasa bangga mendadak berdesir, memunculkan percikan kecil di hatinya. Menyadari bahaya riya ini, ia langsung berdiri tergesa-gesa, menyelinap pergi, dan segera berkemas meninggalkan majelis itu. Ia sangat ketakutan jika pujian manusia dari kejauhan itu merusak niat ikhlasnya kepada Allah. Begitu ketatnya sang imam menjaga kesucian hatinya. Selama hampir 2 tahun, ia sering mengurung diri di sebuah bilik di menara barat Masjid Umayyah, mengunci pintunya dari dalam. Hari-harinya hanya diisi dengan puasa, sholat sunnah berjam-jam, zikir, dan menangisi dosa-dosa serta kesombongan masa lalunya. Dan di dalam keheningan menara masjid itulah, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, tangannya kembali menari di atas kertas. Bukan untuk menulis bantahan filsafat, bukan untuk menulis perdebatan mazhab yang mengundang amarah, tapi untuk meracik sebuah obat bagi umat manusia yang menderita penyakit batin yang sama seperti dirinya. Di bilik sempit itulah, mahakarya terbesar yang kelak mengubah wajah peradaban Islam lahir. Sebuah ensiklopedia spiritual sepanjang 40 jilid yang diberi nama Ihya Ulum Ad-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sahabat Rio Fulana, jika ada satu buku setelah Al-Quran dan Hadis yang paling banyak membentuk karakter dan spiritualitas umat Islam di seluruh dunia selama 1000 tahun terakhir, maka buku itu adalah Ihya Ulum Ad-Din. Banyak ulama besar di kemudian hari memujinya dengan kalimat, "Seandainya seluruh perbendaharaan kitab Islam hilang ditelan bumi dan hanya tersisa Ihya Ulum Ad-Din, niscaya itu sudah cukup untuk memandu umat manusia." Mengapa kitab ini begitu dahsyat? Karena Al-Ghazali membedah anatomi hati manusia dengan ketelitian seorang ahli bedah syaraf. Kitab raksasa ini dibagi menjadi 4 bagian utama, disebut rubu. Pertama, rubu al-ibadat, bagian ibadah. Di sini, Al-Ghazali menampar umat Islam yang hanya mementingkan gerakan fisik. Beliau mengajarkan bahwa sholat tanpa kehadiran hati atau hudur al-qalb adalah ibarat menyerahkan mayat tak bernyawa sebagai hadiah kepada seorang raja. Ia membongkar rahasia dan getaran spiritual terdalam dari wudu, puasa, zakat, hingga haji. Kedua, rubuk al-adat, bagian kebiasaan. Beliau mengajarkan bahwa urusan duniawi seperti makan, tidur, berdagang, bersosial, dan menikah, jika dilakukan dengan adab dan niat yang benar, akan bermutasi menjadi ibadah yang mendatangkan pahala seluas lautan. Lalu kita masuk ke bagian yang paling menakutkan. Ketiga, rubu al-muhlikat, bagian hal-hal yang membinasakan. Disinilah Al-Ghazali menjadi dokter jiwa yang kejam namun penuh kasih. Ia membedah penyakit kronis yang tidak terlihat oleh mata, tapi menghancurkan amalan sebesar Gunung Uhud. Ia menulis tentang bahaya riya, pamer ibadah demi pujian manusia. Ia membedah hasad, iri hati yang membakar amal kebaikan layaknya api melahap kayu kering. Ia membongkar bahaya lisan, ghibah, dusta, cinta harta,
dan yang paling mematikan, kibir atau sombong. Al-Ghazali dengan tajam menyindir para ulama dan ahli ibadah yang seringkali merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Kesombongan spiritual inilah penyakit paling ganas di muka bumi. Keempat, rubu' al-munjiat, bagian hal-hal yang menyelamatkan. Setelah memberikan diagnosis penyakitnya, ia memberikan resep obat penawarnya. Ia merinci jalan keselamatan melalui taubat yang sesungguhnya. Ia mengajarkan hakikat sabar, syukur, zuhud, tidak diperbudak dunia, dan puncaknya adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan zikrul maut, mengingat kematian. Sahabat, kitab Ihya bukanlah teori kosong. Ia ditulis dari keringat, darah, dan air mata pengalaman Al-Ghazali sendiri. Berkat kitab ini, Al-Ghazali menjadi jembatan emas yang menyatukan para ahli syariat atau ahli fikih dan ahli hakikat atau ahli tasawuf ke dalam satu pelukan kokoh ahlus sunnah wal jamaah. Dari bilik sempit di Damaskus, pengembaraan rohani sang imam berlanjut. Berjalan kaki dengan pakaian usangnya, ia menuju Baitul Maqdis, Yerusalem. Ia menghabiskan waktu berhari-hari di pelataran Masjid Al-Aqsa, tepatnya di dalam kubah Syahroh, kubah batu. Di sana ia terus menyempurnakan tulisan-tulisannya. Menghabiskan waktunya untuk tafakur, perenungan dan bermunajat kepada Allah di tanah para nabi. Kemudian ada sebuah momen yang sangat monumental terjadi. Al-Ghazali melakukan perjalanan ke kota Hebron, Al-Khalil, mengunjungi pusara kekasih Allah, bapa para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Di pusara yang disucikan itu, sang mantan profesor besar, yang dulunya adalah penguasa istana dan perdebatan, mengangkat tangannya. Dengan air mata yang menderas, ia bersumpah di hadapan Allah dengan tiga sumpah yang menggetarkan sejarah. 1. Ya Allah, aku bersumpah tidak akan pernah lagi mendatangi istana atau meminta perlindungan dari penguasa, raja atau sultan. 2. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi menerima uang, emas atau pemberian apapun dari harta pemerintah. Dan 3. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi terlibat dalam perdebatan atau diskusi, jadal, yang hanya bertujuan untuk pamer kepintaran dan mencari menang-menangan dengan ulama lain. Sumpah di Hebron ini adalah proklamasi pembebasan dirinya yang mutlak. Ia benar-benar telah menyembelih egonya. Gelar Hujjatul Islam yang dulu ia raih melalui debat intelektual yang berapi-api, kini telah bermutasi. Ia tidak lagi membuktikan kebenaran Islam dengan logika filsafat semata, melainkan dengan ketulusan hati, kebersihan jiwa, dan tangisan taubat di keheningan sepertiga malam terakhir. Setelah kurang lebih 2 tahun mengasingkan diri, mencuci hatinya dengan air mata, ia kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah pada tahun 1096 Masehi. Ia menunaikan kewajiban hajinya, menyerap berkah dari tanah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpijak. Dan setelah proses mandi suci yang amat panjang dan melelahkan itu, jiwa yang dulunya sakit parah dan hancur lebur di Baghdad, kini telah utuh kembali. Bahkan lebih kuat, lebih jernih, dan lebih memancarkan cahaya dari sebelumnya. Imam Al-Ghazali kini telah sembuh. Ia siap pulang. Ia akan kembali ke tanah kelahirannya, Tus, tempat di mana semuanya bermula. Namun dunia belum selesai dengannya. Allah punya rencana kosmik untuk tulisan-tulisannya. Puluhan tahun kemudian, karya-karyanya ini akan berlayar melintasi samudra. Dari tanah Persia, pemikiran Al-Ghazali akan merobohkan keangkuhan Eropa, mempengaruhi para filsuf raksasa seperti Thomas Aquinas hingga René Descartes. Dan yang paling menakjubkan bagi kita, kitab Ihya Ulum Ad-Din ini akan dibawa oleh para pedagang dan wali-wali Allah menembus lautan ganas hingga mendarat dan menjadi fondasi utama Islam di kepulauan Nusantara, khususnya di tanah Sumatera, Jawa, dan Palembang. Bagaimana pemikiran sang imam bisa menguasai benua Eropa dan merasuk ke dalam jiwa Nusantara? Dan mengapa ia akhirnya terpaksa turun gunung melanggar kesunyiannya demi menyelamatkan umat?
kita akan membongkar pengaruh global sang Hujjatul Islam yang mencengangkan. Sahabat Rio Fulana, setelah bertahun-tahun mengembara menembus keheningan malam di bilik sempit Damaskus, bermunajat memohon ampunan di pelataran Masjid Al-Aqsa, dan menumpahkan air mata taubat nasuha di hadapan Ka'bah di Baitullah, perjalanan rohani sang imam akhirnya membawanya pulang ke rumah. Tahun 1097 Masehi, seorang pria paruh baya dengan pakaian wol kasar atau suf yang amat sangat sederhana, melangkah perlahan memasuki gerbang kota kecil Tus. Tubuhnya terlihat lebih ringkih dibandingkan saat ia meninggalkan Baghdad dengan jubah kebesarannya dulu. Gulatan kelelahan tergambar jelas di wajahnya. Namun, di balik mata pria itu, terpancar sebuah kedamaian samudra dan cahaya ilahi yang tak bisa dibeli dengan seluruh emas dan intan di Kekaisaran Seljuk. Ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali telah pulang. Anak yatim yang dulu meninggalkan kota ini karena ambisi dan rasa lapar, kini kembali sebagai seorang pencari Tuhan yang telah utuh. Di pinggiran kota kelahirannya, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan istana, ia membangun sebuah khankah, sebuah pusat spiritual kecil semacam padepokan khusus bagi para penempuh jalan sufi. Di sebelah khankah itu, ia juga mendirikan sebuah madrasah kecil. Di tempat yang sunyi inilah, sang Hujjatul Islam berniat menghabiskan sisa umurnya. Ia menolak mentah-mentah segala undangan dari para sultan. Murid-muridnya kini hanyalah segelintir pemuda miskin, namun memiliki niat baja untuk membersihkan jiwa. Kesehariannya kini persis seperti apa yang ia resepkan dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din. Ia bangun jauh sebelum fajar menyingsing, mendirikan salat tahajud panjang, berzikir hingga matahari terbit. Ia menghabiskan siangnya dengan tafakur atau perenungan dan mengajar murid-muridnya secara privat. Ia memakan makanan sederhana dan hidup murni menanti keriduan Allah. Bahkan, saudara kandungnya, Ahmad Al-Ghazali, yang kelak juga menjadi tokoh sufi besar, sering menemani beliau di padepokan itu. Namun sahabat Rio Fulana, Allah selalu memiliki rencana yang jauh lebih besar bagi hamba-hamba pilihannya. Ketenangan uzlah Al-Ghazali di Tus ternyata tidak ditakdirkan untuk berlangsung selamanya. 9 tahun berlalu, dunia Islam di luar sana kembali kacau balau. Kebingungan umat semakin memuncak. Tahun 1106 Masehi bertepatan dengan detik-detik akhir abad ke-5 Hijriah dan menjelang pergantian menuju abad ke-6 Hijriah. Kekaisaran Seljuk saat itu dipimpin oleh Sultan Sanjar. Posisi wazir atau perdana menteri dipegang oleh Fakhr al-Mulk, putra dari pelindung lama Al-Ghazali. Sang wazir muda ini melihat kondisi umat yang sedang koma. Akidah yang dirobek-robek sekte menyimpang, filsafat yang menyesatkan pemuda, dan merosotnya ada para ulama. Ia mengambil sebuah keputusan politik tingkat tinggi. Ia mengirim utusan resmi kenegaraan, didampingi para ulama ke kota Tus. Tujuannya hanya satu, memaksa sang Hujjatul Islam untuk turun gunung. Awalnya tentu saja Al-Ghazali menolak dengan keras. Ia terikat sumpah di makam Nabi Ibrahim di Hebron. Ia tidak ingin lagi terikat dengan jabatan dan kekuasaan. Namun, kali ini, argumen yang diajukan oleh para sahabatnya bukanlah urusan gaji dan dunia, melainkan urusan langit. Mereka mengingatkan Al-Ghazali akan sabda mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui atau mentajdid agamanya untuk mereka. Para sahabatnya meyakinkan sambil menangis. Wahai Imam, abad ke-5 Hijriah akan segera berakhir. Umat Nabi Muhammad sedang sakit parah. Akidah mereka hancur. Tidakkah engkau menyadari bahwa Allah telah memilihmu sebagai mujaddid atau sang pembaharu di abad ini? Berdosalah engkau jika menyembunyikan ilmumu di saat umat sedang tenggelam. Mendengar hujah langit itu, tembok pertahanan hati Al-Ghazali luluh. Ia menyadari bahwa mengurung diri selamanya di atas penderitaan akidah umat adalah sebuah keegoisan spiritual.
namun ia mengajukan syarat yang mutlak. Ia bersedia kembali mengajar, asalkan ia tidak diberi jabatan resmi, menolak bayaran sepeser pun dari Sultan, dan hanya akan mengajarkan ilmu yang fokus pada perbaikan hati dan akhirat. Maka pada tahun 1016 Masehi, Sang Hujjatul Islam melangkah kembali ke Nishapur. Kembalinya beliau disambut dengan gegap gempita oleh dunia keilmuan. Para pelajar dari penjuru dunia, dari ujung Andalusia di Spanyol hingga Khurasan, berbondong-bondong datang merapat hanya untuk menyerap ilmunya. Tapi kali ini sahabat, Maha Guru yang duduk di mimbar itu berbeda. Ia tak lagi membanggakan gelar dan argumen. Lisannya penuh zikir, matanya selalu basah oleh air mata khusyuk. Di periode akhir inilah, ia menyempurnakan autobiografinya yang luar biasa jujur, Al-Munkid Min Ad-Dolal. Ia juga menulis Al-Iktisad Fil Iktikad, Jalan Tengah Dalam Keyakinan, sebuah buku teologi seimbang yang memusnahkan ekstremisme kelompok yang meremehkan akal sama sekali, tapi juga menghancurkan kesombongan yang menuhankan akal di atas Al-Quran. Ia tampil sebagai juru selamat akidah umat, sang penengah sejati.

Sahabat Rio Fulana, inilah fakta sejarah yang paling mengejutkan yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Apa yang luar biasa dari kejeniusan Al-Ghazali adalah ledakan intelektualnya sama sekali tidak bisa dibendung oleh tembok dunia Islam. Tulisan-tulisannya bocor dan menginvasi benua Eropa. Sekitar 7 dekade setelah wafatnya, seorang filsuf raksasa dari Andalusia, Spanyol Islam, bernama Ibnu Rushd, atau di barat dikenal sebagai Averroes, mencoba membantah buku Tahafut, kerancuan filsuf, milik Al-Ghazali. Ibnu Rushd menulis buku balasan berjudul Tahafut Al-Tahafut, kerancuan dari kerancuan, demi membela logika Aristoteles dari serangan ganas sang Hujatul Islam. Perdebatan epik yang membara antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd ini, meski mereka berdua tidak pernah bertatap muka dalam sejarah, menjadi salah satu pertarungan adu cerdas paling agung dalam sejarah umat manusia. Melalui terjemahan buku Ibnu Rushd dan Al-Ghazali ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, pertarungan pemikiran ini mendarat di Eropa Barat, yang saat itu masih terjebak di abad ke-8, Dark Ages. Eropa Kristen terkejut bukan main. Pemikiran Al-Ghazali, yang oleh orang Barat disebut dengan nama Al-Ghazal, mendadak menjadi bahan kajian wajib di universitas-universitas perintis di Eropa, seperti Universitas Sorbonne di Paris. Bahkan, tokoh teolog dan filsuf nomor satu di Gereja Katolik pada abad pertengahan, Thomas Aquinas, secara masif dipengaruhi oleh gagasan-gagasan etika, teologi, dan logika Al-Ghazal. Thomas Aquinas menggunakan banyak struktur argumen Al-Ghazali untuk merumuskan pembuktian eksistensi Tuhan dari sudut pandang logika. Tapi itu belum seberapa, sahabat. Ratusan tahun setelah Al-Ghazali wafat, seorang tokoh Prancis yang dijuluki Bapak Filsafat Modern, René Descartes, mengguncang dunia barat di abad ke-17 dengan metodenya yang terkenal, skeptisisme radikal, meragukan segala sesuatu untuk menemukan kebenaran mutlak. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Banyak cendekiawan, orientalis dan sejarawan modern hari ini yang tercengang ketika membaca autobiografi Al-Munqidh milik Al-Ghazali. Mengapa? Karena apa yang Descartes lakukan untuk membedah keraguan rasional di Prancis pada abad ke-17, plek ketiplek, sama persis dan memiliki resonansi yang luar biasa mirip dengan krisis keraguan radikal atau syak yang dialami oleh Al-Ghazali di Baghdad 500 tahun sebelumnya. Bedanya, Descartes mencari jawaban lewat otak dan ego, sementara Al-Ghazali memecahkan kebuntuan tersebut melalui cahaya hati atau nur ilahi dan penyerahan diri total. Al-Ghazali bukan hanya mujadid Islam, ia adalah cetak biru peradaban dunia. Dan kini, sahabat Rio Fulana, mari kita bawa warisan agung dari sang legenda ini pulang. Pulang ke tanah air kita tercinta, Indonesia. Khususnya, ke rahim Pulau Sumatera yang subur dan kaya raya. Sejak abad ke-16 dan ke-17 Masehi, ketika para saudagar, Wali Songo dan Wali Allah membawa panji Islam melintasi ganasnya Samudra Hindia, mereka tidak sekedar mencari rempah-rempah yang berharga. Di dalam perut kapal mereka, di dalam peti-peti kayu yang dijaga ketat, mereka membawa lembaran-lembaran kitab Ihya Ulum Ad-Din. Di bumi Nusantara tercinta ini, kitab Ihya adalah primadona. Ia bukanlah bacaan biasa, ia adalah kitab inti yang dikaji siang dan malam di setiap surau. Di Kesultanan Palembang Darussalam, yang dikenal sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam terkuat dan pusat tasawuf sunni di Sumatera pada abad ke-17 hingga ke-19, pemikiran Al-Ghazali menjadi ruh penggerak denyut

menyumbangkan emas ke masjid. Bahkan, kitab versi ringkas milik Al-Ghazali, yakni Kimia Yi Sa'adat, Alkimia Kebahagiaan, diterjemahkan ke dalam aksara Arab Melayu atau huruf Jawi. Kitab itu dibaca di perahu-perahu para pedagang Muslim hingga ke Malaka. Al-Ghazali berhasil membumikan ilmu setinggi bintang jatuh ke dalam praktik wudu dan sholat sehari-hari masyarakat Melayu. Hingga hari ini, ratusan tahun kemudian, jika Anda berkunjung ke pondok pesantren tradisional di Indonesia, nama Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali selalu disambut dengan doa dan penghormatan. Beliau dipandang sebagai penyelamat tasawuf, sang arsitek ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan di era modern yang penuh hiruk-pikuk ini, sahabat, ketika umat sibuk scrolling layar HP, ketika depresi, insecurity dan anxiety, kecemasan merajalela karena kompetisi pamer kekayaan di media sosial, konsep muhasabah dan murakabah ala Al-Ghazali justru menjadi obat penawar mujarab yang paling dibutuhkan oleh generasi Gen Z dan milenial saat ini. Dari anak yatim yang kelaparan, penguasa Baghdad, buronan spiritual, inspirator Eropa, hingga pembentuk ruh Nusantara, pria luar biasa dari kota Tus itu telah memberikan seluruh isi darah dan kepalanya untuk dunia. Kini, fisiknya telah menua. Waktunya untuk pamit telah tiba. Bagaimana sang Hujatul Islam menjemput detik-detik kematiannya? Seperti apa kata-kata perpisahan terakhirnya di hembusan napas penghujung yang begitu puitis dan membuat malaikat cemburu? Siapkan hati dan tisu Anda. Kita akan menyaksikan husnul khatimah paling indah dan kesimpulan abadi dari perjalanan hidupnya di bagian puncak dan final.

sahabat Rio Fulana. Pada akhirnya, setiap pengembara yang berjalan di muka bumi ini harus menemukan pelabuhan terakhirnya. Setiap pencari kebenaran, sekeras apapun ia berlari mengejar bayang-bayang dunia, pada akhirnya harus kembali ke pangkuan sang pemilik kebenaran mutlak. Tahun 1110 Masehi, setelah beberapa tahun mengajar kembali di Nishapur untuk merapikan akidah umat Islam sebagai seorang mujadid atau pembaru, Imam Al-Ghazali merasa tugas utamanya di dunia telah usai. Fisiknya yang telah dipakai habis-habisan untuk menelaah puluhan ribu halaman kitab, berdebat dengan para filsuf, dan menahan lapar saat uzlah di Menara Damaskus, kini mulai melemah. Beliau kembali ke kampung halamannya di kota kecil Tus untuk yang terakhir kalinya. Di khankah sederhananya, di antara segelintir murid sufinya, Sang Hujatul Islam duduk dalam keheningan, menanti datangnya hari perjumpaan dengan kekasih sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wasiat spiritual terakhirnya, ia mewariskan sebuah pesan yang sangat singkat, namun merangkum seluruh asam garam kehidupannya yang spektakuler. Pesan ini bukan ditujukan untuk para raja, bukan pula untuk para filsuf sombong, melainkan untuk kita semua, umat akhir zaman yang seringkali tertipu oleh gemerlapnya dunia. Ia berpesan, "Janganlah engkau mencari ilmu untuk dunia, melainkan carilah ilmu yang membawamu kepada Allah. Karena ilmu yang tidak membawa kepadanya hanyalah beban berat yang akan mencekik lehermu di hari kiamat kelak." Dan tibalah saatnya. Pagi hari, di pertengahan bulan Desember yang sangat dingin, tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1111 Masehi, musim salju sedang menyelimuti daratan Persia. Pagi itu, di usianya yang baru menginjak 53 tahun, Al-Ghazali bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri. Ia mengambil air wudu dengan sangat tenang, lalu mendirikan sholat subuh dengan khusyuk yang luar biasa. Setelah selesai berdoa, ia membalikan badannya dan menoleh kepada saudara kandungnya, Ahmad Al-Ghazali, yang sejak awal selalu mendampinginya dari masa miskin hingga masa puncak keemasannya. Dengan suara yang sangat lembut, tanpa ada rintihan rasa sakit, tanpa sedikit pun ketakutan akan kematian di matanya,

Ia berkata, "Wahai saudaraku, tolong bawakan kain kafanku." Ahmad, dengan tangan gemetar dan mata yang sudah dipenuhi genangan air mata, membawakan selembar kain putih sederhana itu. Al-Ghazali mengambilnya. Ia mencium kain tersebut, lalu meletakkannya di atas matanya yang lelah, dan mengucapkan sebuah kalimat terakhir di muka bumi yang membuat para malaikat cemburu. Sam'an wa ta'atan lidukhul alal malik. Aku mendengar dan aku taat untuk masuk menghadap Sang Maharaja, yaitu Allah. Kemudian Sang Hujatul Islam merebahkan tubuhnya menghadap kiblat. Ia mengulurkan kedua kakinya, meletakkan tangannya di atas dada, tersenyum dengan sangat damai, dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ruh sucinya terlepas dari sangkar tubuhnya, terbang bebas kembali kepada penciptanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang sang matahari peradaban. Anak yatim yang dulu menangis karena kelaparan di desa Tus itu, akhirnya menemukan tempat peristirahatan terakhirnya di pinggiran kampung halamannya sendiri. Dimakamkan berdampingan dengan makam sang ayah tercinta, sang pemintal benang yang dulu sering menangis mendoakan agar anak-anaknya menjadi ulama besar. Dikisahkan oleh para sejarawan, ketika murid-muridnya merapikan randang beliau, mereka menemukan secarik kertas berisi bait-bait syair terakhir yang ditulis oleh Al-Ghazali sebelum ia wafat. Bait syair yang luar biasa indah itu berbunyi, "Katakanlah kepada para sahabatku, ketika mereka melihatku mati dan menangisiku, janganlah kalian mengira bahwa mayat yang terbujur kaku ini adalah diriku. Aku adalah ruh, sedangkan tubuh ini hanyalah pakaianku yang telah usang. Hari ini aku berbicara langsung dengan Tuhan. Janganlah tangisi kepergianku, karena kematianku adalah hari di mana aku benar-benar dilahirkan. Tugasnya di dunia telah selesai, sahabat. Tapi warisan cahayanya baru saja dimulai."

0: Sahabat Rio Fulana, hari ini, 900 tahun setelah kepergiannya, kita hidup di era abad ke-21. Sebuah era yang dikepung oleh kemajuan teknologi luar biasa. Ledakan algoritma kecerdasan buatan, AI, media sosial, dan gemerlapnya realitas virtual. Namun ironisnya, kita juga hidup di era di mana manusia paling banyak mengalami krisis makna, depresi, insecurity, dan kekosongan spiritual. Banyak pemuda modern hari ini, persis seperti Al-Ghazali muda di Baghdad, terjebak dalam krisis eksistensial. Kita berlari terengah-engah mengejar validasi di dunia maya, mengemis perhatian, likes dari ribuan manusia yang bahkan tidak kita kenal. Kita memoles diri kita di media sosial, menumpuk harta, mencoba terlihat sempurna. Namun ketika malam tiba dan layar handphone dimatikan, kita merasa sangat kosong, sepi, dan hancur di dalam. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh dunia modern? Psikologi materi barat seringkali bingung menangani penyakit kehampaan jiwa ini. Para dokter memberikan kita obat penenang kimiawi. Namun mereka lupa bahwa ada satu bagian inti dari diri manusia yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh jarum suntik, algoritma komputer, atau pil antidepresan. Bagian itu bernama hati, qalb. Disinilah pemikiran Imam Al-Ghazali, meskipun usianya hampir 1000 tahun, terasa jauh lebih modern, lebih canggih, dan lebih relevan dibandingkan teori self-healing manapun saat ini. Beliau menembus batas waktu, hadir di hadapan kita lewat kitab Ihya Ulum Ad-Din, dan menasihati kita dengan keras. Sembuhkanlah penyakit hatimu. Semua kesedihanmu, kecemasanmu, dan keputusasaanmu bermula karena kamu terlalu mencintai dunia, hubbud dunia, dan lupa bahwa kamu adalah musafir yang akan pulang. Beliau mengajarkan kepada kita sebuah rahasia besar. Agama ini tidak menyuruhmu menjadi miskin. Kalian tidak dilarang kaya. Anda boleh menjadi programmer paling sukses, pengusaha paling kaya raya, konten creator paling terkenal, atau pejabat paling tinggi. Semuanya dihalalkan. Tapi dengan satu syarat mutlak ala Al-Ghazali. Jangan pernah biarkan dunia, gelar, dan kekayaan itu bertahta di dalam hatimu. Biarkan dunia itu cukup berada di genggaman tanganmu saja, agar mudah kau lepaskan saat kematian menjemput. Dan biarkan singgasana di dalam relung hatimu, murni dan bersih, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali bukan sekedar seorang ulama besar yang menulis ratusan buku. Ia adalah saksi hidup sejarah bahwa kecerdasan otak manusia tidak akan pernah cukup untuk menemukan perdamaian jika hatinya kotor. Ia mengajarkan kita bahwa pengetahuan tanpa amal adalah kegilaan. Amal tanpa pengetahuan adalah kebinasaan. Dan keduanya tanpa keikhlasan adalah kesia-siaan belaka. Makam sejatinya bukanlah batu nisan yang tertutup debu di pedalaman Iran modern. Makam sejatinya adalah jutaan hati manusia yang tersentuh oleh cahaya yang ia sebarkan. Dari universitas-universitas di Baghdad, menembus benua Eropa, dari filosof Spanyol hingga ke majelis-majelis pesantren tradisional dan surau-surau kecil di Palembang, Sumatera, dan seluruh pelosok Nusantara. Ia adalah jembatan emas yang menyatukan kecerdasan akal dan kesucian batin. Dan selama masih ada satu orang saja di muka bumi ini yang menangis mengadukan penyakit hatinya kepada Allah di sepertiga malam terakhir, sambil mengingat pesan-pesan dari kitab Ihya Ulum Ad-Din, maka selama itu pula, Sang Hujjatul Islam akan terus hidup abadi di tengah-tengah umat ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyong ini.
2: Serah ke wae ke si Barka. bekas.
3: Cibarkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Reja.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar rumpi ya Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ngene DS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning DS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kemarahan adalah semacam kegilaan yang membawa penyesalan. Dan jika dia tidak menyesal atas kemarahannya, maka berarti

gastronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian, astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, "Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib." Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas, dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menangkapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada angkatan laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Prancis Selatan.

dalam perspektif sosiologis atau sosial kemasyarakatan, sungguh sebenarnya saya ingin kita ini mempopulerkan salam kita saja. Salam kita kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Tapi kalau di forum-forum agak resmi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingin itu yang kita budayakan, yang kita populerkan. Tidak usahlah mau ikut-ikut mempopulerkan salamnya orang lain. Selamat pagi, kayak selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera, Om Shanti Shanti, Om Swastiastu. Kita tidak membenci salam mereka, tidak anti salam mereka. Itu milik mereka, silakan digunakan. Tapi salam kami adalah ini. Tapi cuma, ya mohon maaf, saya sendiri kadang-kadang kalau jelas-jelas di depan saya ada tokoh non-muslim, ya kadang-kadang saya juga, ya cik, gak enak. Aduh, gak, salam sejahtera itu gak enak. Tapi saya sadar, saya ingin mendidik diri saya sendiri dan mengajak penjenengan semuanya, tanpa mengurangi kerukunan beragama kita, kerukunan antar umat beragama kita, tanpa mengurangi penghargaan kita pada pemeluk agama lain. Tapi tidak salah dan harus malah, bukan hanya tidak salah, harus kita ini mempopulerkan salam kita. Dan tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak perlu mempopulerkan salam orang lain. Masing-masing agama punya ajaran sendiri. Sungguh saya salut sama Pak Harto ya. Jempol dua saya katakan, Pak Harto salamnya selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebelum itu membaca bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan, kemudian salam, tidak pernah pakai salam yang lain-lain. Terserah penjelasan senang atau tidak senang dengan Pak Harto, tapi jelas saya salut pada beliau soal ini. Lalu sekarang ini salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Kurang ada yang pecahan duit salam kabeh itu kayak capek. Di samping itu ini inkonsisten, ini ajaran agama, tidak boleh dicampur-campur. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, kalau penyinan suatu ketika mendengar saya juga ada selamat paginya, ya mohon maaf, memang kadang-kadang enek sungkan itu wajar. Tapi harusnya kita nyadar bahwa ini bagian dari ajaran agama, walaupun bukan ritual, memang bukan ritual, tapi sosial, ini kemasyarakatan. Boleh, boleh selamat pagi silakan, selamat petang silakan. Tapi kalau salam-salam mereka, ya memang mohon maaf ya, beberapa agama itu ya baru saja salamnya, baru saja, karena sebab kalau di sana tidak ada itu, di luar negeri, di Eropa, di saya tidak pernah dengar itu salam sejahtera untuk kita semua. Berarti kan Indonesia itu tidak apa-apa sih, tidak apa-apa, sekali lagi kita hormat pada yang punya agama, tapi itu bukan apa, bukan milik kita gitu. Sekali lagi, toleransi kita, kerukunan antarumat beragama kita, tidak harus kita ikuti dan kita bumbui dengan mencampur ajaran-ajaran yang kita punya. Ya, memang kita juga kadang-kadang ya seneng-seneng, gak seneng sih. Mereka juga pinter sekarang. Salam itu pinter. Fasih. Kemudian, alhamdulillah, insya Allah. Terus, gak ada bedanya, wis. Kadang-kadang salam, salami wong Islam kalah fasih dengan mereka. Tapi sekali lagi, ini muru'ah, ini harga diri, ini identitas. Maka kalau penjenengan sekali lagi malas atau capek atau ya pokoknya tidak mood menulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulis saja salam. Itu sebagai
ucapan tegur sapa baik di dunia ini maupun di surga nanti, baik Nabi Ibrahim dengan para malaikat, juga malaikat pada Nabi Ibrahim, juga dengan pada nabi-nabi yang lain, memang di Quran selalu menggunakan itu. Jadi saya sendiri ingin bagaimana supaya budaya ini terjaga, tersebar di kalangan umat

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

Hikmat Quran hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar rumpi ya Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnis rumpi ya? Lah ya lancar bae toh.
3: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Mbak tak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh, piye toh Kang? Iklan ning RDS FM toh Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Oh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ta?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let day come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum Ustadz Felix.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini.
3: Alhamdulillah.
2: Ustadz Felix, jadi Moms Corner ini adalah podcast yang membahas seputar parenting, kesehatan, dan pernikahan. Nah, kebetulan Ustadz Felix di sini, kita ingin sekali belajar mengenai rumah tangga yang baik dalam Islam. Nah, kalau kita boleh bahas dari awal nih Ustadz, sebenarnya apa sih tujuan besar pernikahan dalam Islam?
3: Ya, Alhamdulillah. Jadi saya kira cuma mom saja yang datang ya, gitu.
4: Ada popsnya juga.
3: Ada popsnya juga, antum yang mewakili ya. Ya, jadi betul. Memang penjelasan segala sesuatu itu harus dari tujuan dulu. Dan kalau di dalam Islam, pernikahan itu adalah sesuatu yang memang kayak apa ya, kayak ibadah yang paling lama. Jadi kalau misalnya kita sholat itu cuma berapa ya? Saya coba menghitung, pernah sholat saya paling khusyuk ketika lagi mau ya, itu 8 menit. Itu sholat saya paling khusyuk tuh. Kalau misalnya nggak khusyuk ya mungkin sekitar ya 5 menit atau 6 menit lah. Kalau kita misalnya apalagi misalnya puasa. Puasa itu ya di bumi yang paling ujung ya, itu sekitar 18 jam. Kalau seandainya kita pergi haji misalnya, haji itu paling sekitar 5 hari udah beres insya Allah. Tapi kalau orang pernikahan kan nggak mungkin ya. Orang pernikahan mau untuk ya udahlah kita pernikahan 3 bulan aja kan nggak ada. Atau kita pernikahan cuma 1-2 tahun aja kan nggak ada. Semua orang yang pengen menikah itu pasti pengen menikah untuk selama-lamanya. Nah, karena itulah di dalam Islam ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Nah, karena itu ujian-ujian juga sangat berat sekali. Nah, karena itulah sebenarnya ibadah pernikahan itu seperti yang Mbak sampaikan tadi, harus benar-benar tahu tujuannya itu untuk apa. Nah, di dalam Islam kalau kita memahami setidaknya ada 4 yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Nah, itu yang disamakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca di dalam surat-surat di dalam undangan-undangan. Surat Ar-Rum ayat 21 kalau saya nggak salah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi kata Allah, sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Nah, jadi yang pertama adalah berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, yang pertama adalah untuk sakinah. Makanya kalau ada orang datang ke pernikahan orang, biasanya mereka bilang samawa ya mas, samawa ya mbak, samawa ya mas, samawa ya mbak gitu. Kenapa samawa itu sakinah, mawadah, warohmah. Nah, litas kuno ilaiha yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian waja'ala bainakum mawaddah. Itu ada rasa uwud, itu adalah kasih sayang bersifat fisik. Jadi dia saling sayang menyayangi secara fisik, mereka saling dekat dan kemudian saling menyenangkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang bersifat non fisik, lebih kepada sesuatu yang kayak apa ya, kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, itu minimal jadi ada 4 yang menjadi tujuan pernikahan di dalam Islam. Sebenarnya seperti itu.
2: Oke, Ustaz. Kalau bagaimana cara berumah tangga yang baik di mata Allah tuh gimana, Ustaz?
3: Nah, kalau kita mengacu pada tujuan, maka Allah tuh pengen manusia tuh sebenarnya adalah tenang. Makanya yang pertama ketika kita lihat di dalam Islam tadi, azwajan artinya adalah pasangan. Azwaj itu selain dia pasangan, dia juga artinya ada relationship. Jadi ada sebuah hubungan. Jadi kalau cuma berpasangan tapi tidak berhubungan itu nggak nyambung namanya. Tapi ada pasangan dan ada relationship. Nah, yang pertama adalah dia punya visi berarti. Dia punya sesuatu yang dia kejar. Artinya setiap orang yang menikah itu harus punya sebuah visi. Sebuah hal yang dia inginkan, sebuah hal yang dia cari, itu maksudnya. Nah, karena dia punya sesuatu yang dia cari, maka berpasangan itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena mereka nyari sesuatu. Contoh gini ya. Ada banyak orang, ini saya agak bahas agak panjang dikit, mohon maaf ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada seseorang, dia itu misalnya bosan sama suaminya atau bosan sama istrinya. Setelah kita cari tahu kenapa dia bosan, karena ternyata dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya, mohon maaf kalau dulu ada orang pacaran misalnya, ketika dia sudah pacaran, yang laki-laki menginginkan sesuatu dari perempuan ini, atau perempuan ini menginginkan sesuatu daripada laki-laki ini. Biasanya kalau orang sudah dapat sesuatu yang diinginkan, dia jadi bosan, dia jadi kehilangan tujuan. Tapi kalau ada orang tujuannya itu agak jauh, itu biasanya akan lebih panjang juga perjalanannya. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang tadi, yang pertama adalah azwaj, adalah ada visi di situ. Yang kedua adalah visi itu menimbulkan rasa sakinah. Sakinah itu seperti apa? Jadi gini, Mas lagi belajar ini ya, lagi belajar memperbaiki Quran ya.
4: Betul.
3: Saya juga sama. Di dalam Al-Quran itu ada istilah namanya sukun. Pernah belajar nggak Mas sukun, Mas?
4: Saya tanya buah.
3: Mas sukun, baik. Sukun itu buah, betul ya. Selain buah itu sukun itu artinya berhenti. Jadi ada tanda sukun itu misalnya bulat kalau dalam bacaan Quran. Sukun artinya berhenti atau diam. Nah, kata yang sama digunakan untuk kata sakinah, artinya berhenti atau diam. Atau dalam bahasa Arab, maskanah itu artinya adalah rumah, home. Gitu kan. Artinya rumah itu apa? Tempat orang berhenti, tempat orang diem, tempat orang merasa tenang. Atau dalam bahasa Indonesia namanya stabil. Misalnya contoh ini meja ada 4 kaki, makanya dia stabil. Kalau meja cuma 2 atau 3 kaki, dia nggak stabil. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Jawa, mapan. Mapan itu artinya adalah stabil, artinya sakinah. Maka pernikahan itu akan memberikan rasa sakinah itu tadi. Nah, itu adalah salah satu yang Allah inginkan dalam manusia. Jadi yang Allah inginkan adalah pertama manusia itu, dia punya satu tujuan yang dia cari berdua. Karena kalau saya dia sudah tidak punya tujuan berdua lagi, ya untuk apa bersama-sama? Tapi ketika dia punya tujuan berdua yang dia cari, nah untuk itu adalah pernikahan. Maka ada visi dan misi dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan tuh Allah pengen agar kita jadi tenang. Makanya ketika dulu ketika Adam diciptakan itu dia bilang, ya Allah kok sepi banget, kok nolongso banget saya ini. Kenapa? Karena bayangin gini, Mas pernah ngerasa nggak Mas pulang ke rumah terus nggak ada istri?
4: Sedih.
3: Sedih apa lagi Mas?
4: Ngerasa kayak nggak balik ke rumah.
3: Kayak nggak balik rumah.
4: Iya.
3: Oh itu luar biasa. Itu sudah tingkat lanjut tuh pelajarannya Mas. Karena di dalam Islam istri adalah rumah. Makanya dikatakan litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah bersama dia karena dia menjadi rumah bagimu. Karena kalau misalnya kita pulang rumah enggak ada istri, itu bukan kayak di rumah. Nah, salah satu yang diinginkan oleh Allah kita merasa tenang. Makanya kalau ada orang sudah nikah itu biasanya beda dengan orang yang belum nikah. Percaya enggak, Mbak? Saya tuh sama istri saya tuh kadang-kadang saya bilang gini, "Umi, ke atas dong." Setelah itu dia ke atas kan ke kamar. Terus kemudian setelah dia ada, saya nonton, Mbak. Saya nonton film di komputer. Terus dia bilang, manggil-manggil istri terus dianggurin. Untuk apa manggil-manggil istri? Saya bilang supaya saya tenang. Karena kalau nggak ada dia, saya nggak bisa nonton. Karena saya merasa saya nggak tenang. Nah, itu salah satu tujuannya adalah, pertama, kita punya visi yang kita cari bersama. Yang kedua, kita merasa tenang dengan kehadiran dia. Dengan kehadiran dia, kita merasa bahwa kita terlindungi. Kita merasa ada yang untuk membuat kita nyaman, ada yang membantu kita, dan seterusnya. Dan dua yang lain tadi yang berkaitan itu juga, mawaddah itu adalah, mohon maaf kalau ada orang sudah menikah, itu kan salah satu yang dia cari adalah memenuhi keperluan biologisnya dia. Nah, itu juga adalah sesuatu yang dipenuhi oleh Allah lewat pernikahan. Nah, sehingga orang itu merasa tenang karena biologisnya sudah tercapai. Karena kata orang, laki-laki itu simple. Andaikan dia sudah punya uang dan urusan dia ranjangnya beres, maka dia tenang. Maka kalau ada misalnya di kantor, Mas, nanti kalau ada orang yang bermasalah, itu biasanya dua masalahnya. Kalau nggak punya utang, berarti urusan ranjang. Nah, karena itu adalah ketenangan juga. Nah, berikutnya rahmah. Apa? Mempunyai keturunan. Nah, makanya kemudian di dalam Islam itu ketika Allah katakan beranaklah, lalu kemudian milikilah keturunan, karena keturunan itu menjadikan orang juga tenang. Nah, jadi setidaknya juga berdasarkan tujuan pernikahan, ada 4 juga yang Allah inginkan dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Yang pertama adalah dia punya visi yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah dia punya pasangan yang membuat dia merasa sakinah, stabil, tenang. Yang ketiga adalah dia punya, mohon maaf, urusan biologisnya terpenuhi. Yang keempat adalah dia bisa punya keturunan dari situ. Gitu.
2: Iya, kalau gitu saya ingin menanyakan kewajiban dan hak istri. Yeah. Dari istri dulu ya. Dalam Islam kepada suami itu gimana sih?
4: Dari sini okay. Pertanyaan saya memanjang.
3: Baik, di dalam Islam itu Allah terangkan di dalam surat An-Nisa tentang kewajiban suami dan istri. Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi tetap, walaupun ditanyakan adalah kewajiban suami, saya tetap harus jelasin kalau Al-Quran suami dulu yang dibilang daripada istri. Walaupun tadi yang ditanyakan adalah kewajiban istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Nah, kebanyakan orang-orang ahli tafsir dan ulama-ulama ketika membacakan ini mengatakan bahwa qawwam ini hanyalah sekedar kepemimpinan. Tapi setelah saya cari-cari, qawwam itu ternyata awalnya literalnya bukan masalah kepemimpinan. Tapi qawwam itu awalnya adalah literalnya masalah qiyam atau berdiri. Jadi dikatakan kalau misalnya kita baca literal, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu harus senantiasa berdiri di hadapan wanita. Berdiri itu maksudnya apa? Qawwam atau qiyam itu ternyata seperti tiang. Nah, tiang penyangga yang harus selalu berdiri. Artinya apa? Kalau seandainya rumah itu nggak ada tiang, maka ambruk itu rumah. Nah, perempuan itu ibarat rumahnya, Mbak. Tadi sudah kita sampaikan. Sedangkan laki-laki itu ibarat tiangnya. Nah, kalau tiangnya itu kemudian nggak ada, ambruk rumahnya. Berarti laki-laki adalah supporter bagi perempuan. Itu adalah arti awalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bermakna laki-laki adalah supporter wanita. Supporter apa aja? Supporter dalam bidang uang, supporter dalam bidang perlindungan, supporter dalam bidang penjagaan, supporter dalam bidang bimbingan, arahan, dan segala macam. Itu yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dikatakan seperti perempuan itu memiliki sebuah benteng. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra dengan istrinya itu seperti sebuah benteng bagi istrinya, melindungi, tidak menjadi yang menyakiti, orang terakhir yang menyakiti dia, dan orang pertama yang membantu dan menyenangkan dia. Itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Yang berikutnya adalah bima fadallahu ba'dohum 'ala ba'din. Karena laki-laki ini sudah dilebihkan atas wanita. Dilebihkan soalan apa? Soalan logika laki-laki dilebihkan. Bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Karena gini, di dalam Islam itu laki-laki dilebihkan tertentu, perempuan dilebihkan tertentu. Karena tidak serta-merta ketika laki-laki lebih logikanya, lantas itu adalah kelemahan wanita. Enggak. Tapi perempuan itu justru ketika dia tidak bagus dalam logika, justru kekuatan itu bagus dalam emosional. Dan ternyata yang banyak dimenangkan adalah emosional. Gitu kan. Makanya laki-laki banyak tertindas kan gitu kan. Ya, kayak wajah saya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita berbicara tentang laki-laki itu kelebihannya apa? Logika, arahan, bimbingan, pengajaran. Ini semua adalah tugas daripada laki-laki. Maka di dalam Islam itu seolah-olah berlaku satu kayak perkataan, kalau istrinya salah, itu pasti salah suaminya. Udah gak usah dilihat lagi. Kalau istrinya ada sesuatu yang salah, gak usah ditanya suaminya, itu sudah pasti salahnya dia. Salahnya istri, itu pasti salah suami. Salahnya suami, itu gak salah istrinya. Karena istri tidak bertanggung jawab atas pendidikan terhadap suaminya. Tapi sebaliknya, suami bertanggung jawab atas pendidikan terhadap istrinya. Yang ketiga adalah wabima angfaku min amwalihim, yaitu adalah atas apa yang dia berikan berupa nafkah, yaitu adalah harta. Nah, berarti kewajiban laki-laki terhadap wanita, kalau misalnya kita bisa summarize di dalam Al-Quran, pertama menjadi qawwam dengan segala maknanya, pemimpin, pilar, supporters, dan segala macam. Yang kedua, dia menjadi pengarah dan pengajar, yaitu adalah dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepada dia, yaitu adalah pendidikan, arahan, ilmu, logika, dan segala macam. Yang ketiga adalah, dia menjadi orang yang menafkahi perempuan itu. Nah, menafkahi tidak serta-merta harus laki-laki yang lebih kaya daripada perempuan. Enggak, fakta menunjukkan pada kita, yang menarik adalah Bunda Khadijah itu pengusaha yang jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Salah satu bantuannya Bunda Khadijah yang sangat luar biasa adalah hartanya kepada Rasulullah. Artinya nafkah itu tidak serta-merta harus kemudian lebih kaya, enggak. Tapi nafkah itu memberikan nafkah itu apa? Ulama mengatakan gini, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Nah, kalau papan di mana kita bertempat tinggal, itulah tempat tinggal istri kita. Yang kedua adalah makan, apa yang kita makan itu yang dia makan. Kalau misalnya sandang, minimal memberikan baju setahun sekali itu sudah termasuk, tapi insya Allah itu standar yang paling rendah itu kan ya, itu sangat mudah sekali. Nah, baru kemudian berbicara tentang perempuan, apa balasan perempuan, maka Allah langsung menjawab fasolihatu, bahwasanya yang di awal ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, rijal, laki-laki itu adalah pemimpin atau supporter terhadap perempuan. Tapi balasannya bukan an-nisa'u, kan rijal nisa, enggak. Tapi Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, balasannya adalah fasolihatu. Jadi nggak disebut lagi perempuan, tapi langsung solihah-solihah itu. Solihah itu apa? Mereka yang memperbaiki. Kenapa? Karena fungsi memperbaiki itu cuma ada pada perempuan dan sedikit sekali ada pada laki-laki. Kalau bahasa saya, yang harus waras dalam rumah itu perempuan. Kalau misalnya laki-laki diharap waras, agak sulit. Karena keputusan laki-laki itu banyak kan nggak waras. Makanya contoh misalnya kalau di dalam rumah lagi ribut misalnya, siapa harus minta maaf duluan? Ya perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang waras. Karena laki-laki tidak. Karena perempuan yang bisa memperbaiki. Karena laki-laki tidak. Fasolihatu. Yang berikutnya adalah konitatun. Yaitu adalah mereka yang beribadah pada Allah. Jadi justru yang menjadi sangat luar biasa di dalam Islam adalah ketika laki-laki itu disuruh untuk ini, maka perempuan disuruh untuk memperbaiki. Yang kedua, dia justru untuk beribadah pada Allah. Karena ketika dia beribadah pada Allah, dia sebenarnya menyelesaikan banyak problematika dalam rumah tangga dia. Karena dia taat pada Allah. Yang ketiga, hafizotun. Dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya ada ataupun suaminya tidak ada. Karena gini Mbak, menarik. Saya mau nanya, Mas, apa Mas siksaan terbesar bagi Mas? Kira-kira Mas, kalau dalam kehidupan rumah tangga?
4: Apa ya?
3: Yang paling Mas takutin?
4: Tidak mencintai satu sama lain tapi tinggal bersama.
3: Oke, selain itu Mas, ada yang lebih nyakitin nggak? Kalau misalnya apa yang Mas takutin banget dari Mbak Niki misalnya?
4: Apa ya?
2: Kalau saya lagi marah.
3: Ada yang lebih parah gak selain lagi marah?
4: Ditinggal mungkin.
3: Selain ditinggal?
4: Apa ya?
3: Oke, aku coba sampein ya. Aku mencoba untuk mensimulasi apa yang paling parah yang aku nggak bisa toleran pada istriku. Maka aku bilang, aku cuma minta kamu jangan dua ini, karena dua ini aku nggak bisa toleran. Selain itu aku bisa toleran. Kamu nggak bisa masak, aku bisa toleran. Kamu nggak bisa nyetir, aku bisa toleran. Kamu nggak bisa ini, aku bisa toleran. Kamu mau berkata-kata kasar, aku masih bisa toleran. Tapi dua ini aku nggak akan bisa toleran. Satu murtad, dua selingkuh. Kepikir nggak Mas? Itu kalau itu terjadi kira-kira gimana? Bumar. Nah bagiku itu sesuatu yang sangat ngeri sekali. Dan faktanya kejadian di barat kan begitu kan ya? Kalau ada seorang laki-laki memergokin istrinya selingkuh, itu bisa jadi dia langsung ngambil senjata, ditembak dua-duanya, terus dia bunuh diri. Karena kenapa? Karena apa gunanya lagi hidup? Karena dia merasa sudah semuanya habis. Nah di dalam Islam itu adalah perempuan tuh cukup melakukan untuk menjaga dirinya saja, menjaga kehormatannya aja, itu benar-benar sudah membantu laki-lakinya. Nah makanya kemudian hafidhotun itu yang terakhir adalah menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan kemudian menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada ataupun ketika suaminya ada. Nah itu adalah balasannya dalam Islam. Jadi mudah sekali dalam Islam.
2: Tapi laki-lakinya boleh selingkuh.
3: Menikah lagi. Ya. Nah itu adalah termasuk salah satu kebolehan, bukan kewajiban. Makanya kemudian ketika di dalam Islam, sama istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, kamu nanti mau nikah lagi gak? Saya bilang saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Jadi gini, karena gini, sebenarnya kalau laki-laki itu ya, laki-laki ditanya sama perempuan ditanya, itu preferensinya pasti berbeda. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Misal, laki-laki itu pengennya banyak. Ketika dia dapat satu, dia gak akan cukup dengan satu. Dia maunya dengan yang lain. Itu dari dulu juga seperti itu. Perempuan gak? Perempuan dia kalau satu, dia satu aja. Nah karena itulah terjadi beberapa perbedaan. Dan karena itulah tidak diwajibkan untuk nikah lebih daripada satu di dalam Islam. Cuma diperbolehkan karena ada beberapa kasus yang bisa memungkinkan itu jadi solusi. Misal ketika kita tuh terjadi perang misalnya. Atau ketika misalnya ada seseorang istri yang belum bisa untuk mengandung, dan kemudian laki-lakinya belum mau untuk menceraikan. Jadi dia bisa untuk menambah supaya dia mendapatkan anak juga, dan tetap bisa untuk ngurus istrinya yang satu itu, dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau saya sih belum kepikir sih kalau saya. Cuman itu diberikan sebuah solusi aja supaya mereka itu bisa menjalankan tanpa melakukan sebuah hal yang buruk. Karena pada faktanya banyak juga orang-orang yang melarang misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya mereka melakukan ya perzinaan juga ujung-ujungnya. Nah itu yang kita benar-benar benar-benar sesalkan lah, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah, di dalam Islam ada.
2: Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami.
3: Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suami.
2: Sekecil apapun.
4: Walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya.
3: Walaupun nggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya, Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian kan. Nah terus ketika Mas bilang saya terima nikah dan kawinnya, nah itu ketika bilang itu Mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke Mas, dan semua hak bapaknya pindah ke Mas. Dengan tambahan, bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana, Mas boleh. Nah itu tambahan hak daripada Mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke Mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah Mas nikahin, Mas yang kena.
4: Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita gak tahu dia sholat apa enggak gitu, yeah, berarti tetap suami Mas yang kena. Menanggung dosanya juga.
3: Iya, tapi kalau Mas Indra gak sholat, Mbak gak menanggung.
2: Wow.
3: karena Mas yang berkewajiban untuk mendidik kan gitu kan ya. Sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan. Nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah itu di dalam Islam begitu.
2: Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu.
3: Iya. Dan gini ya.
4: Apalagi kalau istrinya banyak.
3: Iya. Iya. Nah satu aja gimana Mas rasanya Mas? Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya, bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu dua orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada satu. Dan saya pernah nanya tuh sama sama ustadz saya, kok ustadz nikah lagi? Dia nanya, dia bilang gini, kamu tanya aja tuh sama sama itu tuh sama ustazah, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya gini, jadi gini Mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan Mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah dan belum nikah-nikah. Temannya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu gak nikahin teman saya. Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Teman saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga gak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temannya juga. Karena dia, ya walaupun bukan berarti tanpa problem ya Mbak ya, pastinya ada problem. Ya karena kita udah tau lah namanya perempuan, ya dia bilang saya kuat, ya mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti pasti ada juga konflik ya. Cuman mungkin yang mereka cari itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung ya. Ya toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan.
2: Iya, kalau saya sering membaca istri bahagia tuh keluarga bahagia, istri bahagia rezeki suami lancar.
3: Betul.
2: Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu, Ustadz?
3: Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya, kalau dia lagi kesel, dia biasanya juga kesel sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesel, itu serumah harus ikut kesel juga.
2: Setuju.
3: Coba bayangin ya. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih, kita lagi main game, udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh, pasti kita kena omel juga. Karena kita gak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan gak gitu juga. Nah artinya secara logika aja, memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagiakan semuanya. Dan kalau istrinya susah itu sama dengan menyusahkan semuanya, itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu diawali, sorry bukan diawali, diintikan dengan kata artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Maka kalau kita misalnya lihat sekarang ya, gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ibu tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah gimana kalau misalnya dia gak tinggi pendidikan, dia gak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang, ya anak-anak yang mohon maaf, yang jadi beban nantinya. Makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam, dia bilang gini, Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada tiga harus kamu benahi, Lik. Yang pertama, Muslim, karena mereka paling banyak. Dua, orang Jawa, karena mereka paling banyak. Tiga, perempuan, karena mereka paling banyak. Perempuan Muslim Jawa, nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini, kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran.
4: Saya sekarang sering ngelihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara, sebagai laki-laki nih ya, yang sudah menikah, antara anak perempuan, istri, dan ibu.
3: Ya.
4: Nah, terus mana nih yang perlu di prioritas yang paling pertama itu gimana?
3: Oke, bagus. Ini sebenarnya pertanyaan akan sangat sulit sekali. Maka di dalam Islam, setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Contoh misalnya, saya kasih contoh, ada orang ngutang dengan orang lain. Orang yang ngutang itu punya dalil, orang yang ngutangin itu punya dalil. Orang yang ngutangin dalilnya adalah, kamu kasih panjang utangmu itu pada orang, biar dia merasa ringan. Kalau kamu yang ngutangin, cepat bayar. Kalau kamu mati, dan kamu belum bayar utang, nanti kamu akan terganjel untuk masuk surga. Nah, maka sama kayak di dalam keluarga juga. Seorang ibu punya dalil, seorang anak punya dalil, seorang anak perempuan punya dalil, istri juga punya dalil. Yang susah dalam kehidupan zaman sekarang, semua orang pegang dalil orang lain. Seperti kalau yang ngutangin pegang dalil yang ngutang pegang dalil yang ngutangin. Yang ngutang bilang, bro, jangan buru-buru, kamu tuh harus memperpanjang waktunya. Yang ngutangin bilang, kamu tuh harus bayar, kalau kamu mati, kamu belum bayar, kamu nggak masuk surga. Itu beda. Nah, makanya kalau kita nggak boleh pakai dalil orang lain. Seorang ibu kadang-kadang nanya sama anaknya, kamu punya istri kan? Kalau istrimu kecebur dan aku kecebur di laut, dan kamu cuma bisa nolong satu, kamu nolong mana? Itu sudah salah. Kita ngomong kita tolong istri kita, ibu kita, ngamuk, kita dibilang durhaka, diubah jadi batu, kan bahaya. Nanti kalau kita bilang kita tolong ibu kita, istri kita bilang, kamu tuh nikahin aku untuk apa, kan gitu kan ya. Nah, maka setiap orang punya dalil masing-masing. Maka di dalam Islam, kalau pendidikan Islam sudah masuk, akhirnya seorang ibu bilang, nak, kalau saya terjadi misalnya kecebur, kamu tolonglah dulu istrimu. Kenapa? Kamu sudah hidup sama aku sudah lama. Kamu punya kehidupan sekarang sama istrimu. Tolong istrimu duluan. Istrinya bilang, enggak, kamu sampai mati itu milik ibumu. Kamu tolonglah ibumu. Nah, sama-sama stres juga akhirnya. Cuma satunya stresnya mati bahagia, satunya matinya stres karena suruh milih. Nah, tapi kalau misalnya secara hukum yang mana dulu? Laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya secara hukum laki-laki ya prioritas kita adalah ibu. Tapi balik lagi ya, bukan cowok yang gentle ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya

0: setelah nikah nggak bisa. Nah, itu kan justru laki-laki tuh harus bisa menempatkan diri menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami di saat yang sama.
1: Dan menjadi penengah yang baik ya, Ustaz.
0: Betul. Jangan sampai salah satunya merasa sakit. Itu tetap nggak boleh. Itu
2: bukan laki-laki. Anak perempuan, kalau misal punya anak perempuan?
0: Kalau punya anak perempuan, anak perempuan itu bagi seorang laki-laki pasti lebih diprioritaskan. Makanya kadang-kadang saya kan ditanya orang, saya sering nanya orang, kamu sayang anakmu yang mana? Dia bilang, saya sayang semuanya. Iya, jelas. Tapi anak laki-laki, anak perempuan pasti lebih disayang bapaknya. Kenapa? Karena naluri perlindungan bapaknya muncul. Nah, maka kalau kita bicara tentang anak perempuan, ya kalau saya secara pribadi ya, dengan anak perempuan saya berusaha untuk, goal saya itu apa? Ketika dia nikah, lalu dia mau nikah, dia ditanya, kamu mau laki-laki kayak apa? Dia bilang gini, saya mau laki-laki kayak bapak saya. Nah, itu goal saya. Kenapa? Rasanya senang kan gitu kan, karena kita menjadi sebuah kayak apa ya, kayak indikasi kebaikan, kita jadi standar dan segala macam. Nah, itu adalah anak perempuan. Jadi bagi seorang ayah, anak perempuan itu ya tanggung jawab yang istimewa. Makanya ada hadis kata Rasulullah, siapa yang dikaruniai dua anak perempuan, dididik secara baik, dikasih nama dengan baik, dididik secara baik, dan kemudian dinikahkan secara baik, maka baginya surga. Itu jadi gitu.
1: Kalau soal pekerjaan rumah gimana Ustadz? Saya sering banget nih dapat komentar-komentar dari followers Instagram ataupun sosial media lainnya. Aduh, capek banget nih aku harus melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, cuci baju. Apakah emang itu purely tanggung jawab istri atau di Islam diajarkan laki-laki itu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah?
0: Ya, faktanya Rasulullah membantu istrinya. Walaupun Felix jarang membantu istrinya. Gitu. Tapi faktanya Rasul membantu istrinya. Rasul jahit baju, Rasul kemudian menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Dan bahkan Rasul sangat sangat tidak suka merepotkan istrinya. Sebenarnya gitu. Nah, jadi artinya kalau bicara tentang rumah, apakah rumah itu harus selalu tanggung jawab perempuan? Tidak jawabannya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah perempuan selalu mengerjakan itu lebih baik. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya laki-laki itu ya laki-laki akan jadi laki-laki. Dia akan bagus ketika ditempatkan di posisi dia. Perempuan akan jadi perempuan yang lebih bagus ketika ditempatkan pada posisi dia. Contoh misalnya ya, nyuci, ngepel, ya itu gampang lah ya. Itu mungkin bisa diwakilkan pada yang lain sekarang. Tapi kalau soal ngurus anak misalnya ya, ngurus anak ini kan contoh sesuatu yang laki-laki kan juga bisa ngurus anak. Bisa, cuman gitu kan ya, kadang-kadang suka, gimana ya, suka kadang-kadang justru merepotkan. Karena ada penelitian bahwasanya laki-laki ketika ngelihat anak, karena dia itu full logic dan gak pakai emosional, dia gak bisa bedain anak ini maunya apa. Sedangkan perempuan ketika ngelihat aja dia udah tahu ini anaknya perlu apa. Karena memang itu yang dikasih pada perempuan, gak dikasih pada laki-laki. Laki-laki dikasih logic, kasih perlindungan dan seterusnya. Perempuan dikasih untuk memahami emosional lebih banyak. Nah, artinya apakah harus selalu perempuan? Tidak. Laki-laki juga boleh, bahkan Rasul sering membantu istrinya. Dan kalau pertanyaannya dilembarkan lagi, apakah perempuan itu harus berada di rumah terus? Jawaban juga tidak. Karena contoh ya, saya agak kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam perempuan nggak boleh kerja. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu pedagang, bahkan pedagang yang well known, bahkan dikatakan perempuan yang paling kaya sekota Makkah kan gitu kan ya. Itu kan ya, kalau Mbak Niki se-Jakarta mungkin belum jadi yang paling kaya gitu kan ya. Nah, ini Bunda Khadijah ini di tengah-tengah para laki-laki yang berdagang, dia paling kaya. Nanti ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.
1: Iya, itu padahal kalau zaman sekarang kita sering banget mendengar salah satu permasalahan rumah tangga adalah ketika istrinya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya.
0: Ya,
1: itu kenapa ya bisa kayak gitu, Ustaz? Ya. Gimana cara menghadapinya?
2: Betul. Dan kan kita tahu kalau misalnya anak dari umur 1 sampai 8 tahun ya katanya membutuhkan touch ibu lebih banyak daripada touch bapak.
0: Betul.
2: Kalau misalnya ternyata ibunya itu jadi salah satu tulang punggung keluarga itu gimana jadi?
0: Nah, itu dia. Nah, kalau itu ini kan permasalahan kompleks ya, ada kombinasi. Nah, kalau kita lihat pertama, laki-laki ketika dia laki-laki bagaimanapun juga dia dari awal sudah dididik. Nah, kalau nanti kamu sudah gede, kamu yang kerja, kamu yang provide buat istri, kamu yang memberikan kehidupan buat istrimu, kamu yang nafkah istrimu. Maka ketika dia kerja, ketika dia pulang dia bawa uang lalu kasih pada keluarganya, bagi dia ini sudah memang seharusnya. Tapi ketika perempuan, ketika dia bawa uang, maka dia akan mikir ini untuk diriku sendiri. Ini seringnya sih, nggak semua ya, nggak semua, tapi seringnya. Maka ketika dia ngasih sesuatu pada keluarganya, dia merasa bahwa ini sesuatu yang lebih sudah kulakukan. Maka biasanya yang muncul adalah rasa tadi, rasa dirinya sudah provide, sehingga muncul, boleh dong kalau aku begini, boleh dong kalau aku begini, dan segala macam. Nah, itu yang kita, yang paling hindari dalam rumah tangga. tidak serta-merta ketika orang lebih

0: besar penghasilannya lantas dia lebih sombong misalnya, atau lantas dia lebih rebel misalnya. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi. Ketika seorang perempuan sudah punya penghasilan lebih besar, lantas dia merasa bahwa dia sudah provide, dia merasa bahwa dia bisa minta sesuatu yang lebih daripada yang lain. Yang kita harapkan nggak terjadi sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian ketika dia bekerja juga, sementara anak-anaknya perlu perhatian juga. Bapak saya ngomong gini, saya pernah nanya, Pi, kenapa papi nggak bolehin mami kerja? Bukan nggak bolehin, kenapa mami nggak kerja? Sementara kita di rumah, setiap hari, kita kadang-kadang makan cuma telur dibagi 8. Makan Indomie bolehnya cuma sepekan sekali. Kenapa kita nggak bisa makan lebih enak? Kalau misalnya mami kerja, mungkin bisa kita makan lebih enak. Bapak saya bilang gini, Lik, selama papi bisa nyukupin, mami di rumah aja untuk kalian. Saya baru ngerti sekarang. Kenapa? Karena gini, saya mikir gini, iya juga ya. Saya punya anak misalnya. Ketika saya misalnya didik dengan baik, ketika saya udah mencurahkan segala sesuatu, misal mbak, ketika mbak jagain Isa sampai benar-benar dari pagi sampai malam, mbak tahu setiap perkembangan dia, setiap dia punya invitasi basket, mbak nemenin dia, ketika dia ada baca puisi, mbak nemenin dia, ketika dia pergi kemana, mbak nemenin dia, tiba-tiba suatu hari nanti dia jadi misalnya na'udzubillah min zalik, dia melakukan sesuatu yang gak mbak suka, apa yang mbak bisa lakukan? Mbak cuma tinggal ngangkat tangan, ya Allah, saya sudah nemenin dia dengan baik, sudah mencurahkan segala macam dengan baik, seluruh waktu saya nggak ingat satupun yang saya bisa curahkan, tapi nggak saya curahkan. Kalau ini memang harus saya lakukan, ini harus terjadi, ya Allah kuatin saya, ya Allah. Kan gitu kan ya, karena kita udah maksimal. Tapi coba kalau kita belum maksimal, mikirnya kita apa kalau dia berbuat sesuatu yang kita nggak suka?
1: Gagal.
2: Salah kita kali ya gitu.
0: Andai dulu aku ada, andai dulu aku di situ. Dia bilang, mama sih, pas aku pergi mama nggak ada. Kenapa sekarang mama demanding aku dan segala macam? Aku nggak pernah demanding mama dulu. Kita mikir, andai aku dulu nemenin dia lebih banyak, andai aku nyesel. Nah, nyesel itu yang kita nggak mau sebenarnya. Nah, maka gimana caranya menyesuaikan itu dengan aktualisasi kita sebagai seorang perempuan misalnya? Maka kalau istri saya arahin, kalau kita punya pilihan sih, misalnya istri saya jualan online misalnya. Artinya dia tetap bisa sama anak-anaknya, tetap dia bisa mengaktualisasikan diri karena dia pengen jualan. Atau dia senang jahit waktu itu, dia mau pergi ke balai latihan kerja misalnya, aku bolehin. Nah, tapi kita lihat bahwa ini ada tugasmu yang menjadi kewajibanmu, selesaikan dulu, porsi selanjutnya kamu bisa manfaatkan dengan baik. Nah, jadi kita bisa bagi, tapi jangan sampai, ya walaupun ya, waktu untuk anak itu kan nggak pernah cukup ya. Tapi setidaknya ya, kita sudah benar-benar maksimal. Untuk itu jangan sampai nyesel, itu aja sih sebenarnya.
1: Oke. Kalau di era digital sekarang ini kan sering banget ya Ustadz, yeah. Orang-orang atau couple gitu memperlihatkan keromantisan mereka di sosial media. Betul. Itu sebenarnya boleh gak sih Ustadz? Atau lebih baik hubungan tuh private aja?
0: Di dalam Islam, hubungan rumah tangga yang bersifat romantisme itu untuk mereka sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah laki-laki adalah pakaian bagi wanita, wanita adalah pakaian buat laki-laki. Artinya gini, kalau mas pakai baju ini yang nempel langsung di kulit mas adalah baju mas. Nah, begitu pun dengan istri bagi suami, suami bagi istri. Maka ketika itu dibuka keluar, itu rasanya kayak kita tuh buka baju, buka aib sendiri. Nah, coba kita lihat ya. Suatu hari saya pernah bilang sama orang-orang, saya tuh ngelihat ketika sosial media banyak orang ingin menunjukkan keromantisan. Problemnya adalah, coba gini ya, coba bayangkan. Bayangkan saya lagi punya mawar, lalu kemudian saya mau ngasih pada istri saya. Lalu kemudian saya ambil HP dong, kan ya. Kan ini kan kondisinya kan yang gak banyak orang tahu kan saya lagi gini nih. Bukan, yang orang tahu kan saya cuma begini nih. Tapi kejadian saya begini nih. Atau ada orang yang kameramen di belakang saya. Sayang, ini buat kamu sayang. Misalnya gitu kan ya. Terus kemudian istri saya tuh, oh makasih banget Abi. Gini segala macam, misalnya dia merasa senang. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, ini buat dia atau ini buat konten? Kan gitu kan ya. Nah, problematikanya adalah apalagi ketika di dunia nyata, ternyata dia gak seromantis itu. Maka seorang istri nanti akan bertanya, ah kamu kayak gitu cuma untuk konten aja. Tapi sama aku gak gitu. Nah makanya sebenarnya di dalam Islam, tidak harus semuanya dipublis. Ada beberapa hal yang menjadi kenangan berdua yang kita treasure dalam diri kita. Ya memang dia tuh orangnya begitu, kita senang. Karena memang dia orangnya begitu, enggak. Cuma semua buat konten. Maka ketika saya sama istri saya, banyak hal saya lakukan gak saya kontenin. Yang saya kontenin adalah beberapa yang menurut saya, ya jadi pelajaran bagi mereka. Karena gini, penting juga bagi orang muslim untuk melihat seperti apa contoh orang-orang muslim itu berumah tangga. Misalnya ketika Mas Indra, Mbak Niki jalan keluar, menunjukkan bahwa pada orang-orang bahwa ini loh, kami ini berpasangan dengan satu nilai seperti ini, kan menunjukkan orang luar. Bagi orang, okay, ini adalah couple goals gue misalnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang mohon maaf ya, setiap apapun harus dikontenin, itu dia nggak punya private area. Itu saya pikir apa ya, ya kayak semuanya habis di konten itu aja. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti kita melakukan ini karena konten atau benar-benar karena kita sayang sama dia. Itu karena semua dikontenin dan ujung-ujungnya biasanya ya pasti ke arah ujian. Karena gini loh Mbak, di dalam Islam kita meyakini bahwa apapun yang kita omongin itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Contoh ya, kita nunjukin bahwasanya kita lagi romantis sama istri kita. Besok ketika kita nggak romantis sama istri kita, kita akan ditanya orang. Makanya kita berusaha terus untuk itu. Lama-lama kita bukan melakukan itu untuk istri kita, tapi untuk konten. Dan akhirnya kita diuji dengan keromantisan itu juga. Orang nyampein materi tentang Islam, sabar, akan diuji dengan sabar. Orang menyampaikan materi tentang parenting, akan diuji dengan parenting biasanya. Orang menyampaikan bagaimana cara romantis rumah tangga, biasanya akan diuji dengan masalah rumah tangga. Itu biasanya begitu.
1: Baik Ustadz, dan selama pernikahan tuh pasti apa ya, suami istri ada saatnya tidak satu pendapat gitu kan Ustadz, ada perbedaan pendapat atau enggak jutek-jutekan lah berantem gitu. Itu gimana ya Ustadz kalau misalkan kita suami istri tidak sedang satu pendapat?
0: Frekuensi udah berapa kali dalam satu pekan?
2: Pasti jarang,
0: jarang. Jarang, luar biasa loh jarang. Berapa tahun nikah?
2: Hampir empat.
0: Itu akan semakin sering seiring dengan waktu.
2: Oh, gitu.
0: Contoh kayak saya sama istri saya sama istri saya tuh bisa hampir setiap hari kita marah. Setiap hari. Kadang-kadang kita nggak senang dengan satu pendapat. Kadang-kadang mungkin dia capek, aku capek. Terus kemudian dia ngomong sesuatu yang aku nggak suka. Aku merasa kok kamu ngomongnya kasar sih. Itu misalnya. Dia bilang enggak, biasa aja enggak. Tapi ngomong jangan kayak gitu. Nah, misalnya. Okay. Itu setiap hari hampir kayak gitu. Nah, hanya saja di dalam Islam bukan berarti suami istri itu tidak boleh cekcok. Bukan berarti suami istri nggak boleh marahan, enggak. Tapi marahan itu orang yang tahu batasnya beda dengan orang yang nggak tahu batasnya. Di dalam Islam, kalau seandainya kita melihat ada suami istri lagi marahan, bagaimana cara mengatasi? Satu, mereka kembalikan pada Allah. Maka di dalam Islam bukan kata-katanya aku mencintai kamu, bukan. Tapi kata-katanya adalah aku mencintai kamu karena Allah. Nah, karena Allah itu maksudnya adalah apa? Sebelum aku mencintai kamu, aku mencintai Allah dulu. Nah, sehingga ini kayak cinta segitiga. Kita tuh kayak menjaminkan cinta kita tuh pada Allah. Nah, sehingga selama Allah itu ada, kita akan saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau seandainya kita cuma mencintai seseorang, itu hilang begitu ada masalah. Gitu kan ya. Jangankan mencintai, oh, minta maaf aja gak mau. Nah, deket-deket aja gak mau, udah aja deket-deket. Apalagi cewek-cewek kan. Kalau cewek sama cowok kan beda. Kalau cewek lagi marah sama cowok, sorry, cowok lagi marah sama cewek, biasanya cewek tuh mau nyentuh. Karena dia pikir menyentuh itu baik. Karena dia kalau dia lagi masalah, dia pengen disentuh. Laki-laki nggak mau disentuh. Maka jangankan love, disentuh aja marah. Istri saya udah saya kasih tau, kalau saya lagi marah jangan sentuh-sentuh saya gitu kan. Karena saya bakal lebih marah gitu kan. Tapi kalau perempuan lagi marah, itu justru perlu sentuhan suaminya kan gitu kan ya. Sayangnya suaminya nggak mau gitu kan. Karena dia merasa ketika dia lagi marah dia nggak mau disentuh. Nah tapi bagaimana menyelesaikan ini kan stalemate. Yang ini nggak mau disentuh, yang ini mau disentuh. Sebaliknya, ini mau nyentuh, ya ini gak mau disentuh misalnya. Ini kan stalemate. Maka semuanya dikembalikan pada Allah. Maka saya balik lagi, ketika saya akad kepada bapak saya itu, apa yang saya cari ketika itu? Saya menginginkan dia untuk jadi pendamping saya. Kita sama-sama punya tujuan yang kita belum sampai. Ya udah bersabarlah. Maka dari awal, saya bilang sama istri saya, nikah, saya cuma mengharapkan dua hal dari kamu, dan tidak boleh untuk dua hal dari kamu. Apa dua hal yang saya harapkan dari kamu? Pertama support, yang kedua adalah percaya. Support saya dalam dakwah, selama saya masih dakwah, selama saya masih taat Allah, support saya. Yang kedua, percaya saya. Jangan pernah mempertanyakan saya ketika saya ada sesuatu yang mungkin menurut kamu gak baik. Contoh misalnya, lagi jalan sama siapa Bi? Tadi ngapain Bi? Nah itu jangan, aku gak suka. Nah sebagai laki-laki aku merasa kok kamu gak percaya sih? Gitu, misalnya kayak gitu. Nah yang kedua adalah, yang dua yang gak boleh adalah tadi selingkuh, murtad. Selain itu insya Allah aku masih bisa cope dengan apapun itu. Kesalahan apapun aku masih bisa maklumi, walaupun aku mungkin akan marah. Tapi dua itu aja nggak boleh. Nah, jadi karena kita sudah ada batasnya, garisnya di sini, ya udah main-mainnya di sini aja udah nggak ada masalah. Mau marah semarah apapun ya tetap aja sih Mbak. Iya itu namanya seni.
1: Dia ini kita jarang berantem gara-gara dia sangat sabar.
0: Gitu. Luar biasa.
2: Itu udah pahala kan?
0: Antara sabar dan tertindas.
1: Sangat sabar.
2: Antara sabar atau marah tapi dipendem-pendem aja nggak bilang-bilang.
0: Iya. Kalau seandainya Mas, jadi gini, di zaman Rasul itu ada orang-orang persis kayak gitu juga. Umar itu kalau lagi dimarahin sama istrinya, dia pergi ke masjid. Jadi kan daripada dia di rumah dimarahin terus, kalau dia ngomong mungkin dia kasar gitu kan ya. Lebih baik dia pergi ke masjid. Dekat gak Mas masjid ini Mas?
2: Lumayan sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan,
0: jadi kalau nanti lagi marah pergi ke masjid aja, Mas.
1: Kalau ada yang lihat Indra di masjid berarti dia marah ini sih.
0: Ternyata pas Umar lagi ke masjid banyak cowok-cowok di situ. Padahal belum jam sholat. Umar berkata, "Wah, rajin-rajin nih kalian ya. Belum waktu sholat kamu udah ramai sekali di masjid." Mereka bilang, "Kami lagi dimarahin istri di rumah." Sama ternyata nasib mereka semua. Jadi kalau bisa ada orang ramai di masjid berarti dimarahin istri. Bisa jadi. Ini insyaallah pahala. Karena kata orang, salah satu ciri wali Allah adalah yang bisa sabar dari istrinya.
2: Benar.
0: Kata para ulama, ini guyonan juga ya, guyonan tapi kenyataan. Jalan paling banyak jadi wali Allah, kekasih Allah adalah mempunyai istri yang cerewet. Enggak, itu guyonan. Tapi maksudnya adalah, seorang laki-laki itu benar-benar harus sabar dengan istrinya. Walaupun ya tadi, seorang istri juga harus bisa untuk memperbaiki suaminya. Ya tergantung lah, kan orang kan beda-beda kan, enggak selalu sama. Kalau saya dimarahin istri, saya marah balik.
1: Ya, tadi kalau kamu mau masuk surga aku harus lebih cerewet lagi.
0: Iya, itu benar. Ada seorang wali Allah diceritain, dia punya istri cerewet banget, Mbak. Terus kemudian ketika dia bilang dibilang sama teman-temannya, "Kamu itu mau-maunya digituin, udahlah ganti aja kalau misalnya dia dimarahin terus." Dia bilang, "Jangan. Jangan. Saya tidak mau menceraikan dia. Kenapa? Nanti kalau dia cerai sama saya, dia akan nikah sama yang lain. Enggak ada yang mampu untuk menangani dia kecuali saya." Karena kesian yang lain nantinya. Ya itu guyonan sih, tapi ya benar maksudnya. Pahala terbaik termasuk sabar dengan istri. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran.
1: Good job.
2: Oke, mudah-mudahan istri koma.
0: Ya jangan sampai agak, yang penting jangan sampai makan di bawah aja.
2: Nah, terkait keturunan, Sat.
0: Boleh.
2: Kan makin kesini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan.
0: Betul.
2: Terus sekarang kan secara medis kan banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Seperti inseminasi, IVF, yeah, terus sampai ada surrogate mother.
0: Yeah,
2: itu aturan-aturan dalam Islam ada nggak ya? Apa yang dibolehin, apa yang nggak dibolehin?
0: Yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab.
1: Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan?
0: Tidak. Karena Rasulullah sendiri itu kan di Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Quraisy, abtar. Artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma perempuan aja, putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina, keturunan tuh lewat laki-laki. Maka ketika gak punya anak laki-laki itu dikatakan terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah, terputus, gak punya anak. Nah ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefansnya sama Rasulullah, bukan sama bapaknya. Nah artinya keturunan itu ada dua, ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah, jadi artinya kalau saya, alhamdulillah, saya sudah berkontribusi 4 terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana, keluarga KB, apa dua anak lebih baik. Jadi dua anak lebih
1: dari
0: baik.
1: Dua anak berarti.
0: Ya, itu salah baca. Tapi maksudnya adalah tadi tidak diwajibkan, tapi boleh untuk banyak, karena Rasul akan membanggakan dengan umatnya yang banyak.
2: Kalau pakai KB gitu berarti gimana tuh?
0: Nggak ada masalah, kontrasepsi misalnya, itu nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah sterilisasi, itu masalah. Tanpa ada alasan medis yang tepat. Contoh misalnya, terjadi kanker di dalam rahimnya, rahimnya harus diangkat. Ya mau gimana lagi? Terjadi misalnya kecelakaan sehingga dia harus ngangkat vasektomi, itu ngangkat ininya ya, testisnya misalnya atau segala macamnya untuk produksinya. Mau gimana lagi? Tapi dalam keadaan normal tidak diperbolehkan seseorang untuk sterilisasi, karena itu ya sama aja kayak tadi kan mengubah ciptaan Allah dan tanpa ada alasan medis yang pas ya gitu ya. Nah maka di dalam Islam contoh misalnya menggunakan alat kontrasepsi boleh nggak? Boleh. Mau itu adalah alat kontrasepsinya yang bersifat sementara atau yang bersifat semi permanen, itu diperbolehkan di dalam Islam. Yang nggak boleh itu sterilisasi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang vasektomi atau tubektomi itu nggak boleh. Gitu.
1: Oke, okay, Ustadz, pertanyaan terakhir dari
0: boleh.
1: Saya. Ustadz kan sudah menikah sekitar kurang lebih 18 tahun nih.
0: Kayaknya ya. Saya juga lupa berapa tahun.
2: Nah,
1: pertanyaan saya adalah, apakah ada pelajaran hidup yang akan kami dapatkan jika kami berada dalam pernikahan yang lama?
0: Pelajaran hidup yang didapatkan ketika berada dalam pernikahan yang lama.
1: Yang hanya kami bisa dapatkan ketika kami berada di pernikahan yang lama.
0: Iya. Sesederhana bahwasanya cinta itu tidak bisa dikaitkan pada fisik. Itu sih sebenarnya. Bahwasanya semakin lama kita nikah, kita akan menjalani banyak sekali fase. Sampai pada satu fase kita akan bertanya pada diri kita sendiri, atau mungkin kita akan bertanya dengan pasangan kita, sebenarnya kita nikah itu untuk apa sih sebenarnya. Nah maka kan itu kan adalah ujian-ujian ya, tangga-tangga dalam kehidupan. mungkin pada awal-awalnya mungkin ya benar, namanya nikah, seorang laki-laki pasti milih fisik seorang perempuan yang baik. Begitupun juga seorang perempuan akan milih laki-laki dengan fisik yang baik ataupun dengan kecukupan misalnya duniawi yang baik. Itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Tapi semakin lama itu akan menjadi semakin ujian. Bahwasanya di ujung ketika 18 tahun, saya sama istri saya pembicaraan tiap hari lebih banyak pembicaraan-pembicaraan tentang masalah visi dan misi itu. Yang tujuan yang pertama itu, jadi kita nikah itu kenapa sih kita harus nikah berdua? Berarti karena ada satu tujuan yang hanya bisa dicapai dengan kita berdua, yang gak mungkin dicapai kalau kita sendirian. Andaikan salah seorang udah berkata atau mikir, kayaknya saya bisa sendirian deh untuk nyampe sini, terus untuk apa dia punya pasangan? Nah, saya sudah sampai pada satu titik di mana benar-benar saya gak bisa kalau gak ada istri saya. Untuk sampai pada titik ini, mau gak mau saya harus punya dia. Dan dia untuk kemudian sampai titik itu, dia harus punya aku misalnya. Nah, maka itu yang kita pelajari paling besar sih, bahwa cinta tidak bisa.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Reja.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabar rumpi ya Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnis mobil ya? Lah ya lancar baik toh.
5: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh, piye toh Kang? Iklan ning RDS FM toh Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak gurulung rotok lho.
4: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, kayak mobilku kayak.
4: Lah, kok pikir ini?
5: Lah, kan ya bener, dua pintu, iya lah.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan prahara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disukai musibah dan juga malapetaka. Terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Ketika diri Anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Niscaya Anda akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Sedekahilah fakir miskin. Tolonglah orang-orang yang terzalimi. Ringankan beban orang yang menderita. Berilah makan orang yang kelaparan. Jenguklah orang yang sakit. Dan bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan Anda. Perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Berapa banyak Anda lihat di sekitar Anda, yaitu mereka yang suka berderma. Mereka senantiasa merasakan bahwa keindahan hidup ini adalah di saat diri dan hartanya bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya, berapa banyak di sekitar kita orang yang hanya sibuk menumpuk harta dan membelanjakannya untuk kepuasan pribadi semata. Hatinya akan senantiasa merasa resah, kurang, dan lemah, seakan selalu diperbudak oleh harta. Setiap hari hanya berpikir dari mana dan untuk apa lagi hartanya. Pendengar, tentu bukan itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada seorang muslim yang percaya akan hari akhir. Bagi mereka yang percaya hari akhir, maka akan senantiasa menggunakan rezeki yang diperoleh ini secara bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, agama, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Wallahu a'lam bissawab.

dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Ayat dalam surat Ali Imran ayat 139 dan 140 ini. Ya, di sini Allah memberitahukan kepada kita jangan kecil hati. Jangan kecil hati menghadapi musuh-musuhmu. Antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Kita ini dengan iman kita adalah orang-orang yang tinggi derajat kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil. Ya, kita harusnya berbangga, saya mukmin. Ya, wa qulu isyhadu bi anna muslimun. Maka siapapun yang mengganggu saya sebagai dalam keimanan saya, maka akan saya hadapi. Ya. Jadi kalau kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesakitan dan sebagainya, mereka itu juga merasakan hal yang sama kok. Ya. Kemudian kita malah lebih mulia dari mereka karena kesakitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan itu karena kita mempunyai harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mau berharap pada siapa? Berharap pada iblis. Boleh berharap pada iblis, nanti ujung-ujungnya juga akan dibawa ke dalam neraka. Lawang mereka begitu getolnya, kok kita

0: nglalekake agama mending rasa ditonton ngono lho Jo.
1: Tapi yen tipine dipateni terus acaraku opo Kang?
0: Ya wis dolanene wae to Jo, silaturahim nyanggonku tak sugoi sing enak-enak. Piye cocok ora?
1: Wah cocok tenan iki Kang. Seneng aku yang ngene iki.

0: bermanfaat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-8888.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nek mpo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar rumi ya Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa sane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Oh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ta?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Taufik, alamat di Sumedang, di Desa Kebon Jati. Saya berbisnis di ayam Arab petelur, jenis ayam Arab, Elba, dan Kuntara.
1: Saya Aida Niagari, juga tinggal di Sumedang, asli Sumedang, mendampingi berbisnis suami untuk menjalankan usahanya. Kita berbisnis di ayam petelur, khasnya ayam Arab mungkin ya. Hasilnya produknya itu telur kampung Omega yang kita pasarkan di pasar modern, maksudnya di supermarket-supermarket yang ada di Jawa Barat. Kalau di Sumedang, kita mulai di tahun 2010 ya. Di Sumedang ini kita mulai dari nol. Jadi waktu itu belum nikah, kita ketemunya mungkin dari background atlet-atlet voli gitu ya. Cuman suami ini udah berjalan di ayam petelur di Ranca Ekek. Jadi begitu kita nikah, kita mulai program ke depan, membuat kurikulum, mau usaha dulu apa rumah dulu gitu kan. Jadi kita berembuk akhirnya ya udah kita usaha dulu. Jadi kita mulai nyari-nyari tanah di Sumedang. Alhamdulillah kita dapat di sini di Desa Kebon Jati, mulai dari 100 bata sampai 200 bata dulu aja sebetulnya. Mulai di tahun 2009-2010 ya, kita memulai dari ayamnya baru 1000 ekor gitu, dari kandangnya baru satu, betul-betul memulai dari nol. Dan basically saya sendiri dulu kerja di groceries ya, di salah satu perusahaan yang mana saya masuk ke tiap mall atau supermarket. Jadi saya nyari-nyari data di supermarket yang punya produk ayam petelur ini siapa aja gitu. Jadi kita mulai dari bisnis yang kecil banget, dari ratusan butir sampai alhamdulillah mungkin sekarang udah mulai banyak gitu.
0: Kalau saya awalnya ayam kampung Arab itu 12 ekor tahun 2002 di Ranca Ekek. 2003 nyoba di ayam ras, pas 2004 awal habis, mati sama flu burung. Terus 2005 nyoba lagi di ayam kampung super, 2005 akhir habis lagi keserang, namanya ende kalau di kampung itu tetelo. Jadi kalau ada peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau saya udah jatuh tertimpa hutang waktu itu. Hutangnya banyak, cuman saya punya kenalan itu waktu di daerah Soreang, itu yang namanya Kopopo, itu orang Papandayan. Pak Heri, kalau Pak Heri rugi dari ayam, tidak akan kembali lagi dari kerbau atau dari kambing, tapi Pak Heri akan kembali dari ayam. Anggap saja ini sebagai perjalanan Pak Heri, ini ada turunan. Kalau Pak Heri berjalan berhenti di turunan, tidak akan ketemu yang datar, tidak akan ketemu lagi yang naik. Makanya Pak Heri jangan berhenti di sini, tetap berjuang, terus mulai lagi dilanjut. Setelah itu mengembangkan lagi, dan 2008 ke Sumedang. Di Sumedang waktu itu cuma 1000 ekor, dan awal-awal itu terserang lagi namanya penyakit mare, habis 600 tinggal 400 ekor lagi. Makanya bukan berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu bangkit lagi untuk melanjutkan usaha.
1: Kalau pas memulai dari awal mungkin ya, kalau pasti kesulitan itu akan kita rasakan gitu, karena saya mungkin dimentorin sama suami sendiri untuk bisa nantinya belajar sendiri gitu. Saya disuruh nyari dedak sendiri, nyari jagung sendiri, keliling naik motor, tiap desa yang ada pabriknya pasti saya cari gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah punya beberapa langganan yang tinggal by call datang gitu. Itu mungkin awalnya. Kedua, dari mulai pengembangan, dari tanah sedikit sampai sekarang mungkin sudah meluas, itu kan perlu menahan banyak keinginan gitu ya. Karena satu, program kita kan usaha, jadi usaha aja dulu gitu. Jadi yang memang di luar kebutuhan, ya kita ikat pinggangnya lebih kencang dulu gitu ya. Mungkin kita bisa dibilang baru punya mobil yang layak buat keluarga juga mungkin masih baru-baru ya, berapa tahun kebelakang gitu. Dulu masih punya mobil pintu dua yang disebut pick up gitu, kemana-mana sama anak-anak, sempit-sempitan gitu ya. Itu saking apa namanya, yang penting usaha aja dulu deh, kita masih bisa hidup sederhana, hidup apa adanya gitu. Kalau misal makan pakai telur pecah aja dulu deh gitu ya. Itu untuk sisi saya sebagai seorang istri, menahan semua keinginan gitu ya. Jadi banyak yang kita korbankan itu karena kalau pengen sesuatu nabung aja dulu, kalau nggak sanggup sabar aja dulu. Itu sih sebetulnya mulai di pemasaran juga saya dari yang tawa kecil-kecil. Ini kemana ya ngelemparnya? Ke pasar gitu, ke pasar. Saya bawa ke pasar, yang nerima tukang rempe, tukang jamu gitu kan. Awal-awal ini telur apa ini kecil-kecil, sampai dipinjam bukan dibayar, malah dianjuk istilahnya kan gitu. Nggak semuanya diterima gitu, jadi ada yang nolak, dibawa lagi ke rumah, terus mulai dapat pelanggan, misalkan uang pertama kalinya itu gitu dari Jatiwangi. Kontrolnya harus bersih tuh, beribu-ribu butir kita lapin sendiri di rumah tanpa ada yang bantu misalkan. Ya memang fase-fase yang lumayan ya gitu, kalau misalkan merintis itu kan nggak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu. Kita harus langsung terjun ke lapangan gitu kan, ikut-ikutnya sih makan ayam gitu. So, penolakan selalu ada gitu. Jadi kita mulai transisi dari telur ayam kampung yang biasa itu, kita berpikir gimana caranya biar telur ini, produk ini diterima oleh masyarakat. Oh berarti produk ini harus masuk ke pasar modern gitu ya. Akhirnya jadilah telur kampung Omega gitu. Kalau kampung Omega itu kan pasti pelanggannya itu khusus ya di supermarket. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang permintaannya banyak, terusnya bagus gitu.
0: Karena awal-awal itu dalam berbisnis cukup sulit kalau menurut saya, karena seperti saya pengalaman menemui seseorang untuk menawarkan satu produk sampai 11 kali saya datang. Pertama datang nggak begitu nengok, usah assalamualaikum itu dia cuman waalaikumsalamnya, nggak mau nengok. Udah beberapa menit saya pamit, tapi saya punya apa ya, harus gitu. Kalau menurut saya, kalau harus bisa temui lagi seminggu yang kemudian, dia tetap aja. Saya hitung sampai 11 kali, ke 12 kali itu pernah menemui orang tersebut, dia merespon, ngobrol, akhirnya jadi soulmate itu orang tersebut. Ya begitulah pengalaman, ya, makanya ke teman-teman yang baru jangan putus asa. Yang menentukannya bukan kita, tapi kita hanya ikhtiar maksimal loh yang menentukan untuk merubah hati seseorang siapa. Apakah kita bisa untuk merubah hati seseorang? Kan nggak bisa, tapi selain kita berusaha, kita berdoa.

0: tab ya. Ya mungkin sekarang alhamdulillah dari karyawan 1-2 sekarang ada 9 gitu. Alhamdulillah menjadi wasilah untuk apa mengais rezeki bagi berbagai rezeki ya buat para mitra. Kami bilang itu mitra kami gitu, bukan karyawan. Jadi dimana kita saling ngebantu gitu ya, saling ngebantu kita. Mereka kerjanya baik ya, otomatis ya ada timbal baliknya gitu. Untuk pemasaran tentu sudah masuk pasar modern gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita masih kekurangan sebetulnya untuk beberapa pelanggan atau customer yang mereka punya brand sendiri di supermarket gitu. Areanya luar kota, kebetulan di beberapa kota di Jawa Barat, Bandung, Jakarta, Sumedang juga untuk pemasarannya.
1: Bahkan yang tadi nambahin dari Bekasi kita belum ketutup, sama yang Jakarta juga masih kurang. Terus ke karyawan, kita ini bukan dunungan dan bawahan, tapi kita ini mitra yang dimana dua-duanya itu ya saling membutuhkan, saling memerlukan, jangan ada sampai atasan dan bawahan gitu ini main perintah. Makanya saya memimpin di sini itu dirubah, tadinya gayanya otoritas, sekarang dirubah gayanya. Jadi lebih bijak untuk menyikapi karyawan, karena semua juga sama, manusia itu punya perasaan.
0: Kami punya keunggulan produk, mungkin di sini kalau di kandang telurnya pasti lebih fresh ya, dengan komposisi pakan yang stabil, tidak dikurangi atau tidak dilebihi gitu, tetap karena produksi ayam itu kan harus stabil dengan pakannya. Ditambah lagi mungkin dari vitamin omeganya, ini memang cocok untuk para atlet biasanya, untuk apa namanya, orang yang punya cenderungan penyakit kolesterol, penyakit jantung, karena ini kelebihannya adalah 10 kali kolesterolnya lebih rendah dari telur biasa, dan bahkan mungkin lemak baiknya justru lebih bagus 10 kali dari telur biasa. Ini yang biasanya aman untuk dikonsumsi orang-orang yang ingin sehat gitu ya, biasanya atlet gitu kebanyakan, terus orang-orang yang punya penyakit jantung, kolesterol, seperti itu mungkin yang ininya lebih fresh aja. Kalau dari kandang kita bisa kuat di supermarket itu sampai 21 hari. Jadi telurnya insya Allah lebih tahan lama, lebih fresh, dan pakannya juga lebih bagus gitu, karena kita pakai pakan yang premium gitu. Betulnya kami pernah terjerat riba ya, mau gak mau gitu, dapat pinjaman dari bank untuk menjaga usaha gitu. Yang saya pikir sebetulnya butuh nggak butuh sih tadinya, cuma karena tertarik dengan bunganya yang rendah banget gitu. Kami waktu itu masih belum paham soal riba itu apa gitu kan. Yang jelas orang usaha itu uangnya pasti harus berputar gitu kan, daripada uang-uang ini ya lebih baik memutarkan uang bank gitu kan. Soalnya ternyata salah besar ya, itu karena berpengaruh besar untuk usaha, untuk rumah tangga gitu. Uangnya mudah menguap kemana gitu ya, jadi bahan pertengkaran suami istri gitu, hampir-hampir lah gitu ya, sampai ke harus pisah tuh kayaknya hampir-hampir banget pisah gitu. Dan efeknya ke anak gitu, sakit-sakitan, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga gitu. Terus cicilannya tetap harus berjalan, tapi uangnya sudah habis sama sekali, ya gimana gitu. Sampai-sampai harus kita berpikir lagi mungkin untuk pinjam lagi, padahal tahu itu salah, tapi ya gimana lagi, saya harus nutup, misalkan harus nutup pakan ke pabrik gitu. Intinya janganlah sampai ada modal yang tidak berkah gitu untuk usaha kita. Jangankan pinjam ke bank, pinjam ke orang pun kalau bisa jangan gitu.
1: Yang namanya tidak ada keberkahan kalau kita dengan main dengan uang riba untuk usaha. Yang pertama kan usaha itu kan tidak pasti, bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau cicilan itu pasti tiap bulan. Makanya secara rugi saja yang pasti disatukan dengan yang tidak pasti nggak bisa bersatu. Apalagi dengan utang riba yang mana keberkahannya kan tidak ada. Waktu itu saya sampai rumah ini mau disita. Betul kata istri tadi yang nanya bermain riba itu minimal satu, susah dinasihati orangnya, keras kepala, egois, di rumah tangga banyak pertengkaran, itu pasti ada. Kita sampai bertengkar habis-habisan, sampai rumah mau disegel kalau tidak di setor, keluarga jadi tahu, keluarga besar kita.
0: Ya kita lagi enak-enak usaha, lagi nyaman-nyaman berumah tangga, tiba-tiba wah hancur karena ada sesuatu yang nggak berkah gitu di dalam hidup kita, yaitu kita mengizinkan itu terjadi, mengizinkan itu masuk ke dalam kehidupan kita, yaitu yang paling bahaya sebetulnya.
1: Jadi kalau menurut saya menjauhi aja lah riba, soalnya sangat berat sekali gitu lah.
0: Pasti terburuknya ya?
1: Pasti terburuk itu yang saya alami.
0: Pernah berpisah dulu, pisah rumah dulu gitu. Mm. Jadi sedihnya gitu, gak bisa ngumpul sama anak-anak gitu kan. Sama anak-anak, jadi gak bisa ngumpul sama abinya gitu ya. Sampai separah itu, tapi jadi pembelajaran sih buat kita. Jangan coba-coba lagi, udah cukup kepok satu itu aja. Sekali lagi.
1: Momen-momen tertentu itu memang kalau ada ribanya itu kan nggak ada keberkahan di dalam bisnisnya. Di dalam Al-Quran aja riba itu dibahas 8 kali, kalau yang tentang babi hanya 4 kali. Makanya sangat berat sekali untuk diri saya waktu itu, berbisnis hanya 5.000, hanya 6.000 ayam. Tapi setelah ditutup ribanya itu keberkahannya muncul, bisa naik. Makanya kayak teman-teman, jangan nanggung, jangan takut, jangan ragu. Hanya 3 aja yang harus ada di dalam diri kita, yaitu ada Allah, Allah lagi, dan Allah terus untuk kita, supaya kita tidak bisa goyah.
0: Satu, komitmen ya, komitmen untuk membereskan hutang. Kedua, wasilahnya mungkin bantuan dari adik ya. Kita tutup dulu, alhamdulillah diganti. Kalau ke adik kan nggak perlu pakai bunga ya, kalau ke bank pasti tetap tidak akan selesai. Jadi kita tutup dulu, alhamdulillah itu ketutup sampai selesai. Dari situ kita komitmen pertama dikeluarkan.

0: Bagi orang yang ingin merintis usaha, jangan khawatir gitu. Kita gak perlu berpikir harus punya modal seberapa, tapi yang penting satu, dia punya ilmu dulu. Kedua, punya keinginan yang kuat gitu. Kita sangat terbuka untuk sharing. Kita selalu sharing ilmu. Yang mau merintis usaha itu pasti dari awal akan ada kesulitan gitu, cara memasarkan produknya atau bagaimana cara memulai usahanya gitu. Semuanya kita sudah pernah coba, dan alhamdulillah kesempatan itu kan selalu ada. Yang pasti ada kemauan dan belajar dulu ilmunya.
1: Yang pertama komitmen, niatnya dulu luruskan dulu. Hanya karena Allah kita berbisnis, jangan sampai ada riba. Dan apabila kita gagal, kita coba lagi, kita bangkit lagi. Kalau gagal bisa dicoba lagi, kalau salah bisa diperbaiki. Makanya bagi teman-teman yang baru memulai usaha, ayo, banyak solusi, bukan masalah modal saja. Kita bisa cara dengan wakalah, bisa cara dengan syirkah. Itu bisa, itu bagian solusi dari yang memulai usaha. Tetap semangat tadi.
0: Tetap upgrading keilmuan itu penting, baik di bidang bisnisnya ataupun agamanya. Jadi tidak melanggar norma-norma. Ini bisnisnya kalau nggak nyambung sama ilmu agamanya, tetap aja sih gitu, nggak akan nyambung. Jadi kalau misalkan ilmu bisnis udah dapet, paling bicara tentang untung dan rugi gitu ya. Tapi kalau di syariatnya, di keagamaannya, kita diajarkan untuk berdagang yang jujur seperti ala Rasulullah gitu ya, dagang dengan amanah gitu. Kita punya integritas, punya nama yang baik di mata pelanggan, dan menjaga kepercayaan gitu ya. Terus tidak melanggar-langgar syariat. Kalau bisnis nggak boleh goror, bisnis nggak boleh ada riba dan segala macam. Itu harus balance sih. Kalau kata saya harus balance. Tetap kita punya komunitas yang menguatkan di bidang keilmuan agamanya, dan tetap investasi dari leher ke atasnya tetap jalan gitu. Tetap belajar, upgrading terus gitu. Jangan cukup puas di titik tertentu gitu. Karena keilmuan kan terus naik. Macam sekarang digitalisasi terus merambah gitu ya. Dari cara marketing di rumah aja sekarang bisa online gitu. Jadi semuanya banyak jalan untuk memajukan bisnis, pasti insya Allah gitu.
1: Saya juga bersihkan ternak ayam dari tahun 2002, masih update ilmu yang baru, bisa sharing kepada yang lebih sukses. Makanya tadi dikatakan dari leher ke atas, ya memang benar. Ikut workshop, ikut pelatihan, ikut seminar, harus, karena keilmuan mah semakin kita belajar itu semakin banyak yang masih kurang, semakin banyak yang salah gitu lah.
0: Pengalaman pribadi saya yang pernah terjerat riba di keluarga gitu ya, stressingnya tinggi, nggak tahu harus ngapain. Tapi ketika saya ada tempat yang bisa menguatkan gitu, menyadarkan sampai bisa mungkin berjalan seperti ini gitu, saya ingin berbagi pengalaman saya yang bahwa sebetulnya kesehatan mental buat perempuan itu penting, tapi mengerti muamalah juga penting. Karena dalam 24 jam apalagi ibu-ibu gitu ya, muamalahnya kan bisa dihitung lebih banyak daripada ibadahnya gitu. Kita bisa hitung boleh sholat, satu kali sholat berapa menit gitu kan. Tapi kalau muamalah dari mulai pagi kita ketemu tukang say gitu, terus ketemu guru-guru anak-anak di sekolah gitu ya, terus bagaimana transaksi kita di warung kayak gitu, yang minimal aja sangat saya titik beratkan di sini. Muslimah itu kalau perlu maju di peradaban, dia juga tetap harus kuat mental. Satu, dua, dia juga harus mengerti syariat untuk bermuamalah seperti apa gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari kan muamalah pasti lebih panjang daripada ibadahnya gitu. Jadi saya mengambil pengalaman pribadi saya sendiri, makanya saya concern mengadakan kajian-kajian khusus muslimah di sini itu, karena gitu muslimah bisa kok maju di peradaban. Jika ada permasalahan kita bisa sharing sama-sama, menjadikan majelis ini sebagai rumah bersama gitu. Apa yang permasalahan, apa yang bisa disampaikan, insya Allah kita ada solusi. Kita juga punya psikolog gitu ya, kajian kita. Jadi memang sesuatu hal yang berbeda dari kajian-kajian biasanya yang umum gitu. Jarang-jarang banget kan ustadz nyampe

0: nanti gimana sih hukum arisan, gimana sih hukum pay letter, gimana sih hukumnya dropship gitu. Untuk orang-orang yang berbisnis tentu, untuk ibu-ibu ya. Dan itu kan jarang sekali disampaikan, kalau bukan kita siapa lagi yang ngadain. Insya Allah di komunitas kita siap, ada bisa memfasilitasi semuanya. Kalau saya pribadi memang aktivis dakwah mungkin di Sumedang khusus muslimah ya. Kenapa muslimah? Karena memang sasaran saya memang concern juga di fikih muamalah tentang ribanya gitu. Di daerah-daerah tentu pasti banyak riba bergelimpangan ya. Itu pasti lakunya itu ibu-ibu rumah tangga kebanyakan yang kadang-kadang nggak izin suami gitu. Taruhlah bank keliling. Itu saya concern di sana. Kita bisa gabung di komunitas muslimah berhijrah Sumedang yang concern di fikih muamalahnya juga di kesehatan mental para muslimah gitu, di mana banyak tekanan ekonomi ya di rumah, tekanan menjadi seorang ibu, seorang yang kerja mungkin gitu, seorang istri, tentu banyak ilmu yang harus kita dapatkan.
1: Wilayah Ranca Ekek di Cilengka bisa di Al Ajid Center di daerah Bojongkoneng, Desa Cangkuang. Kalau yang di Sumedang itu bisa di Angkrek Medika dan di Lariba Islamic Indonesia. Kita sharing, kita yang punya masalah, yang masih berkeluh kesah dengan riba, usahanya mandek tidak jalan, yang usahanya lagi terpuruk, ayo kita gabung. Kita cari solusi, kita sharing di Lariba Islamic Indonesia.
0: Karena kita semua pengusaha muslim yang sedang belajar juga gitu. Bukan yang pintar-pintar, tapi sama-sama belajar. Bukan lagi penting seberapa besar untung dan rugi bisnis kita, tapi seberapa pentingnya bisnis kita membawa kita lebih taat sama Allah gitu, untuk menjadi ibadah kita sama Allah gitu. Ya Allah nomor satu buat kita, tauhid itu nomor satu gitu. Jadi kalau kita nggak yakin sama Allah, ngapain gitu harus mencoba berbisnis kalau memang tidak taat ya. Jadi artinya taat itu kan berarti harus taat syariatnya, taat keilmuan muamalahnya seperti apa, terus harus tahu akad transaksinya seperti apa gitu. Jika itu lebih bersih, lebih terjaga, ya pasti Allah akan lebih menolong.

yang saya inginkan ke depannya yaitu kesuksesan. Karena kesuksesan ya secara hakiki adalah nanti kita bisa pulang ke kampungnya akhirat, nanti ke surganya Allah. Itu yang utama. Tapi yang diinginkan di dunia ini bukan sukses, itu bukan memperbanyak aset dan omset, tapi bagi kami sekeluarga sukses itu memperbanyak zakat, infak, sedekah dan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Itu yang kami inginkan. Mudah-mudahan kenapa kami bisa ingin besar, karena pengen banyak zakatnya kalau kita kami besar dan

0: berat itu kan fase setelah hijrahnya. Jadi gimana kita menghadapi fase berat saat-saat hijrah, pasti banyak tantangan gitu ya. Yang pasti harus istiqomah. Istiqomahnya ya itu satu kali langkah hijrah, istiqomah pasti butuh beribu langkah gitu ya. Jadi jangan takut untuk jatuh, karena kita harus siap bangkit beribu-ribu kali gitu ya. Pasti tetap mempunyai circle yang menguatkan, menambah ketaatan kita sama Allah gitu ya. Terus menambah lingkungan teman-teman yang soleh, yang bisa sharing gitu ya. Insya Allah gitu, ketika kita memperbanyak channel itu, pasti kesempatan akan selalu ada selama kita mau.
1: Yang namanya hijrah itu kan pergeseran, pergerakan, perpindahan. Dan kalau hijrahnya karena Allah, Allah itu udah jamin. Quran surat An-Nisa kan 100 itu, pemayu hajir fisabilillah yajid fil ardi murakaman kasyiran wasa'a. Allah itu akan dibukakan di muka bumi ini tempat yang seluas-luasnya untuk berhijrah dan dicukupkan rezekinya. Tip bagi yang hijrah, ayo mumpung kita dikasih kesempatan waktu, besok lusa kita kan gak tahu, besok kita akan mati, kita belum hijrah. Makanya ke teman-teman, ayo kita segera berhijrah untuk mengejar bahagia, karena bahagia itu jangan dulu bahagia dan terus bersyukur, tapi kita bersyukur dulu supaya hidup kita bahagia.
0: Demikian sharing dari kami, saya Aida Niagari bersama suami
1: Gary Taufik.
0: Semoga bermanfaat untuk kita semua, pengalaman kami yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Reja.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabar rumi ya Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Oh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterno siki.
0: Ala kok rada engko to Kang? Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lo rotok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya kan?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 1.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad faizal mu'minun al muttaqina sadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan Allah di majlis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis jam 10 pagi di Masjid Arrafah ini, dan kita masih membahas tentang akhlak kepada keluarga. Kalau kemarin kita membahas tentang akhlak kepada keluarga bagian menuntut ilmu untuk keluarga, kemudian kita membahas tentang apa keutamaan ilmu yang kemarin kita sampaikan bisa menjadi referensi ketakwaan, kemudian bisa menyusun prioritas, karena dalam kehidupan ini ada banyak pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih yang terbaik, kemudian juga memilih amalan yang paling tepat, karena meskipun amalan itu bukan amal maksiat, tapi kalau tidak tepat juga sering menjadi masalah. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan termasuk ilmu membuat prioritas itu adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ketika kita membahas persoalan keluarga, mau tidak mau kita harus mengaitkannya dengan pembahasan antara surga dan neraka atau dunia dan akhirat. Gak bisa tidak. Jadi ketika nanti kita membahas tentang keluarga dan kita tidak membahas dunia akhirat, mesti akan terjadi banyak penyimpangan. Karena sudah saya sampaikan bahwa perbuatan yang dianggap baik oleh orang yang pengen bersenang-senang di dunia dengan perbuatan yang dianggap baik oleh orang yang ingin selamat di akhirat itu berbeda. Berbeda. Orang yang pengen selamat di akhirat itu kadang-kadang perbuatan baiknya tidak harus secara langsung dibalas di dunia kok. Ya, Anda bantu pesantren saya dengan kotak sedekah subuh itu, mungkin secara duniawi tidak langsung dapat kok. Tapi karena Anda meyakini itu insya Allah jadi amal sedekah jariah, kalau nanti pesantrennya disambut masyarakat masih tetap dipakai untuk kebaikan, Anda tetap akan mendapatkan pahalanya kok. Sementara orang yang ingin baik di dunia kan gak percaya kepada akhirat. Jadi kalau mengeluarkan uang ya pada wilayah yang harus bisa langsung dinikmati. Ya pada makanan yang langsung bisa dimakan, pakaian yang langsung bisa dipakai, mobil yang langsung bisa digunakan. Jadi melakukan sesuatu yang nanti itu bagi orang pecinta dunia itu gak bisa. Kan sudah saya sampaikan slogan mereka, kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena mereka tidak punya hari esok itu gak percaya. Bagi orang yang rindu untuk selamat di akhirat, dua rakaat sebelum subuh aja dijaga hati-hati agar bagaimana tidak hanya sholat subuh, tapi bisa berkesempatan melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedangkan bagi yang tidak percaya kepada akhirat, subuhnya saja tidak penting. Yang penting ada uang buat makan, buat beli baju, buat jalan-jalan. Karena itu maka kita ketika membahas tentang keluarga, dan kita kaitkan dengan surga dan neraka, dan memang ayat-ayatnya begitu, ku anfusakum walikum naro, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka misalnya, itu akan memandu kita untuk memilih perbuatan-perbuatan apa yang akan kita lakukan dalam rumah tangga itu apa. Bukan sekedar yang penting senang, yang penting tercukupi kebutuhan makan minumnya, bukan. Tapi bekal amal soleh menghadap Allah juga tambah atau tidak dalam pernikahan itu. Nah, ternyata dalam rumus Islam, ketika rumah tangga itu dibahas harus melibatkan pembahasan tentang akhirat, ya ini harus seimbang. Karena pada prakteknya ada juga orang-orang yang nanti rumah tangganya diarahkan ke akhirat, tapi betul-betul di dunia itu menderita gitu loh. Sholat terus, puasa terus, itu tidak buruk, pengajian terus tidak buruk. Tapi kalau kemudian lemah di dalam mencari nafkah, itu menjadi buruk. Karena istrinya cerita kemana-mana, kalau tadi sahurnya enggak layak, bukanya nggak layak, sehingga dengan cerita itu akhirnya mengundang teman-temannya untuk bersimpati terus bantu. Dia bisa makan tapi dengan bantuan orang lain, itu kan sebenarnya tidak mandiri secara Islam. Ya, nanti kalau anaknya mau masuk sekolah bingung, pengennya nyekolahkan sekolah yang bagus tapi nggak ada dana dan nggak ada biaya, akhirnya datang ke yayasan agar anaknya mendapatkan keringanan. Nggak apa-apa. Kalau cuma satu lah, ini anaknya lima minta keringanan semua. Dan bodoh-bodoh semua gitu loh. Kan yang minta keringanan itu yang pinter misalnya gitu kan. Wes bodoh, di keringanan mangane okeh-okeh, Allahu Akbar. Ya bukan itu tidak boleh, tapi bagaimanapun itu tidak menaikkan izzah, tidak menaikkan harga diri kita di hadapan orang lain. Ada orang-orang yang tadi sibuk mencari akhirat tapi sampai melupakan dunia, itu ada. Maka harus seimbang. Jangan sampai kita terjebak pada dunia yang sementara, tapi juga jangan akhirat kita utamakan sampai kita tidak berjuang di dunia. Karena pada dasarnya amal-amal soleh kita di dunia itulah yang nanti menjadi soleh juga di akhirat. Justru kalau orang itu pengen selamat di akhirat, dia menjadi orang soleh di dunia. Nah, sekarang kita, dan itu harus pakai ilmu. Anda akan menemukan orang-orang model begitu, yang terlalu cenderung kepada dunia sampai enggak bahas akhirat, yang terlalu cenderung akhirat sampai enggak bahas dunia. Itu Anda akan menemukan itu. Anda mungkin punya teman dua model ini, ada juga gitu. Oke, kita masuk ke sini. Dalam konteks menyeimbangkan dunia dan akhirat, maka cara berpikirnya adalah akhirat dulu. Gimana kita selamat sampai di akhirat dulu, itu dulu. Jadi ketika kita nanti membahas tentang akhirat, dunia pasti akan katut. Kenapa? Karena untuk sukses di akhirat, kita harus melakukan amal soleh di dunia. Jadi kalau orang fokus pada akhirat, harusnya dunianya akan ikut. Tapi kalau orang mendahulukan dunia, mungkin akhirnya lupa. Perhatikan ayatnya, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi, carilah. Ya, carilah. Fima atakallahu, darul akhirah. Pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, darul akhirah, kebahagiaan dan negeri akhirat. Jadi kamu tuh diberi karunia oleh Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, kesehatan badan, kemudian rezeki. Kamu diberi oleh Allah. Nah, pada apa fima, pada apa yang diberikan Allah itu, carilah kebahagiaan akhiratmu. Jadi ini di sini ternyata apa yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini, coba gunakan itu untuk mencari akhiratmu. Ya, jadi di sini logika berpikirnya adalah akhirat diutamakan. Wabtaghi fima ataqallaha fima ataqallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah karuniakan kepadamu kebahagiaan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu melupakan bagianmu. Nasib di sini artinya bagian. Ya. Bagianmu di dunia, jangan kamu melupakan bagianmu di dunia ini. Di dunia itu ada kenikmatan-kenikmatan juga. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu banyak yang halal. Gak apa-apa dong menikmati dunia. Memang yang penting kan halal dan seimbang. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di dunia. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Ya, jadi rumusnya adalah akhirat nomor satu. Kamu diberi Allah rezeki, kenikmatan hidup. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa berjalan, kamu bisa memegang, badanmu sehat, kamu ada uang. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia ini. Maka kalau pakai rumus ayat ini, berarti ketika membahas antara dunia akhirat, itu bahasnya malah akhirat dulu. Nanti kalau akhiratnya dapat, ayatnya mengatakan jangan melupakan bagianmu di dunia. Aku pengen selamat di akhirat. Mulane nek karo bojoku ngladeni wong gol ganjaran iki ngladeni bojoku entuk esuk mlebu swarga kok. Salat dijak turu bojone tetep salat. Malah entuk ganjaran ngono kuwi gitu loh. Makanya kalau bapak-bapak itu kalau masuk surga, makanya apa? Nyari nafkah. Menafkahi istri itu yang mendapatkan bapak dapat pahala. Ora jenggoten yang pengajian malah bojone sing kon kerja. Ora ngono gitu loh. Jadi cara berpikirnya begitu dalam Islam. Justru karena kita pengen dapat pahala di akhirat, itulah kita berbuat baik di dunia ini. Saya dulu pernah mengatakan bahwa untuk membuat rumah tangga itu seimbang, agar antara suami dan istri itu tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan, tidak saling mendolimi, maka dibuatlah konsep hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban di mana itu menjadi hak istri. Istri punya kewajiban di mana itu menjadi hak suami. Cara mencari pahala, cara mencari kesuksesan akhirat dengan berkeluarga, berarti bagi laki-laki adalah kerjakanlah kewajibanmu sebagai laki-laki itu sebaik mungkin. Kewajiban suami memimpin, pimpinlah sebaik mungkin. Hari-hari ini saya ketemu dengan banyak perempuan yang datang konsultasi korban dari ketidakmampuan laki-laki memimpin. Yang belum menikah mungkin belum bisa membayangkan bagaimana laki-laki tampan, gagah, tapi gak bisa mimpin, itu nyatanya sek di hati. Anda belum bayangkan, Anda cuma lihat matamu memalingkan aku dari duniaku gitu loh, senyummu membuat aku mabuk kepayang gitu ya. Akhirnya Anda mulai kalau sosok tampan ku serahkan jiwa raga padamu, ngono kuwi wae cah SMP kuwi yang ngono kuwi. Nanti begitu Anda sudah nikah sama dia, Anda tidak diarahkan. Bahkan Anda perempuan itu sudah tidak diarahkan, jadi suaminya itu cuma diem. Jadi enggak pernah ngomong tentang kamu harus begini, kamu sebenarnya enggak pernah, ya cuma makan, kerja, pulang, tidur, makan, kerja, pulang, tidur. Jadi istri itu merasa aku harus bagaimana ya? Tidak ada arahan dari suami. Nah, pada satu kesempatan dia harus mengambil keputusan, dan ketika suami tidak memutuskan, dia putuskan sendiri, dan ketika suami tahu pesan itu nyalahke. Kira entuk ngono kuwi. Lah nek ra entuk mbok ngomong. Beri aku panduan, rambu-rambu. Sebagai istri aku bolehnya melakukan apa, tidak bolehnya melakukan apa. Itu tidak diarahkan diam, tapi kalau dia melakukan pertanyaan disalahin. Capek saya Ustaz seperti ini. Sekali lagi yang belum menikah belum terkena dampak-dampak kegagalan memimpin itu. Tapi saya betul-betul menemukan beberapa minggu terakhir ini banyak perempuan-perempuan yang datang kepada saya untuk konsultasi. Itu masalah yang paling banyak adalah masalah ketidakmampuan suami memimpin. Ada yang tinggal bersama mertua, tidak punya privasi, tidak punya. Tidak ada sekat, tidak ada apa. Itu mulai dari makan yang dimakan anaknya, nonton TV boleh atau tidak, terus kemudian acara-acara yang lain. Itu yang menemukan Bunda Ratu ini. Sehingga dia merasa tidak bebas. Termasuk ketika Bunda Ratu melakukan tindakan-tindakan menurut dia itu menyakitkan hati. Mulai merendahkan, karena waktu itu masih miskin. Jadi ngopo tanda anak udah tak nikah karo kowe. Jadi kayaknya itu saya itu kayak apa beban dalam hidup keluarga suami saya gitu. Terus akhirnya dia ngomong sama suaminya, "Mas, aku kira cocok karo ibumu." Suaminya cuma ngomong, "Ya jenenge ya sabar, mbokku ya pancen ngono kuwi, kok orang-orang ora sabaran." Bukan soal sabarnya. Ngomong aja enggak bisa, Ustaz. Karena itu bangunannya bangunan Jawa. Jadi kalau saya ngomong sama suami, Bunda Ratu juga dengar apa yang saya omongkan. Maka saya bilang sama suami, "Mas, anu ya, gawe omah dhewe wae, ora manggon sak omah." Kata suaminya, "Ora iso. Iki ki jatahku sesuk, nek mbokku mati ki dadi milikku, dadi kita harus tinggal di sini." Akhirnya dia, "Ustaz, gimana kalau saya bangun rumah sini kemudian saya pergi meninggalkan rumah itu?" Apakah saya terlalu berlebihan minta kepada suami agar kami pergi rumah itu? Enggak berlebihan, Mbak. Harusnya kamu enggak minta pun suami memberikan. Nek suamimu muda. Lah terus apakah saya harus bangun rumah sendiri? Enggak, saya bilang. Kenapa? Lah aku bangun rumah nek gur cedak sak desa terus bunda ratu ya gur wirawiri nili ibutune negur kowe ya podo intervensi tetap jalan. Karena masalah aslinya bukan karena kamu tinggal satu rumah dengan bunda ratu nenek sihir binti lampir itu gitu loh. Masalahnya bukan karena kamu tinggal satu rumah dengan dia, Mbak. Lah apa Ustaz? Masalahnya suamimu tidak tegas sebagai pemimpin. Kamu tinggal di situ, nek betul-betul disekat. Kamu punya dapur sendiri, kamu punya kamar sendiri. Kalau kamu masuk bisa ditutup, dikunci. Bisa kok. Tapi kamu pisah dengan orang tua, terus kemudian ternyata cuma satu kampung, orang suamimu dari kayak gitu, dia bisa saja kok alasannya nilai ibu itu tetap datang. Dan maaf Mbak, itu orang tua yang tidak baik menurutmu, tapi di mata masyarakat dia orang baik loh. Kan Anda ya, mertua itu tidak bagi pemenantunya, tapi ke tetangga-tetangga dia orang baik kok. Dia bisa menciptakan berita yang tidak baik tentang kamu. Mantu tidak tahu diri, kari mangun, datang bangun rumah dewe, aku itu malah ragel ngupeni, padahal sampai rumah itu jadi rumah dewe. Lah itu nek sak desa nganggep ibu mertua tuamu bukan orang jelek, termakan omongan seperti itu. Jadi intinya apa? Dadekno bojomu laki-laki yang bisa ngambil keputusan. Gak bisa Ustaz, suami saya lalala, pinter golek duit. Ning nek masalah ngono kuwi iso ngrampungi. Ya saya sudah kayak stres Ustaz. Nah, itu yang belum nikah-nikah itu iso mbayangke. Wong bagus nganyelke iso mbayangke. Bagi yang sudah nikah bisa mbayangke, enggak ganteng nganyelke, cantik jengkelke itu banyak. Nah itu nanti ketemunya kasus-kasus itu kan di ruang-ruang konsultasi. Akhirnya keluar kisah-kisah seperti ini. Menderita pada rumahnya bagus, punya mobil, ya bajunya bagus dan macam. Tapi menderita kenapa? Gagal mengambil keputusan. Oke. Jadi sekarang kita akan mempelajari ayat ini beserta tafsirnya, karena nanti kita akan mendapatkan ilmu dari penafsiran para ulama berdasarkan penafsiran atas ayat ini. Yang dimaksud dengan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini para ulama menafsirkan ayat ini gimana gitu. Coba kita lihat dulu. Ibnu Katsir mengatakan begini. Ae utlub fima a'takallahu minad dunya adarul akhirata wa hiya al jannah. Fa inna min hakil mu'mini ayasrifa dunya fima yang fa'uhu fil akhirati la fi tajaburi wal baghi. Maksudnya adalah utlub, carilah, tuntutlah. Makanya ada hadis mengatakan utlubul ilmah, carilah ilmu. Ya, jadi utlub, carilah. Fima a'takallahu minad dunya, pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu berupa dunia ini, ya. Al-akhirah, darul akhirah, yaitu kehidupan akhirat. Wahya al-jannah, yang dimaksud adalah jannah. Terjemahnya di situ maksudnya dengan dunia yang Allah karuniakan kepadamu carilah akhirat, yaitu jannah. Ini terjemahan bebas yang lebih mudah difahami. Fa inna min hakil mu'minin, karena termasuk kewajiban seorang mukmin ayasrifa menggunakan dunianya fima yang fa'um fil akhirah, untuk hal-hal yang bermanfaat di akhirat. Jadi bukan sekedar melakukan, menggunakan waktu, tenaga, kemudian uang yang dimiliki, pikiran hanya untuk bersenang-senang di dunia. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu itu hal-hal yang bermanfaat bagimu di akhirat. Mulut ini bisa bermanfaat di akhirat kalau Anda ngajak orang lain berbuat baik. Kena mumet, masalah rumah tangga, takjak yo pengajian, kemis, yang Arafah, itu ada pengajian keluarga, dan itu seminggu sekali, dan karenanya ini pengajian yang materinya paling maju dibanding pengajian-pengajian di tempat yang lain. Karena tempat lain sebulan sekali, sini seminggu sekali. Jadi kita di sini ngaji sebulan, itu di tempat lain sudah 4 bulan. Kita ngaji di sini 2,5 bulan, di tempat itu sudah 1 tahun. Kan Ramadan libur biasanya sama Syawal. Berarti 1 tahun rata-rata 10 kali di tempat yang lain. Di sini kan cuma 2,5 bulan untuk mendapatkan angka 10 itu. Jadi dulu kita pas mulai di rumah joglo itu, saya sudah ngisi pengajian tempat-tempat yang lain, tapi karena di sini seminggu sekali, akhirnya dia mengejar tempat-tempat lain itu. Karena yang lain nambahnya 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, kita nambahnya setiap minggu. Ayo Mbak, Mororono. Aku nek nerangke kowe aku ora mudeng kok ndak malah salah. Ben kowe ngoke langsung wae karo ustadmu. Syukur bojomu jaan, sing paling enak bojomu kuwi tau dikandani gitu. Nah, yuk berangkat. Anda mengajak orang lain datang ke satu pengajian menggunakan lesan Anda kan itu lebih baik daripada Anda menggunakan lesan hanya untuk sekedar rasan-rasan. Marco nah kok saiki kuru muni ngopo ya? Mungkin tekanan batin mergo mukiti lara gula gitu. Itu ya botong mung koyo ngono kuwi. Oh masake ya ndak menjane meh tak entuke karo sedulurku ra manut mulane saiki kuri ya wis ben gitu. Ngomong ngono kuwi badine apa to? Ibu-ibu ada yang tersindir? Uang bisa dipakai buat mendatangkan kebahagiaan akhirat. Dan saya berkali-kali sampaikan ucapan terima kasih karena saya tidak melihat berapa nilainya, tapi panjenengan menyokong saya untuk mendirikan pesantren itu bagi saya adalah dukungan moral yang luar biasa. Allah yang maha kaya kok. Jadi bukan soal 1.000 atau 2.000 yang Anda masukkan ke kota infak itu, tapi bahwa kalau Anda membantu berarti Anda setuju dengan konsep yang saya tawarkan. Kalau yang gak setuju berarti kan bantu yang lain yang disetujui. Saya pengennya bantu masjid Ustaz monggo, saya pengen bantunya pesantren tahfidz Quran Ustaz monggo, saya pengen bantunya ini Ustaz yatim piatu monggo. Terus saya bilang saya punya konsep pesantren keluarga dan tambah memberikan akhlak. Oke, kalau Anda membantu berarti kan Anda setuju. Anda menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu ada nilai kebaikannya. Dan insya Allah nanti ada pahala di akhiratnya. Monggo. Tapi uang seperti itu kan bisa juga buat beli baju baru. Uang seperti itu juga bisa Anda buat beli cao nanti kalau mau buka misalnya gitu. Anda mau beli apa silahkan. Ya. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu gunakanlah untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat. Jadi nanti dalam konteks keluarga juga seperti itu. Senyummu kepada suamimu itu adalah pahala di akhirat nanti. Bimbinganmu kepada istrimu itu adalah pahalamu di akhirat nanti. Doamu bagi anak-anakmu itu pahalamu di akhirat nanti. Pilih aktivitas-aktivitas harian yang bernilai akhirat. Akhirnya begitu. Gak bisa kita menikah dengan mengesampingkan pembahasan tentang akhirat sampai akhirnya kita melakukan ya sepenting saya senang saya lakukan. Bukan. Senang kalau itu nanti tidak mendatangkan pahala di akhirat, tidak kita lakukan. Ibu-ibu jengkel sama suami, senangnya apa? Balas dendam, ngenengke. Kok meneng bae ngopo to, Dik? Salah ya kowe nganyelke aku. Kowe ora nganyelke aku ya ora meneng ini iki lho, malah ngomong gitu ya. Okay. Ada beberapa orang menjalani kehidupan rumah tangga itu kan isinya balas dendam. Tadi lho, ada kasus ibu-ibu tidak dibimbing oleh suami. Terus kemudian melakukan kesalahan dan suaminya diam. Tapi besok suatu ketika suaminya marah sama istrinya, dia mengungkit kesan istrinya yang dulu itu. Ada kasus seorang istri yang karena sangat emosi, dia sempat mukul suaminya. Oke, terus dia minta maaf. Saya minta maaf gini. Yo, gitu dok. Selesai, istri merasa salah wong dia pernah mukul suami. Meskipun saya bilang mukulin jenengan itu juga ada anunya loh Mbak, ada sebab akibatnya loh. Bukan jenengan di rumah tidur kemudian suami datang langsung dipukul, bukan begitu loh. Pecah cilik petang tahun menunggu gitu. Dia mukul ceritanya dia kerja malam, sampai malam, terus kemudian dia WA suaminya minta dijemput. Suaminya bilang iya. Dia capek, ya. Akhirnya dia pulang ke rumah karena nunggu jemputan suami lama enggak datang. Sampai rumah ternyata suaminya main game. Nah, dia kan jengkel, kok jemput jarine iya ora teko-teko, malah tibake lagi main game. Lah nek suaminya tuh jemput kodanan mepet yang ndi lagi, aku lagi ngeyop, ngono ada masalah, main game. Nah ketika ditanya istrinya, aku kan malah main game nyoran jemput aku. Nah nyengol akhirnya istrinya kan mukul dalam keadaan emosi capek wong kerjanya sampai malam terus cuma suaminya cuma main game itu akhirnya dia mukul. Lah suaminya akhirnya marah tau aku mukul wong lanang ini. Ya saya minta maaf. Ya. Dah. Sekarang suaminya selingkuh. Ketika ditanya ngapa selingkuh? Lah aku ndak minta mukul aku. Lah kan tadi aneh logikanya. Nek kamu dulu aku mukul kowe salah, kowe yang mukul aku nggo balesane apple to apple ngono lho, apple karo strawberry. Berarti aku pernah mukul kamu, sekarang kamu mukul aku, gitu loh. Lah aku mukul kowe kok kamu selingkuh? Arsane sing ngomong, mergo kowe tau mukul aku, Mbak, Mbak bojomu ki cah cilik. Itu namanya anak 4 tahun terjebak dalam tubuh 40 tahun. Berarti awak iki 40 tahun ngisine iki cah 4 tahun kaya ngono. Ora dewasa babar blas. Nah dia memang membalas, ya balasan. Tapi maksudnya rumah tangga itu bukan saling membalas. Tapi nek membalas, ya kudune padha no mbak. Kowe dikeplak, plak-plak. Kowe tau keplak aku toh. Aku ora ikhlas sampai aku mukul kowe, membalas dendam. Lah kok saiki selingkuh? Ketika selingkuhnya ditanya, kenapa selingkuh? Lah kowe tau ngeplak aku. Aku ora masuk e. Aku ora masuk cara berpikir suamimu, enggak masuk. Itulah suami saya, Ustaz. Jadi kalau saya berbuat salah, bukannya ditegur, tapi didiamkan. Nah besok kalau dia buat salah, dia sebut kesalahan saya yang sudah pernah lewat itu. Enggak enak berumah tangga seperti itu. Yang bisa menerangkan contoh-contoh detail seperti ini kan di ruang-ruang konsultasi. Di buku, di kitab enggak ada mak contoh-contoh seperti itu. Oke. Okay. Ae maksudnya istakmil ma wahabakallahu min hadzal mali aljazil wa ni'matit ta'ilah. Maksudnya gunakanlah apa yang Allah karuniakan kepadamu berupa harta yang melimpah dan nikmat yang bergelimang. Fi ta'ati rabbika dalam mentaati Allah, mentaati Rabbmu, wa taqarrub ilaihi dengan mendekatkan mentaati Allah dan mendekatkan diri kepadanya bin alwa bi anwa'il qurubat dengan melakukan berbagai macam amal pendekatan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan tenaga, misalnya Anda ikut kerja bakti bangun masjid, mendekatkan diri dengan harta Anda infak sedekah, mendekatkan diri Anda dengan senyum ketika Anda ketemu dengan siapapun Anda senyum, menebarkan aura positif. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan lisan, Anda bisa ngomong yang baik, Anda bisa mengucapkan zikir, Anda mengucapkan doa. Jadi dengan apa yang diberikan Allah kepadamu berupa al-mal jazil wa ni'mati ta'ilah, berupa harta yang melimpah dan nikmat yang banyak yang bergelimang. Maka gunakanlah itu untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam amal pendekatan diri. Alati yang sululaka bi atsawabu fidaril akhirah, yang dengan itu kamu mendapatkan pahala di akhirat nanti. Jadi carilah negeri akhirat dengan apa yang diberikan kepadamu, maknanya adalah gunakanlah nikmat-nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Monggo, apapun itu tujuannya. Maka nanti kalau kita memahami ilmu-ilmu seperti ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga akan melihat iki kowe nang ganjane swargane kowe ora mbok aja dilakok gitu. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibunya itu cemberut, enggak ngajak ngomong, meneng tok dengan ngomong, "Markona, nek mbok terus-terus kowe mari mlebu swarga, terusno. Nek merengutmu kowe mari mlebu swarga, merengut tok terus." Sama. Nanti ibu-ibu kalau ngadapi bapak pulang ke rumah cuma ganti baju dok terus pindah nyang pos kamling, tekan rumah ganti baju dok terus pit-pitan apa mancing, enggak jengkel kita menunggu. Nah, orang ngajari anak sholat, orang baca Quran, ya mbok ngaso, mbok bengi kene iso melu tahajud satu juz ngono. Nggo nek kon tahajud kesel kok, ngono lho. Tapi awalnya pas orang kesel, kursi rapenting, mancing mulai ranggo woi pak, rapenting itu ya. Semedi orang unu kecarane itu loh. Nah, itu loh, bukan tidak boleh, tapi itu tidak bermanfaat bagi orang yang punya tanggungan menyelamatkan keluarga dari api neraka, itu nggak bermanfaat. Kecuali hanya sekali-sekali untuk hobi saja. Nanti nek dhek metu nggo pancing ngomong, nek kowe mare mlebu ke swarga terus-terus no, ngono mun ini gampang. Nah, kalau dia orang yang beriman, kalimat itu akan membuat dia sadar ini enggak penting dilakukan sebenarnya, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh ini, tapi ini tidak penting. Ada yang lebih penting dari itu. Kecuali nggak sugih banget malah bikin kolam yang buri omah, malah mancingnya yang omah dhewe. Dadi nek butuh apa-apa anake, ayah langsung ditinggal mulih ngono lho. Ngur mlayu dhewe kok. Terus baru kue kolame sak meter kali sak meter, tuku iwak yang pasar lebok ke 5 kilo, itu oke yang kau wes gitu loh. Nah gur menalurkan hasad mancing, macam cara nih ngunu kue gitu. Bukan saya membenci mancing loh, tapi saya pernah ditabrak orang mancing masalahnya gitu loh. Di Malang udah nabrak orang baru pulang dari mancing. Motornya hancur, saya yang harus ganti, harus rumah sakit macam-macam gitu loh. Sementara amplop dari panitia hanya beli untuk beli bensin pulang ke Solo, pulang pergi selesai. Kodarullah Allah pakai memberikan rezekinya. Ada orang Malang saya nggak kenal siapa, mengcover semua itu, tak minta rekeningnya, tak transfer ganti, nggak mau. Jadi saya pulang ke Solo, terus sana diurusi sama teman-teman sana, habis berapa juta, ya mungkin hampir 10 lah. Terus dia yang tadi ditambah ke motornya dibenahi kan macam-macam. Terus kemudian saya pas ke Malang berikutnya, saya ketemu orangnya, pas saya minta nomor rekeningnya nanti saya tak transfer, kemarin Bapak sudah membantu saya. Enggak apa-apa Ustaz, itu cara saya mendukung dakwah Ustaz. Ya Allah, masih dewe sosok jadwete 10 1 sewu 1 juta sosok paduse gitu ya. Ini bukan sanak, bukan kadang. Dia enggak mau dikembalikan uang yang telah dia keluarkan untuk bantu saya. Itu kalau Allah ngasih rezeki gitu caranya. Di luar yang kita bayang. Ya. Oke, masuk ke sini sekarang. Jadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu di dunia, kesenangan dan kenikmatan dunia itu, nasib dan kebahagiaan di akhirat, itu maksudnya itu tadi. Gunakanlah apapun yang diberikan kepadamu untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu nanti akan membuat kamu dapat pahala di akhirat nanti. Kemudian, kalimat wala tansa nasibaka minad dunia, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, itu tafsirannya begini. Faqala Ibnu Abbasin wal jumhur. Ibnu Abbas dan jumhur ulama berkata, la tudayyi umraka fi alla ta'mala amalan solihan fi dunyaka. Idil akhiratu innama yu'malu laha. Fanasibul insani umruhu wa amalu as-solihu fiha. Janganlah engkau menyia-nyiakan umurmu dengan tidak melakukan amal soleh di dunia. Sebab akhirat membutuhkan amal, di mana bagian manusia di akhirat adalah umur dan amal solehnya di dunia. Jadi kalau yang kita lakukan itu bukan amal soleh, berarti tidak ada nilai di akhirat. Jadi jangan kamu melupakan bagianmu di dunia itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Karena kalau kamu tidak melakukan amal yang soleh di dunia, nanti di akhirat gak dapat. Karena pahala di akhirat itu diperoleh dengan perbuatan yang dilakukan di dunia itu. Senyummu kepada suami itulah caramu mencari pahala. Pelayananmu kepada suamu itulah caramu mencari pahala. Sikap-sikapmu kepada suami itulah cara kamu mendapatkan pahala. Bagi perempuan, bagi laki-laki ya, nafkah yang kamu berikan kepada istrilah pahalamu di sisi Allah. Bimbinganmu yang kamu berikan kepada istrimu itulah caramu mendapatkan pahala Allah. Kamu tidak marah, ketika marah tidak mukul, tidak maki-maki, itulah caramu mendapatkan pahala. Lah nek kamu nikah ora cocok karo bojo, cocok misale. Nek wong lanang mukul sama istri, nek istri ora cocok karo ne, terus numpak Gojek mulai nyangone wong tuane, itu ganjarannya kapan?
1: Jadi nanti dalam konteks keluarga, ilmu untuk menyeimbangkan dunia akhirat adalah akhirat diletakkan nomor satu. Yang kita lakukan dunia adalah agar mendapatkan pahala di akhirat nanti. Yakin, nanti dunia kita akan baik dengan sendirinya. Karena apa? Karena akhirat butuh amal soleh untuk pahala yang baik. Berarti orang yang ingin rindu selamat di akhirat itu menjadi orang baik di dunia. Karena amalan yang mendapatkan pahala di akhirat itu dilakukannya di dunia ini, bukan di tempat lain. Anda nanti di alam kubur sudah enggak bisa. Terus yang dunia aku tak jatuh karo bojoku ning ngono pas nang alam kubur tak nyicil amal soleh rame. Kecepatan amal soleh cuma di dunia ini. Ya. Idzil akhiratu innama yu'malu laha, karena sesungguhnya akhirat itu di dunia itulah amal dilakukan untuknya. Maksudnya begitu. Jadi kita berlaku baik di dunia itu justru untuk mendapatkan akhirat itu. Mimma abahallahu fiha minal ma'kali wal masyarib, ya, wa minal ma'akali wal masyaribi wal malabisi wal masakin wa manakeh, fa inna li rabbika alika haqqan wa li nafsika alika haqqan wa li ahlika alika haqqan wa li zaujika alika haqqan fa atikulati haqin haqqahu. Maksudnya adalah dalam hal-hal yang Allah halalkan, berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pernikahan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban kepada Allah, kepada Rabbmu, sebagaimana kewajiban terhadap dirimu sendiri, kewajiban kepada keluargamu, kewajiban kepada para tamu, maka tunaikanlah hak mereka masing-masing. Jadi nanti untuk menikmati akhirat itu adalah dengan cara menunaikan kewajiban. Kamu sebagai suami, kewajiban sebagai istri apa? Bimbing, menafkahi, kemudian bersikap baik, namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Sebagai seorang istri kewajibanmu apa? Kepada suami, mentaati suami, melayani suami sebaik-baik mungkin, dan tidak berpaling kepada laki-laki lain. Sebagai orang tua kewajibanmu apa? Didik anak. Sebagai tetangga kewajibanmu apa? Ngantar makanan kalau kita punya makanan, menyapa kalau kita bertemu, nilik kalau dia sakit, kalau dia datang minta nasihat kita nasihati, kalau dia ngundang kita datang undangan itu. Sebagai diri sendiri, ya kita punya waktu untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agar ilmu kita berkembang. Jadi pada masing-masing itu kamu punya kewajiban, tunaikanlah kewajiban-kewajiban itu. Caranya begitu. Sedangkan secara duniawi ada makanan, minuman, pakaian, rumah yang halal. Monggo. Bangun rumah, nanti dipakai untuk rumah tahfidz misalnya. Jadi bukan semata-mata rumah untuk dituduri sendiri, rumah bagus tapi jarang dipakai. Artis-artis itu rumahnya bagus-bagus tapi jarang dipakai. Kenapa? Ya karena mereka ada di lokasi syuting malahan gitu loh. Jadi artis yang laris itu justru jarang di rumah. Mereka malah menghabiskan waktu di lokasi syuting. Saya pernah punya tetangga di Arafah, di kantor Arafah, tapi bukan kantor yang sini, kantor yang lama. Ada orang-orang yang punya rumah itu bagus, kalau kita taksir itu nilainya bisa miliaran. Tapi yang tinggal di situ malah pembantunya. Nyapu gitu. Terus saya ketemu, Bu, nyapu. Pak, saya pikir dia adalah keluarga yang punya ini. Ternyata dia pembantunya. Lah terus juragannya tenpun di Bu. Anu kok kerja. Pulangnya setengah tahun sekali, satu tahun sekali. Nek pulang mengelilingi rumah, mana yang rusak ditambal, dibenahi, dicatne. Wes. Yang rusak-rusak didandani, dan rampung, nunggu meneh golek duit. Berarti yang tidak ditanggung, oke, burung kutilang yang berkicau dan mahal itu pembantunya. Yang setiap hari lihat tanaman-tanaman yang mahal, rondo bolong, rondo buntut, rondo bunder, rondo apa lagi itu, ya pembantunya. Yang bisa lihat ikan koi lari ke sana kemari yang mahal-mahal itu, pembantunya. Saya pikir, jadi yang pembantu siapa, yang duwe siapa. Yang punya itu cuma punya sertifikat, punya hak kepemilikan, tapi yang menikmati pembantunya. Yang punya cari uang untuk mendandani ini terus, memperbaiki ini terus. Hidup pembantu. Ya, ternyata hidup itu bisa dinikmati dengan gratis loh. Anda jadi pembantu rumah tangga, Anda menikmati semua fasilitas rumah itu gratis loh. Juragannya Anda golek duit. Tapi nek juragannya pamit, ya aku tak mangkat kerja golek duit. Aku sih menikmati gitu ya. Ya Anda lihat. Jadi banyak orang itu cuma punya harta itu palsu. Semua dia tidak bisa menikmati kok, yang menikmati orang lain. Jadi nikmatilah dunia itu, nikmatilah, tapi dalam kerangka selamat di akhirat. Maka karena dalam rangka selamat di akhirat, kenikmatan yang kita pilih kan kenikmatan yang halal otomatis. Kenikmatan yang berpahala dan tidak berlebih-lebihan. Mangan enak ya ora apa-apa, ya ora bendino to ya. Gitu loh. Nang kelambi apik ya sok-sok paling ora setahun bisa nek bodo gitu loh. Nah, nek lockdown malah rasa bodo, kelambi anyar nang omah dhewe ngopo mutar-muter di tempat cermin gitu loh. Ya orang kan kalau pakai baju baru lebaran kan pengen dilihat orang banyak lah. Kalau Anda lockdown, muter-muter sendiri di depan cermin. Baru keringetan, malah rumah tua wes lah iso dinggo keringetan ya wes. Salah ke meneh gitu. Nah, ini menyeimbangkan, ini butuh ilmu. Bagaimana mengatur agar perjalanan rumah tangga kita itu punya nilai-nilai yang nanti berpahala di akhirat. Nah, itu cara kita membawa keluarga ke surga, itu butuh ilmu. Jadi nanti ke dalam jadi rumah tangga, kriterianya bukan hanya sekedar sudah punya rumah atau belum, bajunya bagus atau tidak, berapa kali wisata kuliner, sudah

ini tentang ilmu, wajib menuntut ilmu. Kan kemarin salah satu kewajiban, salah satu akhlak kepada warga adalah menuntut ilmu agama. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa manfaatnya menuntut ilmu agama. Ya, bisa memilih amal takwa, bisa membuat prioritas mengurutkan mana yang paling penting, dan bisa memilih yang paling tepat dengan situasi dan kondisi. Dan hari ini kita bahas salah satu ilmu agama yang harus kita pelajari adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Karena tidak bisa kita menikah tapi tidak ada amal-amal harian yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Tidak sekedar menghabiskan umur, tidak sekedar bersenang-senang. Dan itu rumusnya adalah menempatkan akhirat di depan. Kalau akhirat di depan, dunia akan ikut. Kenapa? Karena untuk mendapatkan akhirat yang baik harus menjadi orang baik di dunia. Tapi nek ngejar dunia mungkin akhirnya lupa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini nanti yang harus kita pelajari agar dalam konteks membina rumah tangga bisa menjadi lebih baik, insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Satu, apakah seorang istri tetap wajib taat kepada suaminya meskipun suaminya tidak sholat, meskipun perihnya tidak pernah bertentangan dengan perintah agama? Saya sudah sering katakan, nafkah suami urusannya dengan pelayanan. Jadi istri boleh tidak masak kalau memang tidak kasih nafkah. Nah, ngapain masak orang tua ya? Jadi istri itu memasak wajib dalam rangka melayani suami, karena suami memberi uang untuk membeli yang bahan yang dimasak itu. Jadi istri tidak berdosa kalau tidak diberi uang belanja terus tidak masak, itu enggak berdosa. Lah masak apa? Dagingnya dewe apa? Jadi istri tidak melayani suami ketika suami tidak menafkahi, itu apple to apple-nya begitu. Istri tidak mentaati ketika suaminya tidak memberi perintah, tidak membimbing, ketika suaminya memberikan perintah tapi bermaksiat kepada Allah. Jadi apakah suami tetap wajib taat kepada suaminya ketika suaminya tidak sholat? Tetap wajib, kecuali suaminya nyuruh jangan sholat, itu tidak ditaati, kamu tetap sholat. Tapi kalau gawe no wedang, meskipun suami Anda tidak sholat, Anda tetap bikinkan minum. Nah, jangan disuruh bikin minum, kemudian Anda tidak bikin minum, suami Anda mah keluar, wes ra sholat belayangan gitu loh. Tapi kalau Anda nanti di rumah bikin minum melayani, siapa tahu Allah menggerakkan hatinya suatu saat sadar, ya Allah tiga ibu jawab, kau ingin aku ya tetap rasolat misalnya. Jadi ketidaktaatan istri adalah ketika suami ngajak maksiat. Selama tidak ngajak maksiat dan ngasih uang nafkah, istri tetap masih melayani suami dan mentaati suami. Oh, dia ibu jumu kok tetap. Tidak sholatnya suami itu membolehkan istri untuk minta cerai. Nek bojoku rasolat aku pegatan, ra masalah. Dan setelah itu rasulat ramasal untuk tubuh bojomu meneh, tonggomu, namanya mantan bojo. Tapi ketika dia masih jadi, Anda masih tetap jadi istrinya, Anda tetap taat selama perintah suami tidak maksiat. Lalu dia tidak sholat, kan dosa-dosa dia sendiri. Tapi kalau Anda diminta untuk bikin teh, Anda diminta untuk ngerok, ya Anda diminta untuk melayani, jadi tetap melayani. Karena melayani dan mentaati urusannya dengan perintahnya maksiat atau tidak. Gitu. Nah, nek kon rasa sholat. Nah, itu Anda tidak manut. Kudumu copoten, enggak usah manut. Tapi kalau hanya sekedar perintah-perintah yang tidak bermaksud pada Allah, Anda tetap wajib. Tidak sholatnya suami membolehkan istri untuk minta cerai, karena dia harus taat sama suami lah. Kalau pemimpinnya saja sudah lupa kepada Allah, orang yang lupa pada Allah, lupa pada diri sendiri. Anda tidak mungkin mendapatkan pengarahan menuju surga kalau suami Anda tidak sholat. Sementara sebagai istri Anda harus taat. Jadi suami tidak sholat itu bolehnya istri minta cerai, bukan bolehnya istri tidak taat, tapi ya tetap dadi bojone gitu. Engko bojomu akhirnya cerita karo wong ra mudeng, lho kae bojoku kerudungan karep pengajian, yang ra tau manut nek tak kongkon kan ngono. Anda malah jadi kena fitnah. Karena di mana-mana pengajian yang namanya istri sholat itu taat sama suami. Dan Anda tidak taat karena suami Anda tidak sholat. Lah suami Anda bisa memutar balik fakta itu. Lho bojoku tak kon tuku lengo, tak kon goreng ke tempe ora mangkat kok. Kan teman-teman suami kan gak mudeng bahwa Anda tidak melakukan itu karena suami tidak sholat. Secara fakta mereka melihat dengan disuruh suami tidak taat. Berarti Anda malah kena fitnah istri soleha yang tidak taat gitu. Karena itu maka apakah seorang istri wajib taat? Ya wajib. Selama dia jadi suami Anda. Selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Bolehnya tidak taat hanya ketika perintahnya bermaksiat kepada Allah. Wallahu a'lam. Yang kedua,

0: Jika suami bekerja, kemudian istri sibuk mencari penghasilan tambahan dengan keterampilannya sendiri, semisal jualan kue. Jika kebetulan pesanan banyak, maka si istri sibuk mengurusi jualannya tersebut. Setelah itu anaknya tidak terurus dan akhirnya dibawalah anaknya ke tempat mertua, dititipkan di sana. Bagaimana menurut Ustaz Tri? Menurut saya tidak baik. Karena bukan kewajiban istri untuk mencari nafkah. Itu kewajiban laki-laki. Nek laki-laki gak bisa menafkahi, gak usah nikah. Loh, ini bukan jahat, memang begitu perintah Nabi. Gimana sih? Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistato aminkumul ba'fata zawad. Kalau kamu memang sudah mampu dalam tanda petik secara seksual, fayata zawad, hendaklah kamu menikah. Daripada terlibat pada berzinaan, menikahlah. Fa'innau, karena menikah itu aghadu libasor, membuat mata lebih tertunduk, wahasin farji, membuat kemaluan lebih terjaga. Berarti menikah itu salah satu cara menghindari perzinaan. Ya, kalau kamu sudah mampu secara seksual, melihat lawan jenis sudah pusing, menikahlah. Fa'ilam yastati, tapi kalau dia tidak mampu, mampu yang kedua ini ternyata artinya apa? Mampu memberi nafkah. Fa'al bisaum, adalah dia puasa. Jadi laki-laki yang gak punya uang dan gak kerja, ojo nikah, poso. Kenapa? Kasihan istri yang kamu nikahi kalau kamu nanti tidak ngasih nafkah, itu kasihan. Kalau ternyata penghasilan suami kurang cukup, kemudian istri ingin membantu, itu dibicarakan. Mas, penghasilanmu kurang cukup, sementara kebutuhan kita banyak. Apa aku bantu kowe, mas? Nah, nanti nek suaminya yodik rapopo, berarti konsekuensi-konsekuensinya juga harus dibicarakan. Nanti nek saya misalnya pesanannya banyak, mas, kowe bantu gelemora. Ada loh laki-laki membolehkannya kerja tapi gak membantu. Mas, ini pesannya okay. Tuh kok no tepung yang pasar ya, tepung dewe yang kocok-kocok dewe malah aku yang dikongkon yang neng duitnya dia njaluk mungkin diben pokeling ini gitu. Dia termasuk daripada nanti anda anaknya ditimpakan mertua. Nah tadi kan pertemuan kemarin kan ada orang yang anaknya diikutkan mertua atau akhirnya dekat sama kakek neneknya, kan bingung tuh lah. Daripada itu kejadiannya seperti itu, mending suamimu itu yang bawa anak itu loh. Daripada dititipkan mertua atau suamimu nonton TV karung ngerokok, mending dia yang jalan-jalan ngetes hafalan anaknya, apa ngajak main bola atau ngajak renang atau ngajak mana atau naik kuda itu loh. Aja gaple yang pas kamling gitu loh. Jadi karena kamu sekarang sedang menangani pesanan, ya suamimu itu loh yang harusnya ngurusi anak. Aja dikake moratorium dari dalan-dalan. Enggak, karena dititipkan di sana juga tidak selalu bagus. Apalagi kalau mertua anda tidak paham agama. Nenek sama kakek itu nek masalah mujo putu itu lebih dahsyat dimana wong tua. Tidak ada kata tidak kok pada nenek kok. Saya itu termasuk cucu kesayangan. Aku jalopo berturut timbahku. Ibuku rung karuan. Jo es krim loh ibu. Rento masuk angin marai pilek macam-macam. Mbah sak dodol-dodole dituku. Yes, kono es krim. Dimbah itu nek wis pengen ngujo putu tuh kalau enggak mudeng agama, oh, dahsyat itu. Akhirnya anakmu nek mulai ra gelem apa nyaone mbah apa njaluk dituruti. Nyang omah apa-apa disengeni. Ya sapa yang ini ngapain? Kalau memang itu nanti polanya begitu, mending anda enggak usah ikut bantu cari nafkah. Berarti suami anda enggak kesekuen minta dibantu cari nafkah tapi tidak siap resikonya. Gitu loh. Apalagi nanti nek jenengan usaha, pengennya kan permintaan yang banyak itu berkelanjutan. Dadi saiki kur seminggu pisan tutup yang baik karena itu pesan kur malam minggu. Lek kuene jenengan enak terus bendino, berarti kan jenengan titipke bae bendino nanti. Wallah alam bisawab. Menurut saya ini tidak baik. Berarti suami anda harus diajak ngobrol. Kalau memang sekarang masih punya anak kecil, fokusnya anak kecil. Jangan cari uang. Nanti kalau dia memang masih butuh uang, ngomong. Berarti nanti kalau aku sudah banyak pesanan, kamu bantu, atau paling tidak bantuanmu adalah kamu ngomong anak. Ojo mau titip ke uang liya. Kecuali anaknya udah gede-gede, itu beda lagi. Untuk akhwat yang belum menikah, bagaimana cara memilih ikhwan yang baik? Saya pernah menemui ikhwan yang dari segi ilmu agama dia bagus, tapi dalam pengamalan ketika keluarganya, ketika berkeluarga tanya kurang. Misalnya KDRT. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Itu dibahasnya di pranikah, Bu. Kemarin kita sudah bahas. harus memilih siapa. Baru kemarin, bulan kemarin, dijoge Sabtu kedua bulan ini. Bulan ini tapi Sabtu kedua kemarin. Temanya adalah yang sebelumnya adalah menikah itu adalah soal pilihan. Yang kedua kemarin, siapa yang bisa kita pilih? Kita pilih urut-urutannya adalah hadis Nabi. Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Di situ agama baik itu dia mengarah kepada ilmu. Dia lulusan pesantren, dia sering ikut pengajian, sering baca buku. Agamanya baik, sholatnya tertib. Tapi ini akhlak yang baik tergantung dari sikapnya kepada orang sekitarnya. Coba pelajari pada ibunya ngomongnya kasar atau tidak. Pada Mbak Yunya bagaimana, pada keponakannya seperti apa, pada tetangga teman-temannya nek utangnya uropora tepat waktu atau tidak, nek janji menepati atau tidak. Itu namanya akhlak yang baik. Lah nek cuma agamanya baik, tapi akhlaknya bisa tidak baik. Karena itulah maka Rasul mengatakan, jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Karena ada orang yang agamanya baik tapi akhlaknya enggak baik. Baik dalam arti memahami ilmu, bukan baik dalam mengamalkan. Maka Rasul sudah begitu. Jadi nanti kalau ada yang belum menikah dilamar laki-laki, Anda jangan langsung mengiyakan, langsung minta waktu seminggu atau sebulan. Nah selama waktu itu Anda mencari informasi laki-laki ini gimana, di menurut tetangganya gimana. Kalau dia memang tinggal satu desa, Anda tinggal ngecek masjid di situ, dia sholatnya lima waktu ke situ atau tidak. Lah kula wong wedok masuk ngecek-ngecek. Ya kowe apa lain yang dunia langsung ya duwe bapak to ya, bapakmu sing dikongkon, duwe mas, duwe om, dikonco, takon ono bab laki-laki ini. Nek dia jalan sama ibunya ngomongi gimana? Lah nek sama ibunya yang dia 9 bulan dalam rahimnya aja nek ngomong getak-getak apa meneh gur kowe. Itu cara Islam. Nanti setelah itu masih ta'aruf, nanya. Kalau ta'aruf itu kalau bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar, pertanyaan yang menjebak, tidak terduga, sehingga jawabannya betul-betul menampilkan apa yang dia pikirkan. Saya itu masih ada sholat istikharah, nek masih istikharah masih belum juga mantep, kemudian masih musyawar dengan keluarga, nek keluarga ngomong ojo nekat. Itu tahapan-tahapannya dijalani, insya Allah. Nggak akan mungkin Allah menyesatkan kita. Jadi kalau ada akhwat untuk ikhwan sing pun pengajian, terus kemudian nikah KDRT, mungkin dia waktu itu tidak ngecek akhlaknya. Langsung percaya wae, ketok iki lulusan pondok kok berarti wonge apik. Kan jenengan sing nyimpulke ngono. Ketika Nabi mengatakan jika datang padamu laki-laki agama dan akhlaknya menunjukkan tidak semua orang yang agamanya dianggap baik akhlaknya baik. Nek agamanya baik pasti akhlaknya baik. Nabi enggak perlu menambahi carilah laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Cukup dengan kalimat carilah laki-laki yang agamanya baik. Karena ada yang ngeyel, wong nek agamanya baik mesti akhlaknya apik. Kowe nek luwih pinter timbang Nabi itu sejak kapan? Jojo kowe Nabi anyar yang ke-27. Kan yang 26 kemarin Cina kuih gitu. Dan yang Nabi mengatakan jika datang laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, berarti ada orang yang menurut kamu agamanya baik, akhlaknya gak baik. Nek agama baik sudah cukup, Nabi gak perlu menambah kata akhlak di sana. Dan terbukti kita ketemu dengan orang-orang yang pintar menggunakan dalil, punya hafalan Quran, kemudian bisa menjelaskan ilmu agama, tapi tidak baik akhlaknya. Saya ketemu banyak banget dalam kasus-kasus begitu, dalam kasus-kasus konsultasi. Ojo minteri Nabi lah, gitu loh. Bagaimana menyikapi suami yang pernah diwasiatkan orang tuanya jika status meninggal minta dibuatkan selamatan? Ya gak bisa dituruti, wong wasiat gak bener kok dituruti. Kan itu udah dibahas kemarin, ketika orang tua memerintahkan yang bermaksiat maka tidak usah dituruti. Kalau selamatan itu baik, maka para sahabat akan membuat selamatan untuk orang tua mereka. Dan kalau Anda dengarkan pengajiannya, misalnya mantan pendeta Hindu itu, ya ini kan perbuatannya orang-orang Hindu. Jadi kalau begitu ya nggih, gitu aja. Tapi nanti kalau meninggal, nggak usah dijalani, wong itu bukan perintah yang benar. Lah nek mau dirubah, malah dirubah menjadi wasiat ketaatan. Daripada duit dinggo selamatan, nggo biayai anak santri pinter dari masuk pondok sampai lulus, misalnya gitu. Nanti ketika dia jadi ustadz terkenal, malah Anda ikut andil dalam proses menjadikan dia ustadz terkenal itu. Kalau nanti Anda larikan ke pesantren, bangun pesantren, atau bangun masjid, sehingga nanti setiap masjid itu dipakai dapat pahala, dan Anda mengatakan dalam hati ini niatnya adalah untuk pahala orang tua yang sudah meninggal. Gitu loh, jadi selamatan gitu tiba-tiba duitnya ya ora sithik. Bahkan di kampung saya itu ada orang kalau selamatan sampai direwangi utang-utang. Jangan ditegur, kalau ditegur dia malah salah mencet, jadi malah gak mati. Sementara yang nelpon merasa dia butuh untuk ketemu, akhirnya nelpon terus. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang dablek, tidak peka terhadap istri padahal ikut kajian keluarga Sakinah, sedang istri sudah sering mengingatkan. Berarti uangnya ada di sini. Nah, hari ini enggak ada berarti enggak sering no lawang no, berarti lah. Nek sering berarti kan hampir setiap kali pengajian ikut. Bedakan ya, jarang, kadang-kadang, sering, selalu, itu beda loh, itu kalimat-kalimat itu loh. Jujur, sindablek ada di sini enggak gitu. Oke lah Bu, kalau dia masih ikut pengajian terus, mungkin saya sampai hari ini jangan masih sindablek. Mungkin beliau sudah berubah, cuma jangan nuntut perubahannya terlalu cepat. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suami tetap istiqomah. Suatu saat mungkin dia akan menjadi orang dapat hidayah. Asal dia masih ikut pengajian terus aja. Karena kalau dimarah-marah malah sesok males, wis ndablek ra melu pengajian. Ini tinggal ngetok-ngetok pintu langit agar Allah membukakan hati suami. Karena saya pernah waktu itu kasusnya begini. Saya punya murid pengajian perempuan banyak waktu itu. Nah, kemudian saya terangkan masalah kewajiban berjilbab tahun 90-an. Waktu itu belum banyak orang berjilbab. Akhirnya ada yang langsung saya terangkan itu seminggu langsung pakai jilbab dan dia bekerja di salon. Jadi udah punya salon kecantikan. Waktu itu salon kecantikan tapi pegawainya itu pakai jilbab itu baru terjadi pada waktu saya itu. Ya, jadi dia motong rambut, dia macam-macam, tapi dia sendiri sudah pakai jilbab. Tapi dia rencana sebentar lagi akan keluar dari salonnya itu, karena dia waktu itu sudah memutuskan pakai jilbab. Ada yang sebulan, ada yang berapa bulan baru pakai jilbab. Ada satu, itu saya sampai ngomong dalam hati, jane tak terangke mudeng apa ora kok. Bertahun-tahun terus jilbaban, tapi tetap melu pengajian terus. Ternyata dia punya ibu yang suka klenik. Konon punya pesugihan dan macam-macam, jadi kalau kita orang perempuan berjilbab itu panas. Nah, akhirnya dia menunggu satu momentum untuk pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, ibunya marah, bajunya itu dibuang ke sumur. Sumur zaman dulu ya, bukan sumur bor gitu loh. Apalagi PDAM bukan, itu sumur zaman dulu, dimasukkan ke sumur. Terus dia lari dari rumah, itu dicari. Qadarullah Allah mempertemukan dia dengan seorang laki-laki yang baik. Kemudian laki-laki ini diceritai masalah perempuan ini. Kemudian datang ke rumah ngelamar, terus jadi istrinya bawa pergi dari rumah. Jadi untuk perempuan-perempuan zaman dulu itu ya solusinya memang menikah. Karena dengan menikah pergi dari rumah. Akhirnya dia ceritanya begitu. Saya tidak berjilbab itu bukan karena saya tidak mau berjilbab. Tapi menunggu momentum. Karena kalau sudah pakai jilbab saya pengennya tidak lepas. Tapi mbok saya seperti ini. Enggak seperti mbok-mbok yang lain. Kalau dia lihat perempuan berjilbab itu teriak-teriak kepanasan. Disitulah saya dapat pelajaran bahwa asal dia masih ikut pengajian terus, bismillah lah suatu saat nanti kita mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah. Jadi sekarang dengan banyak-banyak berdoa. Udah disengenin malah saya suruh mangkat pengajian loh. Wis ndablek ra mangkat pengajian loh. Tambah memperburuk keadaan gitu. Oke, yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Ketika ta'aruf itu pertanyaan apa yang bisa diajukan untuk menunjukkan kemuliaan seorang laki-laki? Ya pertanyaan yang mengarah tentang bagaimana pendapatnya tentang kewajiban-kewajiban laki-laki dalam keluarga. Misalnya, Mas, kamu tahu gak kewajiban kamu sebagai suami apa? Satu, membimbing keluarga. Gimana kira-kira cara membimbing itu? Kakai petunjuk kok, WC tulisi, gitu ya. Kamar mandi tulisi, gitu. Itu bukan membimbing, itu memasang kartu petunjuk gitu. Terus nanti yang kedua adalah menafkahi. Bagaimana Mas kalau misalnya aku kerja, penghasilanku lebih besar dari kamu, kira-kira aku jadi istrimu nanti aku kamu akan suruh aku berhenti atau tidak? Atau tetap saya bekerja karena penghasilan lebih besar atau berhenti? Ada yang nyurisnya berhenti, ning barku ra blonjo, kan nyel ke? Gitu loh. Mas nanti kira-kira kalau sudah nikah sama kamu, kita tinggal di mana ya Mas? Di tempat ibuku no, di tempat mertuamu. Nek kira-kira aku sama ibu mertuamu gak cocok, gimana nanti sikap yang kamu ambil? Gitu-gitu aja loh. Ini akan mudah kalau Anda sudah punya konsep berumah tangga yang baik. Kalau Anda punya konsep berumah tangga yang baik, maka laki-laki seperti apa yang Anda butuhkan untuk menjalankan konsep itu. Karena saya ngeramu dengkur takon, jenenge sinten, ya Allah mbak, ta'aruf lah, ya wis kenalan, nganggo CV, lahir ten pundi, tanggal piro, wis eneng nyangkon, alamatnya pundi, bapak sinten, adine sopo, pendidikannya ngendi, kurasa ditakok, kuis eneng ngon CV yo. Masa ditakoke meneh, kuwi buta huruf apa ora gelem maca? Berarti sing grup fotone tok wah ganteng iki gelem tak arep mulane ora diwaca. Begitu arep ditakoke padha karo sing wingi wis dikirimke. Banyak lho yang seperti itu. Ya. Oke. Itu kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti terus akan tetap kita lakukan, ya paling tidak satu kali lagi. Tapi karena nanti 10 hari terakhir masjid ini mau digunakan untuk itikaf, tapi kita nggak tahu juga apakah kebijakan dari takmir masjid nanti tetap membolehkan kajian atau tidak. Kalau tidak karena fokus pada itikaf, berarti masih satu kali lagi pertemuan. Tapi kalau masih tetap boleh, ya yang peserta itikaf silahkan minggir dulu pas kita kajian, nanti mereka mungkin juga malah mendengarkan pengajian kita. Wallahualam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita selenggarakan bersama pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi, kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersuruk jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibnu Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu. Menggapai Firdaus yang

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 13. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Muinuddinillah Basri MA.

generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, Ayung Qasuddin wa ana hayy. Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah. Dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah. Roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu Ruhul Quranul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Quran, menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau, Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendambakan seorang anak, begitu anak beliau, Ismail, menginjak usia remaja, dengan tulus beliau hendak menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus, tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, "Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami." Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda, setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah, hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau, hingga pada akhirnya beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Kemudian beliau juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, "Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau, dan puncaknya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau yang menyebabkan beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau.
Ketika kaumnya tidak mau beriman, beliau menyeberangi lautan. Begitu diadakan undian, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga tertelan oleh ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu dalam tiga kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu, beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, Apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan, Rabbku adalah Allah? Bukan itu saja, beliau juga ditipu dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Ibnu al-Jauzi pernah mengatakan, ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia ataupun agama. Mereka tidak menghendaki kemuliaan sebuah kesabaran yang tentunya sangat tinggi. Dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Amin.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

0: timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: قَالَ خُرُجْ مِنَّا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Oh ya.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: tekuna minal khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
0: Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhṣifā.

0: الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: khasirin.
1: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
0: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wal

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: كما بدأتم تعودون.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinata Allah

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.
1: Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan.

0: katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun.
0: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.
1: Qala

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

0: Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
1: Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufatta

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."
1: Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: يدخلوها وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas a'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."
1: Ahaulailladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun.
0: Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati."

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina takhudu dinahum lahuwan wa la'iba wa warwathumul hayat.

0: وما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
0: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
1: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami? Atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat."

0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballigh

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: خَيْرٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
1: Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
0: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
1: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
0: قال

0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja, dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat.

wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT04, RW02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Bisa dikatakan alergi ini bentuk kesalahpahaman tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita punya mekanisme alami untuk menghalau segala sesuatu yang mungkin membawa penyakit ke dalam tubuh kita, misalnya virus ataupun bakteri. Sistem kekebalan tubuh pada orang yang terjangkit alergi salah menanggapi zat yang masuk ke dalam tubuh. Zat yang sebenarnya tidak berbahaya dideteksi sebagai benda yang berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengikat benda tersebut. Nah, antibodi ini mengaktivasi sel untuk mengeluarkan senyawa histamin. Histamin inilah yang menyebabkan berbagai reaksi alergi, mulai dari gatal, bersin, ruam, sesak nafas, bengkak, sampai pingsan. Kenapa ya orang bisa terjangkit alergi? Faktor keturunan berperan besar. Saya punya alergi terhadap debu, cuaca, MSG, dan salah satu senyawa kimia dalam obat. Keluarga saya pun juga punya riwayat alergi, maka kemungkinan besar anak kami pun mengidap alergi juga. Walaupun tak ingin mewariskan alergi ini, tapi faktor genetis memang sangat mempengaruhi. Pendengar, yang ingin kita bicarakan tentang fenomena alergen ini. Alergi ini menjadi bukti secuil betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali seperti debu, serbuk sari bunga, cuaca dingin, makanan tertentu bisa menjadi hal yang mematikan. Karena sistem kekebalan tubuh kita, tanda kutip, salah paham. Bagaimana kita bisa sombong, pendengar? Sombong dalam artian menolak kebenaran yang telah datang, kebenaran yang tercantum dalam hadis dan juga Al-Quran. Kita masih senang menyeleksi ketetapan Allah, memilih dan memilah, seolah kita tahu mana yang lebih baik. Sering kali kita salah paham akan aturan Allah. Kita pikir aturan Allah membahayakan kita, membahayakan kehidupan, membahayakan negara, dan seterusnya. Padahal Allah yang menciptakan kita, tahu betul mana yang terbaik untuk kita. Sikap kita yang salah paham inilah, seperti halnya mekanisme alergi, sama-sama bisa membahayakan diri. Cukup sudah menyombongkan diri, berlagak sok tahu, padahal tak mengerti. Allah beri ketetapan dan aturan karena sayang dan cintanya pada kita, makhluknya, agar tidak tersesat di dunia fana ini. Masihkah kita mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau harus nunggu hingga nafas kita berhenti? Maka, na'udzubillah, jangan sampai hal itu terjadi.

Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, dengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan, pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah, dan menyediakan SR12 Skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

0: ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan adalah apabila ilmu seorang hamba bertambah, maka ia akan semakin tawadhu serta mengasihi. Dan bila amalannya semakin bertambah, maka ketakutan dan kewaspadaannya semakin bertambah. Setiap kali umurnya bertambah, maka semakin berkurang ketamakannya. Setiap kali hartanya bertambah, maka semakin dermawan dia dan kesungguhannya dalam berinfak bertambah. Dan semakin derajat serta kedudukannya meningkat, maka ia semakin dekat dengan orang banyak dan senantiasa memenuhi kebutuhan mereka serta bersikap tawadhu kepada mereka. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan seseorang, apabila ilmunya bertambah, maka ia semakin sombong dan sesat. Setiap kali amalannya bertambah, maka semakin bangga dia serta meremehkan orang lain dan berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula ketamakannya. Setiap kali bertambah hartanya, maka semakin bertambah pula kekikirannya dan kebakhilannya. Setiap kali meningkat jabatan serta kedudukannya, maka semakin sombong dan sesat dia. Semua hal ini

10. Segala bentuk kenikmatan adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperlihatkan rasa syukur bagi mereka yang bersyukur dan kekufuran bagi mereka yang kufur nikmat. Sama halnya dengan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ia menguji hamba-Nya dengan kenikmatan seperti halnya mengujinya dengan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka adapun manusia, apabila Rabb-Nya mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, 'Rabb-ku telah memuliakanku.' Namun apabila Rabb-Nya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, 'Rabb-ku telah menghinaku.' Sekali-kali tidak." Quran Surah Al-Fajr ayat 15 hingga 17. Maksudnya, bukan berarti setiap hamba yang Allah beri kelapangan, kehormatan, dan kenikmatan padanya itu merupakan penghormatan Allah baginya. Sebaliknya, bukan berarti setiap hamba yang Allah sempitkan rezekinya dan Allah uji dengan menimpakan musibah merupakan sebuah penghinaan Allah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Walaupun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki
1: Sayyidina Abu Bakar. Salam silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah pendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa menemani aktivitas Anda. Kembali bisa mengudara di 101,4 RDS FM pendengar ya. Di kesempatan siang hari ini kita berada di program Salam Silaturahim, tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan, tentunya di edisi hari Sabtu ya, akhir pekan di tanggal 15 Agustus 2020

Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu, berkah barokah ya. Untuk kita semuanya mendengar, menjadikan rezeki yang halalan thayyiban. Ya, di kesempatan siang hari ini mendengar, siang-siang yang cukup cerah berawan panas seperti biasanya ya. Cukup menyengat. Tapi di antara panas-panas itu ya, tentunya jangan sampai menyurutkan semangat kita pendengar ya. Untuk beraktivitas di siang hari ini, yang lagi bekerja ya, yang lagi di perjalanan, yang lagi di rumah saja, atau bahkan yang lagi di pondok ini ya. Akhir pekan kegiatannya apa ini menjelang malam tirakatan biasanya gitu kan. Hari Merdeka mendengar ya, Merdeka. Tentunya kita ya berharap agar merdeka itu benar-benar terwujud, bukan hanya di ucapan tapi juga dibuktikan gitu ya. Ya, tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini kita akan membersamai Anda dari jam 1 siang sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan. Tentunya kami mengundang Anda di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777 ya. 1,5 jam kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Ya, tentunya mendengar Anda bisa bergabung, berkirim salam, request nasihat, renungan, undangan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda. Jadi bagi Anda yang lagi di perjalanan, ini bisa dilihat lalu lintasnya ya. Informasi lalu lintas juga bisa kok ya disampaikan di WhatsApp kami ya, yang ada di area Solo ya, Sragen, Karanganyar, Boyolali, kemudian Wonogiri, Klaten ya. Ataupun ya area Solo Raya deh ya. Jadi biar pendengar yang lain juga bisa tahu kondisi jalanan ya, ada kemacetan atau enggak, ada kepadatan atau enggak ya. Jika mau keluar kan bisa tahu dulu, bisa mencari opsi-opsi jalan ya yang dirasa tidak menimbulkan kemacetan pendengar ya. Ya malum mendengar, karena ini kan ya akhir pekan ya, bukan weekend ya. Belum weekend ya. Tapi kok yang 5 hari kerja mungkin weekend ya. Para pejabat ASN ya, pegawai negeri itu 5 hari kerja ini ya. Biasanya buat kumpul keluarga, liburan ya, dan yang lain-lain pokoknya ya. Jadi pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda yang lagi di jalan ya, di pekerjaan ya, yang lagi kerja, yang mendengarkan siaran kami. Biasanya kan ada ya, di bengkel juga dengarkan, di toko juga mendengarkan, apalagi kalau yang di perjalanan ya, di mobil ya, biasanya mendengarkan siaran kami mendengar ya, sambil cari-cari informasi gitu ya. Ya nggak apa-apa mendengar ya, yang penting bermanfaat lah kita gitu kan, harus bisa menebarkan manfaat kepada siapa saja, sedikit atau besar, yang penting ada manfaatnya, jangan dilihat nilainya tapi manfaatnya ya.

Ya, selain Anda bisa bergabung mendengar, tentunya kami nanti juga akan memberikan informasi-informasi keumatan berupa berita RDS FM ya, yang tentunya akan kami sajikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya. Informasinya terbaru sih ya. Apalagi soal rapat paripurna DPR dan MPR kemarin ya. Di pidato Bapak Presiden itu kan mengundang satu masyarakat ya. Seorang wanita, pekerjaannya sebagai pengupas bawang ya. Katanya gajinya 700 ribu per kilonya. Ya kalau memang benar itu terjadi, saya juga mau daftar kok ya. Kelihatannya itu lebih banyak gajinya daripada jadi guru ya. Bisa dibayangkan saja 1 kilo 700 ribu benar ya. Gak sampai 1 jam paling ya. Normalnya kan gak sampai 1 jam. Ya kan mudah itu, cuman mengupas bawang saja ya. Kalau guru kan harus sabar mendidik, ngajarin ya, untuk ya anak-anak bangsa gitu ya. Tapi gajinya di luar Nurul ya. Ya gitulah mendengar. Kadang kalau kita tahu, setiap pidato presiden itu pasti mengguncang ya. Mengguncang jagat media gitu ya. Apalagi di dalam pidatonya juga mengatakan bahwa menceritakan ya, seorang ibu hamil ya harus berjalan melewati jalan yang rusak, jembatan yang putus ya. Nah, program Bapak Presiden nanti akan menghadirkan ambulans terbang pendengar. Atau bahkan dokternya yang dibawa terbang gitu ya. Kadang saya baca komentar netizen di media sosial itu juga bisa ketawa ya. Statementnya gak bisa banget gitu loh ya. Harusnya kan kalau jembatan putus ya buat jembatan gitu, menyambung jembatan. Kalau jalannya rusak ya diperbaiki gitu. Kenapa harus ada statement-statement yang agak nyeleneh gitu ya. Ya gimana pendengar ya. Ya gimana lagi, dapatnya yang seperti itu kita jalani dulu aja ya. Kadang kita juga ketawa-ketawa sendiri melihat ya statement pidato ataupun statement-statement yang lainnya pendengar ya. Kadang saya juga mikir ya, presiden sekarang itu hampir enggak pernah diwawancari wartawan ya. Presiden kalau dulu kan sering gitu ya, zaman era-era periodenya Bapak Jokowi dan lain sebagainya, itu kan kalau ditanya sama wartawan bisa jawab langsung gitu ya. Kalau ini kelihatannya lebih menghindar dari wartawan ya. Takut blunder lagi paling enggak mendengar ya. Ya enggak tahu sih ya. Tapi memang itu ada, jejak digitalnya kan enggak bisa dihapuskan mendengar ya. Viral kok ya di media sosial apapun itu beredar ya. Ya semoga adalah ya statement-statement yang bisa membangun semangat warga dan masyarakat Indonesia. Karena tujuannya kan kita membangun ya,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, saya akan putarkan lebih dahulu ada nasyid dari Utsman Ali Ibrahim ya. Dengan judulnya Ala Atri ya. Kita akan simak tentunya sembari menunggu kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah pikiran adalah orang yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan pada pemberian Allah SWT. Rasulullah SAW kerap melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda. Standar kecerdasan seseorang dari hadis tersebut dilihat dari kemampuannya mengekang nafsu dan tingkat amal soleh yang dilakukannya untuk bekal hari akhirat. Sebaliknya, pengumbar dan budak nafsu adalah ciri orang yang lemah pikiran. Kenapa? Orang yang cerdas dalam kriteria Rasulullah adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yakni kehidupan akhirat sebagai terminal kehidupan terakhir. Ia adalah orang yang penuh pertimbangan, tidak sembrono, cermat, hati-hati, dan sungguh-sungguh melakukan aktivitasnya, karena ia ingin segala sesuatu yang dilakukannya tidak sia-sia, apalagi membahayakan dirinya. Amal-amal soleh pasti akan membuahkan ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang akalnya lemah adalah para pengumbar dan budak nafsu, tapi berharap sesuatu yang baik. Kenapa dikatakan lemah akal? Karena orang yang bertipe seperti ini tidak pernah berpikir apa akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak pernah memperhitungkan bagaimana hasil kemaksiatannya yang ia lakukan, baik di dunia, apalagi di akhirat. Sikap ini merupakan ciri orang yang tak memiliki perhitungan dan pandangan ke depan. Bahkan, saking bodohnya, ia justru memiliki perhitungan dan pandangan yang terbalik, karena ia mengharapkan hasil yang berlawanan dari yang dikerjakan. Apa sebenarnya yang disebut hawa nafsu? Hawa nafsu banyak sekali ragamnya, termasuk kecenderungan pada yang baik maupun yang buruk. Manusia secara fitrah memang memiliki nafsu atau kesukaan terhadap hal-hal tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Sikap mencintai seperti ini wajar, tapi Islam mengajarkan bagaimana seseorang menempatkan sikap itu secara proporsional. Kecenderungan pada wanita, harta, anak-anak, dan masalah keduniaan adalah hal yang mubah, bahkan bisa meningkat pada tingkatan wajib, karena bagaimanapun dunia merupakan tempat manusia hidup. Dinamika kehidupan akan mati tanpa wujudnya kecenderungan tersebut. Tapi bila kecintaan itu sudah melewati batas, bisa jadi terlarang. Ketika sarana dan prasarana hidup difungsikan menyimpang dari tujuan asasi kehidupan ini sendiri, ibadah kepada Allah, maka di sanalah seseorang dikatakan telah menjadi hamba hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu telah menjauhkannya dari Allah SWT. Dalam hal inilah Allah SWT mencela perbuatan mengikuti hawa nafsu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat yang ke-26. Hawa nafsu harus diarahkan kepada jalan yang benar, diwarnai dengan niat mencari ridha Allah, dan diarahkan sesuai tujuan ibadah kepada Allah SWT. Mencintai istri, anak, bekerja mencari nafkah, bisa menjadi bernilai ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tiadalah sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Hal Unik Menarik. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan riwayat para pemuda Ashabul Kahfi. Catatan perjalanan keistimewaan mereka bahkan sampai diabadikan dalam Al-Quran. Namun pendengar, pernahkah kita bertanya-tanya di mana letak gua Ashabul Kahfi ya, tempat persembunyian para pemuda tersebut? Teka-teki di mana letak gua Ashabul Kahfi menarik para ilmuwan untuk melakukan penelitian. Paling tidak ada 33 lokasi yang diklaim sebagai gua tersebut. Dan sedikitnya sudah ada 104 penelitian mengenai masalah ini. Yang paling disoroti dari berbagai situs tersebut adalah gua yang berada di Jordan, tepatnya di wilayah Ar-Rahib, berada di 1,5 km timur kota Abu Alanda. Sebuah situs bersejarah ini sendiri dikenal dengan nama Ar-Rakim. Seorang arkeolog Dr. Muhammad Wahib berkesimpulan bahwa gua yang berada di situs bersejarah Ar-Rakim adalah gua tempat Ashabul Kahfi bersembunyi. Beberapa bukti yang mendukung situs Ar-Rakim ini sebagai tempat persembunyian Ashabul Kahfi antara lain merujuk kepada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ubadah bin Shamit, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum pernah melintasi tempat tersebut di masa kekhalifahan Umar bin Khattab kemudian memasuki gua itu. Beberapa bukti arkeologis juga menguatkan kesimpulan itu. Di surat Al-Kahfi disebutkan dan mereka mengatakan, "Dirikanlah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka dan orang-orang yang berkuasa atas mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Surat Al-Kahfi ayat ke-21. Setelah dilakukan penggalian, ditemukan sebuah bangunan yang berada tepat di atas gua tersebut. Pada awalnya berupa gereja, kemudian tempat ibadah tersebut berubah menjadi masjid saat Islam datang. Selain para arkeolog, para ulama muslim klasik ternyata juga sudah melakukan penelitian tentang letak gua tersebut, tempat yang mereka duga sebagai gua Kahfi berada di Jordan. Penelitian mereka juga menjadi rujukan ilmuwan sampai dengan saat ini. Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkamul Quran juga menyebutkan bahwa beliau telah mendatangi situs yang terdapat di Jordan. Dan ini, situs Jordan tersebut lebih tepat dengan gambaran Al-Quran yang sudah menunjukkan beberapa ciri gua yang ditempati Ashabul

cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu. Kau yang lebih berhak mendapatkan. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab, yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya. Beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Enggak lah.

Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun dia? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Tahu gak? Pernah lihat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjek-injek sampai tidak ada udara. Gak boleh ada udara. Itu tuh kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal pak. Pulang ke rumah. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa warisannya? Lupa sama bapak. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau diapa mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita

Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini. Tentunya masih di program Salam Silaturahim, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, tentunya mendengar kali ini kita akan membacakan berita RDS FM terlebih dahulu ya untuk Anda di kesempatan siang hari ini, dan inilah beritanya. Ya, mengawali berita RDS FM di kesempatan siang hari ini, mendengar informasi yang pertama untuk Anda datang dari BPBD, mendengar. Oh, BNPB maksudnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mengonfirmasi 2 orang meninggal dunia akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada hari Sabtu pagi ini tadi, mendengar. Ya, kedua korban tercatat berada di kawasan Pelabuhan Elsai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dia mengatakan bahwa berdasarkan laporan pendahuluan, gempa berdampak pada kawasan Pelabuhan Elsai yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia serta 1 orang mengalami luka.

Ya, gempa tektonik tersebut mendengar memiliki kedalaman 15 km dan berpusat di laut sekitar 38 km timur laut Bay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan gempa tersebut terjadi pada Sabtu pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan guncangan yang dirasakan sekitar 1 menit mendengar. Ya, guncangan kuat dirasakan di Nagekeo, Sika, Manggarai Barat hingga Bima, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah wilayah Sulawesi Selatan seperti Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros mendengar. Ya, merespon potensi tsunami dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, BPBD setempat bersama dengan tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri mengarahkan evakuasi warga di kawasan pesisir, dan tim gabungan juga melakukan penanganan medis terhadap korban.

Kemudian pendengar, Berton juga mengatakan bahwa beberapa gempa susulan terjadi setelah gempa utama. Ya, di antaranya gempa bermagnitudo 6,2 pada pukul 5.13 waktu Indonesia Barat dan magnitudo 6,2 pada pukul 5.28 waktu Indonesia Barat. Ya, potensi tsunami sempat membuat sejumlah wilayah di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan masuk dalam peringatan dini. Namun, BMKG kemudian menyatakan potensi tsunami telah berakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ya, meski potensi tsunami telah berakhir, pendengar, BNPB menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi bangunan serta kemungkinan gempa susulan. Masyarakat juga diminta untuk menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan mengikuti arahan evakuasi dari petugas resmi di lapangan.

Ya, tentunya mendengar. Datang dari saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang baru saja ya mendapatkan musibah berupa bencana gempa bumi yang berpotensi terjadinya tsunami mendengar. Tapi alhamdulillah potensi tsunami telah berakhir dan ya mudah-mudahan tidak terjadi gempa susulan dan tidak mengakibatkan kerusakan yang cukup parah sehingga masyarakat yang ada di sana bisa baik-baik saja dan melanjutkan aktivitas seperti semula.

Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Datang dari Wamena, tentunya Papua Barat Daya. Kali ini warga sipil setempat dilaporkan kembali jadi korban penembakan terkait operasi militer di tanah Papua. Ya, kali ini pendengar, 3 warga sipil tertembak dan terluka akibat tembakan yang disebut berasal dari aparat keamanan di Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya pada hari Kamis lalu. Ya, peristiwa itu dilaporkan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Daya atau TPNPB OPM. Ya, penembakan itu terjadi di Kampung Ainot, Distrik Aifat, Kabupaten Mai.

Anda YKKMP mendengar menerima informasi bahwa tiga warga sipil yakni Selviana Sori dan Anna Fati yang merupakan perempuan dewasa serta Sylvester Asem lagi-lagi dewasa mengalami luka-luka dalam peristiwa terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Ya, ketiganya dilaporkan telah dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, gambar yang dikirim pihak YKKMP menunjukkan sejumlah warga dengan luka tembak di kepala dan kaki. Dan hingga berita ini ditulis mendengar, belum terdapat keterangan resmi dari Tentara Nasional Indonesia mengenai tudingan penembakan terhadap tiga warga sipil tersebut.

nih pendengar ya, terjadi polemik di tanah Papua ya, yang tentunya ini merugikan warga yang ada di sana ya. Tentunya ya kembali TNI kita harus berhadapan dengan yang namanya OPM ya. Dan itu menjadi salah satu hal yang terus ada pendengar ya. Sampai kapan ini akan berhenti dan berakhir ya, kita tunggu saja. Karena meskipun OPM ya, TNPB ya, kebebasan Papua Merdeka itu akan berakhir, padahal pasukan-pasukan mereka kan juga sudah berkurang harusnya ya, tapi kenapa malah semakin bertambah-bertambah dan semakin banyak, sehingga kadang aparat kita dari TNI Polri pun juga harus bisa memilih dan memilah pendengar. Karena yang namanya OPM itu kan menyatu dengan warga biasa dan mengancam warga biasa, warga masyarakat sipil yang tentunya untuk tidak bisa memberikan informasi-informasi intelijen ya, karena akan diancam, akan dibunuh atau bahkan ditembak oleh OPM pendengar ya. Ya kita tunggu saja, semoga konflik di Papua segera bisa berakhir pendengar ya. Jangan sampai pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat itu melepaskan provinsi Papua ini menjadi sebuah negara baru seperti halnya Timur-Timur yang sekarang menjadi Timur Leste pendengar. Rahmatun lil alamin habibi anta miskun watibul hayat. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Informasi yang terakhir ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang bertekad tetap meneruskan program MBG atau makan bergizi gratis dengan perbaikan dan efisiensi untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Ya, Presiden menuturkan program MBG bertujuan mengatasi persoalan gizi buruk yang masih dialami anak-anak di sejumlah daerah. Ya, Presiden Prabowo mendengar mengatakan bahwa pembangunan manusia menjadi bagian paling menentukan bagi masa depan Indonesia dan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar terutama gizi. Ya, Kepala Negara menyatakan prevalensi gizi buruk di beberapa tempat masih mencapai 25% atau sekitar 1 dari 4 anak Indonesia. Ya, menurut Presiden Prabowo mendengar kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena gizi buruk dapat menghambat perkembangan sel otak, otot, dan tulang pada anak. Ya, oleh karena itu pendengar, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menjalankan program MBG dengan melakukan perbaikan sekaligus meningkatkan efisiensinya. Pada Jumat kemarin pendengar, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menggelar sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Yang salah satu agendanya adalah pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, selain pidato mendengar, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintahnya. Sidang tahunan itu merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ya, tentunya mendengar, MBG, makan bergizi gratis, adalah program unggulan ya dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Karena ya gimana ya, itu kan janji kampanyenya. Padahal kemarin-kemarin banyak video beredar itu, ada beberapa anak ratusan itu keracunan karena MBG mendengar. Sebenarnya ini program yang baik atau malah ya menjerumuskan warganya sendiri sih.
Kemudian ditambah lagi sekarang harga bahan pokok juga naik, pendengar ya. Harga beras, harga minyak juga naik ternyata ya. Apalagi yang baru-baru ini harga ayam, pendengar. Harga ayam di area Solo sendiri sudah mencapai 40.000 per kilonya, pendengar ya. Kemarin saya beli ayam itu juga sama. Setengah kilonya 20.000 ya. Jadi satu kilonya 40.000. Bisa dibayangkan, pendengar ya. Banyak warga masyarakat yang mungkin heran, kaget ya, kenapa harga bahan pokok itu bisa naik sebegitu tingginya. Padahal harga telur sekarang baru anjlok ya. Kenapa harga ayam yang malah naik yang ya seperti itu, pendengar ya. Jadi memang kalau harga-harga kebutuhan naik dan tingkat ya, tingkat daya beli dari masyarakat itu juga akan berkurang lah, itu nanti gimana ya. Padahal pendapatan warga kita juga gak tinggi-tinggi banget ya. UMR sekarang di Solo 2,5 ya. Kalau buat makan ya mungkin masih cukup-cukup aja ya. Tapi yang gajinya di bawah itu, itu gimana lagi ya, pendengar ya. Ya bismillah deh ya, ada Allah yang insya Allah akan membantu kita, tergantung usaha kita. Karena ketika kita berusaha, insya Allah Allah juga akan menolong dan membantu kita, pendengar. Baik pendengar, itulah informasi berita RDS FM yang bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu, dan nanti kita akan lanjutkan dengan membacakan WhatsApp, SMS ataupun telepon dari Anda, pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Mendengar, tahukah Anda kota terdingin di dunia? Ya, kota Yakut. Yakut merupakan salah satu kota di Siberia, Rusia. Memasuki musim dingin, suhu di kota ini bisa turun hingga berkisar sekitar minus 40 hingga minus 70 derajat Celcius. Suhu yang bisa membekukan badan ini setidaknya harus dirasakan oleh penduduk Yakut selama 3 bulan penuh setiap tahunnya. Menurut laporan, kota Yakut dihuni oleh lebih dari 280 ribu orang, di mana masing-masing warganya tinggal di rumah yang dibangun di atas panggung. Bentuk rumah sengaja dibuat panggung agar bentuk bangunan tidak merusak kondisi tanah di bawahnya yang membeku permanen jika tiba musim dingin. Masya Allah.

Ya, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, diiringi dengan senandung dari Azam Harroki dengan judul Raih Kemenangan, mendengar ya, semakin membuat kita semangat menuju masa depan, menikmati kehidupan ya. Ya, tentunya mendengar agar kita semakin semangat dalam bekerja ya, agar harapan-harapan kita bisa terwujud dengan usaha-usaha kita, maka kita harus menjalaninya dengan penuh ketekunan, penuh kerja keras dan ikhlas lapang dada. Tentunya agar semakin semangat dalam bekerja kita, niatkan lillahi ta'ala. Kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, mendengar. Tentunya masih ditunggu dan masih dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 0812261707777.

Ya, kali ini mendengar kita berada di sesi berikutnya di mana kami akan membacakan pesan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami mendengar ya. Untuk WhatsApp yang pertama ada Mbak Fulan di Karanganyar ya. Saya akan bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu ya mas. Wah iya ya. Ngilang kemana ini Mbak Fulan ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita jumpa kembali ya. Apa kabarnya mas hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini suaranya agak mulai serak-serak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah. Bismillah. Dengan suara yang seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi saksi ya bahwa ini digunakan untuk berdakwah ya. Ya dinikmati aja ya. Alhamdulillah baik, alhamdulillah pagi hari ini, siang hari ini ya. Dan di situ lombanya gimana mas, lomba apa dulu ya? Lombanya ya banyak ya. Kalau di sini kan antar kampung ya, RT, antar RT, antar RW gitu ya. Di Karanganyar gimana ini? Lombanya terus berlanjut. Waduh, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, semoga selalu sehat, selalu dan dapat berkah dan ridho Allah. Amin. Mas, di situ panas gak? Ya, panas dong. Panas terus kalau siang ya. Kalau malam dingin ya. Kapan datang hujan ya? Ya nanti, sabar dulu ya. Pasti akan ada waktunya kok ya. Mas mau kirim salam buat teman-temanku pendengar RDS FM, seluruh keluarga, Ustadz Ustazah dimanapun berada. Semoga kalian semua diberkahi Allah dan dalam lindungan Allah. Amin. Semoga sukses dunia dan akhirat. Terutama buat para penyiar RDS FM. Dimanapun mereka berada, semoga jangan cepat lelah ya, terus semangat, pantang mundur dan sehat selalu di lapangan rezekinya. Amin. Mau request nasihatnya Maher Zain ya, barakallah, itu aja mas. Semoga semuanya selalu sehat, semangat, sukses dunia akhirat. Amin. RDS semoga semakin sukses, maju terus ya.

Baik, terima kasih Mbak Fulan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Kita tunggu kembali setiap harinya dari jam 1 siang sampai jam setengah 3 saja. Baik, itu mendengar pesan dari Mbak Fulan ya. Request nasihatnya barakallahu laka ya. Barakallahu laka. Barakallah ya. Dari Maher Jen, kita akan coba carikan dulu pendengar ya. Request dari Mbak Fulan di Karang. Allah. Baik, pendengar, masih ada 15 menit waktu ke depan di sesi yang terakhir. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga. Keburu habis ya waktunya di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Oh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
0: Ala kok rada engko to Kang? Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gurung rotok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin. Doa dalam kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya 2427.
1: Hey Jo, toleransi antarumat beragama itu bukan berarti kita harus mengucapkan selamat di saat hari raya umat agama lain loh Jo.
2: Wah, lah ngopo toh Mal? Salahku ki apa toh?
1: Neng status WhatsAppmu kae lho, Jo. Kon dadang gawe status mengucapkan selamat bareng ngopo toh, Jo?
2: Ya kuwi semacam bukti lho, Mal, kalau kita itu harus saling menghormati antarumat beragama. Lah ya ngono toh?
1: Lah dalah, menghormati dan bertoleransi dengan umat agama lain itu ya tidak harus mengucapkan atau ikut acara-acara perayaan dan peribadatan mereka lho, Jo. Lakum dinukum waliyadin.
2: Sesek, maksudnya lakum dinukum waliyadin kuwi apa toh, Mal?
1: Lah maksudnya gue, sebagai seorang muslim, kita dilarang mengganggu, mencegah, dan menghalang-halangi, apalagi melarang agama lain yang akan menjalankan ibadahnya, Jo. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak boleh mengganggu dan mencegah kita saat kita beribadah. Ngono lho, Jo.
2: Oh, lain kita yang ikut ibadah mereka gimana, Mas?
1: Lah. Yo saya menehku, Jo. Yo jelas dilarang dan berdosa, toh, Jo.
2: Lain mereka yang ikut acara ibadah kita.
1: Nah, yen kuwi ento, Jo. Tapi enek syaratte.
2: Wah, syarat barang ngopo, Mas?
1: Syaratte ngucapke syahadat dhisik, Jo.
2: Oh, maksudnya lebih sam dhisik ya, Mas ya. Eh, alah.
1: Ayo.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Pendengar, manfaat daun pepaya tentu sudah tidak asing lagi buat kita. Akan tetapi ketika kita akan memasak daun pepaya, kemudian kita merasakan bahwa daun pepaya itu ternyata pahit ya. Nah, bagaimana kemudian agar lalapan daun pepaya itu tidak pahit? Maka ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya daun pepaya kita rebus dengan daun singkong dengan perbandingan 1:1. Daun singkong dapat diganti pula dengan daun jambu biji. Dan setelah itu, rasakan hasilnya. Insya Allah, daun pepaya yang akan Anda makan atau yang akan Anda sajikan tidak akan terasa pahit lagi. Semoga.

punya mahasiswa, kemudian sudah lulus doktor, Dr. Manager Nasution, itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu gak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya, waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya sedangkan laki-laki boleh? Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka kita mengatakan beda itu kan karena kita agama. Ya kan, bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi. Macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah pawaisan Naqib al-Atas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna. Kita gak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram, ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana, gak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah, zina haram, titik. Sekarang lihat, orang Barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki kawin, disahkan oleh negara. Sah. Maksudnya sah, mereka gak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini. Ya, saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan. Ya, itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel IAIN Surabaya kan pernah ada seminar rame waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Rupanya saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka sekarang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet. UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia negeri muslim terbesar ini ya menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika itu sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya, itu alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah. Kiainya, ustadznya itu ngaku homo, itu belum ya. Masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja. Dia di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Masih di program Salam Silaturahim mendengar di kesempatan siang hari ini. Tapi kali ini kita berada di sesi yang terakhir ya. Tentunya sebelum saya akhiri mendengar, saya akan membacakan kembali, mengecek kembali ya. Siapa tahu ada WhatsApp yang belum terbacakan dari Anda pendengar ya. Takutnya lupa gitu ya, atau ketimbun. Ya, di WhatsApp namanya sudah saya bacakan semua pendengar ya. Tidak ada yang terlewat satupun, alhamdulillah ya. Dan kali ini sebelum saya akhiri, saya akan bacakan informasi untuk Anda, terlebih informasi waktu sholat ya. Di Surakarta atau Kota Solo dengar hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya, azan asar akan berkumandangan di jam 3 lebih 5 menit. Kemudian azan maghrib akan berkumandang di jam 5 lebih 40 menit. Dan azan isya di jam 6 lebih 51 menit pendengar ya. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi untuk kita mendengarkan azan asar ya. Sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat asar. Dan pendengar, itu tadi informasi-informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Tentunya sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 1 siang sampai setengah 3 saja benar ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Rasa sakit tidak selamanya tak berharga dan harus disesali, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya ketulusan sebuah doa itu akan muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Sebagaimana jerih payah seorang penuntut ilmu sehingga mengantarkan menjadikannya seseorang yang terpelajar atau ilmuwan terkemuka. Sebagaimana seorang yang sedang sakit yang harus menaati perintah-perintah dokter sehingga bisa segera sembuh dan sehat kembali. Sebagaimana susahnya para peneliti dan ilmuwan dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dunia, bersusah payah di awal perjalanannya sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Begitu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan Islam pada zaman dahulu. Belum lagi kita ingat betapa di awal-awal Islam ketika disebarkan di kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah rasa yang sangat pahit, sakit, susah, sedih yang senantiasa menghiasi setiap hidupnya. Tapi atas jasa beliau dan para sahabatnya itulah akhirnya kita bisa merasakan Islam sampai di hati kita saat ini. Percayalah bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan, sebagaimana setelah malam pasti ada siang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi manusia yang cerdas, yang mampu mengambil setiap manfaat dan hikmah dari setiap rasa sakit dan susah yang kita alami. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mereka mau bersusah payah di awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.

berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar, LC/MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat

siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Seperti telah diterangkan dalam sunnatullah sebelum ini, bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Kini akan diterangkan pula tentang sunnatullah berikutnya, yaitu siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Contohnya adalah seperti Fir'aun dan para pengikutnya yang menganiaya Bani Israel dengan membunuh setiap anak lelaki mereka yang baru lahir dan dengan mempekerjakan serta memperbudak mereka sesuka hati. Namun akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya disiksa dengan menenggelamkan mereka di dasar laut. Apa sebenarnya arti menganiaya dan apa pula arti dianiaya? Kata menganiaya dalam bahasa Arab disebut dengan zalama yazlimu. Orang yang menganiaya disebut dengan zalim. Dan kata ini, yaitu zalim, telah dimasukkan ke dalam bahasa kita. Kezaliman artinya penganiayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 31 yang artinya, Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya atau surga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Berarti, orang yang menganiaya pasti akan menerima siksaan, dan dengan siksaan tersebut, ia menjadi teraniaya. Jadi orang yang menganiaya jangan menyangka bahwa ia hanya menganiaya orang lain. Tetapi sebenarnya ia menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 59 yang artinya, Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan sekali-kali berbuat aniaya, karena akibatnya adalah kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 52 yang artinya, Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Kemudian yang kedua, pendengar, jangan sekali-kali berbuat aniaya, khususnya di tanah suci, karena balasannya amat cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25, yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian yang ketiga, pendengar, bertaubat dan bermohon kepada Allah supaya diampuni dari perbuatan aniaya atau kezaliman yang kita lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23, yang artinya, Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas. Semoga dengan memahami sunnatullah ini, kita akan lebih waspada, sehingga tidak terdorong untuk melakukan perbuatan yang dapat membawa pada penganiayaan orang lain.

0: Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakkur Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Duhai kawan, RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang Paimin, alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya, Jo. Alhamdulillah, Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua, Jo.
1: Iya.
2: Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah, tapi ki rahasiane apa to, Kang? Kok mesti dhewe iki kok ya iso makmur ngene iki lho.
2: Oh, lah ki, Jo.
1: Lah, antarane apa wae kuwi?
2: Nah, ing antarane, Jo. Siji, organisasi pengurus masjid.
1: Iya.
2: Kaping lorone, Jo. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus, Jo.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam

Fahimin. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untayan semangat bersama Ustaz Khalid Basalam.

Selalulah dekat dengan Allah di waktu lapang. Di waktu kamu lagi ada rezeki, lagi sehat, lagi semuanya masya Allah, enak. Pada saat itu puncakkan ibadah kepada Allah, maka pasti Dia akan mengenalimu, memenuhi kekurangan dan kebutuhanmu pada saat kamu sedang sempit. Jadi bukan kita beribadah rajin berdoa pada saat musibah datang, tapi setiap saat, terutama dalam keadaan justru nikmat. Biasa kita subhanallah kalau lagi tidak ada cobaan tidak berdoa sama Allah. Ada manusia begitu. Ada orang subhanallah sangat peka, hati-hati. Dia enggak mau kecuali memang dia ibadah kepada Allah, ya, dan terbaik mau ada musibah atau enggak. Peka dia. Ada orang enggak? Memang kalau lagi santai, lagi enak, males. Kalau lagi ada masalah di masjid, rajin sholat. Begitu mulai Allah angkat masalahnya, depan TV duduk, sholatnya mulai terlambat, terbengkalai lagi, kembali lagi maksiat kepada Allah. Ini enggak benar. Makanya kata Nabi SAW, kalau kau mau dalam keadaan kau sedang ada cobaan dan dapat jalan keluar dari Allah, maka maksimalkan ibadahmu pada saat kamu sedang tenang. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai. Hadis ini menjelaskan tentang mendahulukan hal-hal yang apa yang Allah wajibkan dari yang sunnah. Jadi yang wajib itu diperindah semaksimal mungkin. Anda kalau mau sholat, bajunya nyaman, bau badan, kondisi badannya nyaman. Beda orang yang bangun sholat malam, bangun ngantuk-ngantuk, cuma wudhu, bajunya sembarangan, sejadahnya kotor. Dengan orang, dan dia juga tidurnya telat, di atas jam 12, jam 1 malam, ngantuk-ngantuk bangun, dapat pahala. Beda dengan orang yang tidur sudah diprogramin, ini jam 10 malam saya harus tidur nih, jam 11 maksimal sudah tidur, jam setengah 4, jam 3 saya bangun. Bangun itu mandi, pakai sampo, pakai sabun, merasa memang mencoba memberikan yang terbaik untuk itu, niatkan untuk ibadah ya, memang kita untuk niat. Seperti kalau, bagaimana sih kalau seseorang diantara kita mau bertemu dengan tokoh masyarakat yang undang dia, misal teman-teman di sini diundang, nggak usah kepada oleh presiden, oleh gubernur aja deh, oleh wali kota diundang, besok diundang datang ke kantor. Pada saat kita mau pergi ke sana, kita akan mandi biar segar, kita akan pakai roll on, kita akan pilih baju yang rapi, disetrika. Bagaimana bisa kita lakukan perbuatan itu semua dan kita tidak lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya kita berpikir, Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, di jalan Allah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pejabat satu kaum. Begini maksudnya. Coba, kalau Anda diundang tadi sama wali kota telepon khusus, datangnya besok ke kantor saya, datangnya besok ke rumah saya, dan pesannya wali kota, bawain saya buah, misal, bawain saya buah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Anda akan beli buah di mana, dan jenis buah apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan pilih buah di pinggir jalan? Apakah Anda akan letakkan buah itu di kresek yang Anda bawa ke wali kota? Anda akan cari toko yang terbaik, buah yang terbaik gak cukup. Pakai keranjang, bungkus plastik, pakai pita. Coba pertemukan ini dengan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah seperti bakti dengan orang tua. Kalau Anda dipesan sama ibu atau ayah, nah tolong beli buah. Di mana Anda beli buah? Bagaimana Anda letakkan buah itu? Di pinggir jalan. Mungkin kalau tukangnya bilang, ini sedikit ada rusak, gak apa-apa, masukin aja. Bawa pakai kresek, kasih orang tua kita. Padahal orang tua itu bakti. Itu termasuk wasilah, perantara kepada Allah, sehingga kita dekat dengan Allah. Allah yang perintahin kita. Mestinya kata Urwah, kalian harus malu memberikan sesuatu di jalan Allah, yang kalau kalian berikan sesuatu itu pada kaum, pemimpin kaum, kalian malu. Mesti kita kasih. Kenapa kita gak kasih seperti itu buat orang tua kita misalnya, yang terbaik? Seperti itu, gitu kan? Berikan sesuatu yang terbaik. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, usahakan lakukan maksimal, terutama hal-hal yang diwajibkan. Perindah
sholatnya diperindah, memang diprogramin. Sebelum azan jangan lari-larian, atau pas sudah iqomah, memang diprogramin. Ini penting, jadikan hal yang penting dalam hidup kita. Kita selalu mau berusaha on time kerja, on time misalnya memakan, karena kita anggap itu penting dalam program hidup kita. Begitu lapar saya harus makan, begitu buka kulkas harus ada makanan. Kita jadikan program penting tuh. Kita gak jadikan program yang penting seperti itu ibadah kepada Allah. Keliru nih. Mestinya kata ulama, seseorang mukmin menjadikan hal yang Allah wajibkan pada dia lebih penting daripada dia mengisi perutnya pada saat lapar. Lebih penting daripada itu. Dan itu dijadikan sebagai program, bisa kita jadwalkan dalam hidup kita. Jadi nanti sholat itu kita betul-betul berusaha untuk tidak ditinggalkan. Kalau dari takbir sampai salam semuanya dengan kehusyuan. Semua berusaha dari subhana, dari doa iftitah, al-fatihahnya, semua per hurufnya dia target saya mau dapat pahala pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatur kosa katanya yang rapi, gerakannya yang rapi. Sebagaimana kita kalau menghadap kepada pejabat kaum, kita malu kalau baju kita lusuh, kita malu kalau ada kata kita satu yang kepelintir. Kita lagi ngomong kepelintir kata-katanya jadi gak baik, malu kita. Berusaha mungkin diulang-ulang kata-kata itu sebelum bertemu dengan pejabat kaum. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَكَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوْمِ حَتَّى أُحِبُّ. Seorang hamba terus berusaha setelah yang wajib-wajib, dia terus mengejar amal-amal sunnah yang saya perintahkan sampai saya mencintainya. Dalam hadis lain ditambah riwayat lain, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهِ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي عَلَيْهِ. Kalau dia mendekatkan diri kepada saya dengan amal-amal sunnah, kata Allah, lalu saya mencintai, sampai saya mencintainya, kalau saya mencintainya, saya akan menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar, matanya, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk menjamah, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan kontrol dan awasi dia. Lakukan yang terbaik, jangan asal jadi, saudaraku, gak bisa ya, betul-betul yang terbaik. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kalau kita lakukan terbaik, ada orang masak, dua orang masak, sama bahan-bahannya, yang satu asal jadi, ceplak-ceplok saja, main taruh sembarangan, mau matang mau enggak, terserah, garamnya mau lebih mau enggak, dengan yang satu rapi kadarnya, ada garamnya 1 sendok, ini nanti apinya besarnya begini, lain rasanya langsung berubah, padahal sama jenisnya, gitu kan? Beda. Maka kita harus tahu, makin baik kita berikan kepada Allah, makin besar juga pahalanya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman hadis qudsi, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan sekiranya ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, sedikit saja kita paksakan diri untuk ibadah kepada Allah, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jadi Allah berikan, maksudnya ini bahasa sederhananya, kalau kau sedikit saja berusaha, sedikit mempertahan, coba khusyuk, saya akan kasih kamu itu. Ada, tapi upaya kamu sejengkal, saya kasih kamu sehasta, gitu kan, lebih panjang. Kalau dia dekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berlari. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala merespon tuh. Kita mau bangun sholat malam, bangun, upaya, paksain. Nanti Allah respon tuh. Allah balas dengan keimanan yang mungkin keimanan itu kalau dihitung dengan kadar kita sholat, sholatnya gak seimbang. Tapi Allah kasih keimanan itu. Jadi sedikit kita mendekatkan diri, banyak respon dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa rasakan kenikmatannya.

Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimunash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: الْمُخْلِصِينَ.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
0: Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina 'adzaban nar.
1: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.
0: Ya.

0: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَرَى

0: مصير.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ذريتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun.
0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

0: قلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: kafirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: أو ائتنا بعذاب أليم.
1: Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

0: يعلمون.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
1: Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Wa idz

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarraddawab indallahilladzina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: Namun,
1: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.
1: وَأَنْ

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

"Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti."

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: الآخرة والله عزيز حكيم.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.
0: Fakulu

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
0: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: Karim.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya, kejujuran itu merupakan tumakninah, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak kaya ngene.
4: Wae serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Seragen, Iswanto di nomor 081.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Oh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Ala kok rada engko to Kang? Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gurung rotok lho.
0: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ini?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ta?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: When you feel all alone in this world.
4: Pendengar, orang yang pandai adalah yang senantiasa mengoreksi diri dan menyiapkan bekal kematian. Dan orang yang rendah adalah yang selalu menurutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Maha besar Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Air tercurah dari langit membasahi tanah-tanah yang sebelumnya gersang. Aneka benih kehidupan pun tumbuh dan berkembang. Sayangnya justru manusia mematikan sesuatu yang sebelumnya hidup. Pendengar, tren hidup saat ini memaksa siapapun untuk menatap dunia menjadi begitu mengasyikkan, serba mudah dan mewah. Sebuah keadaan di mana nilai kucuran keringat tergusur dengan kelincahan jari memencet tombol. Dengan bahasa lain, dunia menjadi begitu menerlenakan. Tidak heran jika gaya hidup perkotaan menggiring orang menjadi manja, senang bersantai dan malas kerja keras. Di suasana serba mudah itulah waktu menjadi begitu murah. Detik, menit, jam hingga hari bisa berlalu begitu saja dalam gumulan gaya hidup santai. Sebagai perumpamaan, jika seseorang menyediakan kita uang sebesar Rp86.400 setiap hari, dan jika tidak habis uang itu mesti dikembalikan, pasti kita akan memanfaatkan uang itu buat sesuatu yang bernilai investasi. Karena boleh jadi kita tidak punya apa-apa ketika aliran jatah itu berhenti. Dan sangat bodoh jika dihambur-hamburkan tanpa memenuhi kebutuhan yang bermanfaat. Begitulah waktu. Tiap hari Allah menyediakan kita tidak kurang dari 86.400 detik. Jika hari berganti, berlalu pula waktu kemarin tanpa bisa mengambil waktu yang tersisa. Dan di hari yang baru, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan jumlah waktu yang sama. Begitu seterusnya hingga tidak ada lagi jatah waktu yang diberikan. Sayangnya pendengar, tidak sedikit yang gemar membelanjakan waktu cuma buat yang remeh-temeh. Dan penyesalan pun muncul ketika jatah waktu dicabut tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 1. Tanpa terasa pendengar, kita kian jauh dari keteladanan Rasul dan para sahabat. Pergaulan hidup antar manusia memunculkan tarik-menarik pengaruh. Saat itulah tanpa terasa terjadi pertukaran selera, gaya, kebiasaan, dan perilaku. Semakin luas cakupan pergaulan, kian besar gaya tarik-menarik yang terjadi. Masalahnya, tidak selamanya stamina seseorang berada pada posisi prima. Kadang bisa sulut. Ketika itu ia lebih berpeluang ditarik daripada menarik. Tanpa sadar terjadi perembesan pengaruh luar pada diri seseorang. Pelan tapi pasti. Suatu saat orang tidak merasa berat hati melakukan perbuatan yang dulunya pernah dibenci. Dan itu bukan lantaran keterpaksaan, tapi karena adanya pelarutan dalam diri terhadap nilai-nilai yang bukan sekedar tidak pernah dicontohkan Rasul, bahkan dilarang. Sekali lagi, pelan tapi pasti. Anas bin Malik pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang begitu dahsyat di hadapan generasi setelah para sahabat Rasul. Anas mengatakan, "Sesungguhnya kamu kini telah melakukan beberapa amal perbuatan yang dalam pandanganmu remeh, sekecil rambut. Padahal perbuatan itu dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami anggap termasuk perbuatan yang merusak agama." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, tanpa terasa kita jadi begitu asing dengan Islam. Pelunturan terhadap nilai yang dipegang seorang hamba Allah terjadi tidak serentak, tapi begitu halus, sedikit demi sedikit. Pada saatnya, hamba Allah ini merasa asing dengan nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam tentang ukhuwah misalnya, kebanyakan muslim paham betul kalau orang yang beriman itu bersaudara, saling tolong, saling mencintai, dan saling memberikan pembelaan. Tapi anehnya, justru nilai-nilai itu menjadi tidak lumrah. Semua pertolongan, perlindungan, pengorbanan kerap dinilai dengan kompensasi. Ada hak, ada kewajiban, ada uang, ada pelayanan. Tiba-tiba seorang muslim jadi merasa wajar hidup dalam karakter individualistik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan seorang dai merasa enggan berceramah di suatu tempat karena nilai bayarannya kecil. Sekali lagi, tak ada uang, tak ada pelayanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 86 hingga 87. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Mendengar, tidak terasa kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber dari pelunturan nilai keimanan seorang hamba. Kalau orang tidak lagi dekat dengan majikannya, sulit bisa diharapkan bagus dalam kerjanya. Kesungguhan kerjanya begitu melemah, bahkan tidak lagi punya nilai. Asal-asalan. Jika ini yang terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan ia lupa dengan sang majikan. Ketika seorang hamba melupakan Tuhannya, Allah akan membuat orang itu lupa terhadap diri orangnya sendiri. Ada krisis identitas. Orang tak lagi paham kenapa ia hidup dan ke arah mana langkahnya berakhir. Dalam surat Al-Hasr ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang

ringkih dan renta karena ditelan usia. Namun tampak tegar dan bahagia. Ikhlas memancarkan selaksa cinta penuh makna yang membias dari guratan keriput di wajah. Tiada yang berubah sejak saat dalam buaian. Hingga sekarang mahkota putih tampak anggun menghiasinya. Dekapannya pun tak berubah. Luruh memberikan kenyamanan dan kehangatan. Jemari itu memang tak lagi lentik, namun selalu fasih menyulam kata pinta, membaluri sekujur tubuh dengan doa-doa. Kaki tampak payah, tak mampu menopang tubuhnya. Telapak tempat surga itu penuh bekas, simbol perjuangan menapak sulitnya kehidupan. Ibunda, adakah saat ini kita terenyuh mengenangkannya? Ia adalah sebuah anugerah yang terindah yang dimiliki setiap manusia. Sejak dalam rahim, betapa cinta itu tidak putus-putusnya mengalirkan kasih yang

tetap berucap, "Alhamdulillah, Allah telah mengutamakan dan memberikan karunia kepadaku dengan kematian anak-anakku sebagai pecinta Allah. Aku berharap semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka dalam rahmatnya kelak." Banyak, sungguh teramat banyak cinta ibunda yang melahirkan kisah-kisah teladan. Yatim seorang anak pun tidaklah menghalangi ibunda untuk merangkai sejarah dengan tinta emas. Terbukti dengan mekar harumnya para mujahid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari. Didikan ibunda mereka telah mampu mendidiknya hingga menjadi anak-anak yang gemar menuntut ilmu tanpa kenal lelah, bahkan mandiri dalam segala suasana. Kita mungkin dilahirkan dari rahim seorang perempuan biasa. Bahkan kita pun tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, ibunda kita dan mereka adalah sama, sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai jiwa, sekiranya engkau sadar bahwa tanpa doa ibunda, niscaya semua masih angan-angan belaka. Duhai ibunda, maafkan kami jika kami belum mampu mencurahkan kasih sayang terbaik, sepenuh kasih sayang ibunda. Sungguh, jiwa dan jasad ini ingin terbang ke angkasa, lalu luruh di pangkuan, mendekap tubuh sepuh, serta menangis di pangkuanmu, hingga terhapuskan kerinduan dalam riak anak-anak sungai di ujung mata. Rengkuhlah ananda dengan belai kasih sayangmu bagai masa kecil dulu. Mengenangkan

bahkan wihar, nggak ada lagi wihar. Artinya yang tidak ada adalah konsekuensi dari wiharnya. Wiharnya tetap ada dan ada hukumannya. Bahkan wihar itu menjadi dosa besar, haram. Bukan cuma dosa biasa, tapi dosa besar. Dalilnya apa? Surah Al-Mujadilah ini. Surah Al-Mujadilah inilah yang menghapus eksistensi hukum wihar. Nah, artinya bukan maksud, maaf, salah ya, bukan hukum yang dihapuskan, tapi dirubah. Nah, konsekuensinya yang dihilangkan. Karena ini menzalimi perempuan. Ini menzalimi perempuan. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf. Awal wihar itu hukumnya apa? Haram. Haram. Jadi wihar itu kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagiku seperti aku haram bagi ibuku dan atau saudariku atau salah satu mahramnya. Ya, jadi kalau seorang mengatakan dirimu atau tanganmu atau badanmu atau kulitmu atau apamu bukan punggung saja, itu juga termasuk zihar kalau dia memaksudkan tahrim. Ada yang mengatakan kamu itu seperti ibuku, maksudnya kamu itu tak hormati seperti aku menghormati ibuku. Kamu seperti ibuku, maksudnya tak hormati lah. Kalau ada orang ngomong kamu seperti ibuku, maka ditanya, maksudnya apa? Maksudnya zihar atau bukan? Mengharamkan atau bukan? Bukan. Ya, maka tidak dihukumi zihar. Tergantung maksudnya, karena enggak apa? Tidak sorih, tidak lugas. Tapi kalau lugas bahasanya, kamu haram seperti haramnya aku dengan ibuku, maka itu zihar, haram dosa besar.

Dihar itu juga berlaku waktu itu sebelum diturunkan haramnya. Dihar itu berlaku sebagian. Kamu saya dihar 1 bulan. Kamu saya dihar 1 bulan. Jadi ada seorang sahabat takut melanggar pembatal puasa di siang hari bersama istrinya. Akhirnya dia bilang sama istrinya, kamu saya dihar 1 bulan. Akhirnya ketika di tengah hari dia, di tengah bulan, di malam hari dia mendatangi istrinya. Nggak mau istrinya, kamu sudah dihar saya. Akhirnya tetap dia memaksa. Habis itu dia lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian disuruh membayar kafarah dihar. Apa yang menjadi konsekuensi bila seorang itu mendihar? Apakah konsekuensinya menjadi haram seperti zaman dulu? Tidak. Setelah dihapuskan, konsekuensinya menjadi satu, haram berhubungan suami istri. Sebelum dia membayar kafarah, dia haram melakukan hubungan suami istri sebelum membayar kafarah. Yang kedua, bisa jadi dihukumi cerai kalau dia mengikuti lafadznya dengan cerai. Maka hukumnya hukum cerai. Ya, hukum cerai. Maka kalau sudah cerai, ya dirujuk atau dilanjutkan cerainya sampai masa iddahnya selesai.

0: Kemudian yang ketiga harus taubat atau kembali. Jadi bisa jadi haram hubungan suami istri yang kedua, atau bisa jadi tolak. Kemudian yang ketiga dia harus kembali, mencabut omongannya. Yang keempat dia harus membayar kafar. Apa kafarahnya? Kafarahnya apa? Kafarahnya dia harus membebaskan seorang budak mukminah atau budak mukmin yang enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya, yang sehat. Tapi sekarang yang sudah enggak ada, perbudakan. Maka bergeser ke hukum yang kedua. Apa itu kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di tengah bulan sudah 45 hari, capek ya puasa terus ya itu. Besok aku enggak puasa dulu, balenin nol. Ngulangi dari nol. Karena yang di ayatnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan puasa 2 bulan saja. Kalau ayat yang mengatakan puasa 2 bulan atau puasa 3 hari, berarti puasa kafarah sumpah puasanya 3 hari. Karena puasanya 3 hari, ya tidak harus berturut-turut. Karena enggak ada ayatnya lafaz berturut-turut. Kalau zihar ini berturut-turut. Zihar ini berturut-turut. Kalau enggak bisa, enggak mampu, sudah tua, memberi makan 60 orang miskin. Nah. Kalau sudah membayar kafaroh dan dia tidak meniatkan tolak, maka dia kembali lagi jadi istrinya. Statusnya, status pernikahannya tidak berubah. Status pernikahannya tidak berubah. Yang tadi secara global tentang zihar. Tapi di Indonesia tidak populer. Belum pernah mendengar saya kasus zihar di Indonesia. Belum pernah mendengar. Ya, tapi belum pernah mendengar itu belum tentu tidak ada. Karena tidak tahu tentang sesuatu itu tidak mesti tidak ada. Nah. Kembali ke ayat Surah Al-Mujadilah itu sebab turunnya adalah kasus Khawlah radhiyallahu anha. Khawlah bintu Alabah. Naam. Khawlah bintu Alabah oleh suaminya diwihar, ya, diwihar. Beliau itu ketika diwihar marah, datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelakinya ini seorang sahabat, subhanallah, saya tiba-tiba namanya hilang dari kepala saya. Astagfirullah, namanya. Ada yang ingat? Subhanallah, tiba-tiba lupa. Suaminya ini suka marah. Ada sedikit ribut, marah. Sedikit ribut, marah. Nah, ketika dia marah, suaminya juga sudah tua. Marah dia diwihar. Seakan-akan ingin menghukum Khawlah bintu Thalabah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Allah. Namanya Aus. Nah, namanya Aus radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, Aus itu menikahiku. Aku masih muda, aku masih cantik. Banyak orang mau sama saya. Aus menikahiku, aku masih muda, banyak orang mau sama saya. Ketika aku sekarang sudah mulai berumur, perutku sudah besar, maksudnya anaknya banyak, aku sudah begini, aku sudah begini. Dia menzihar saya, meninggalkanku tidak kepada seorang pun. Kalau sudah dizihar nggak boleh, nggak dinikahi lagi sama orang. Apakah ada jalan keluar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku tidak melihat kecuali kau sudah haram bagi dia. Karena tidak ada aturan yang turun untuk merubah aturan yang sudah ada itu. Allah belum menurunkan ayat. Kejadian ini di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pas Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Akan tetapi ya Rasulullah terus, dia terus apa? Terus mendesak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mendesak Rasulullah, terus mendesak Rasulullah. Sampai akhirnya turun ayat awal-awal surah Al-Mujadilah. يقول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengacu, menggugatmu, mendesakmu tentang suaminya Aus ibn Shamit radhiyallahu anhu. Watashtaki ila Allah, dan dia mengadukan urusannya ini kepada Allah juga. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika turun ayat itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aku itu mendengar suaranya Khawlah bintu Tha'labah, sebagiannya, sebagiannya saya tidak dengar. Padahal dia di rumah saya. Dia sedang mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang di atas langit yang ketujuh mendengar perdebatannya Aisyah radhiyallahu anha yang di rumahnya, mendengar sebagian, sebagiannya tidak terdengar. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mendengar hambanya dimanapun, dalam keadaan apapun. Artinya, kalau kita berdoa kepada Allah, pasti didengar oleh Allah. Kita harus yakin doa kita itu didengar sama Allah. Karena pendengarannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan ayat ini juga membantah kelompok-kelompok yang sesat Ya, mengatakan Allah sekarang itu tidak melakukan apa-apa, sudah selesai, diem. Ya, kapan Allah mendengar Khawlah bintu Tha'labah ini, kapan? Apakah sebelum Khawlah diciptakan Allah sudah mendengar suaranya Khawlah? Enggak, ya saat itu didengar oleh Allah SWT. Dan ini suatu hari Khawlah bintu Tha'labah ini ya sudah tua di zamannya Umar bin Khattab, ya. Nabi sudah meninggal SAW, Abu Bakar sudah meninggal waktu Umar jadi khalifah, ini sudah lebih tua lagi Khawlah ini, kan. Suatu hari Umar bin Khattab dicekat di jalan oleh Khawlah bintu Tha'labah ini. Hey Umar, sini. Mandek itu Umar. Ya, kalau orang sekarang nggih. Kamu sekarang dipanggil Amirul Mukminin. Aku dulu tahu zaman kecilanmu di kalau orang Jawa kan bilang gitu. Aku masih ingat kamu masih kecil dipanggil Uwaimir, Umar kecil. Sekarang kamu sudah dipanggil Amirul Mukminin. Diem itu Umar, ya. Oke. Kamu begini. Ini ada perempuan mau dicerai sama suaminya. Kamu tanggung jawab. Iya. Kata pengawalnya Umar, sudah cukup kamu ngomong begitu sama Amirul Mukminin. Kata Umar, iya. Kamu enggak tahu ini siapa? Ini dulu mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW didengarkan sama Allah. Masa saya Umar enggak dengarkan dia? Masa saya enggak dengarkan dia? Ikhwani fiti rahimakumullah. Ini mengandung pelajaran penting. Yang pertama, bahwa kehidupan di zaman para sahabat itu jangan dibayangkan seperti sekumpulan malaikat yang tinggal di bumi. Mereka juga ada permasalahan rumah tangga seperti ini. Mereka juga ada yang dicambuk oleh Rasulullah SAW karena minum khamr. Mereka juga ada yang dirajam oleh Rasulullah SAW karena berzina. Mereka ada yang mau ditisos oleh Rasulullah SAW karena memukul dan menggigit dan mematahkan giginya orang. Mereka ada yang, ya, kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan kita. Bedanya apa? Bedanya mereka itu manusia, berlaku kesalahan, tapi kalau ada wahyu, ada ayat, langsung nurut. Disuruh mandek, ya langsung mandek. Mereka berzina, dirajam, ya iya, ini hukuman Allah, iya, wis ben dosaku hilang, dirajam. Bedanya itu yang pertama. Yang kedua, maksiat-maksiat itu bukan yang enggak ada, tapi tidak merajalela, tidak tersebar, tidak mau merabah, tidak merabak kemana-mana, tidak mewabah kemana-mana, tidak merebak kemana-mana. Bayangkan, hari ini zina itu luar biasa, pacaran itu luar biasa, pakai jilbab pacaran, perempuannya main ke rumah pacarnya, ditemuin sama bapaknya sama ibunya, itu bapak ibunya juga jahil, bilang, kau perempuan kesini ngapain sama anakku? Enggak, malah disambut. Oh, pacarnya anakku. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ada permasalahan seperti ini, ada. Ada cerai. Ada rujuk. Ya. Ini sebagaimana permasalahan yang ada di zaman kita ini. Hanya saja mereka tunduk dengan wahyu lebih daripada kita. Dan tidak merebak. Tidak mewabah kemana-mana. Dan ini menjadi pembeda. Ini menjadi pembeda. Yang kedua, ada pelajaran penting dalam bermuamalah antara suami dan istri. Ada hal menarik yang ada di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala, kita lompat ke surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 237 berbicara tentang talak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan nisfu ma faradtum. Kalau kamu menceraikan istrimu padahal kamu belum menyentuh dia dan kamu sudah menyebutkan kepadanya mahar, fanisfu ma faradtum, maka perempuan itu, atau bayarlah setengah dari apa yang kau sebutkan itu. Kalau wong Jawa, tinggu tombo gelo. Kok rasido, wis akad. Walinya bilang angkah tuka, calon suaminya bilang kobil tu. Jadi sah. Begitu ketemu loh, kok itu? Mah aku ditunjukinya foto kakaknya kok dinikahkan sama adiknya. Aku nenggak kakaknya nggak mau. Wah ini lain lagi penipuan ya. Keliru misalnya. Kamu tuh yang namanya ini toh? Iya. Oh tak kira yang itu. Loh, ya aku dari dulu namanya ini. Itu salahmu bukan? Salahku. Waliku tidak menipumu. Kamu yang keliru. Terus pi. Bisa aku tak cerai gue. Tadi nyebut mahar berapa? 100 ribu. Ya 50 ribu. 50 ribu dirham ya, 50 ribu rupiah. Kecuali dibebaskan ya, walinya bilang ya sudah, gak usah ya, gak usah. Atau suaminya bilang setengahnya buat kamu sekalian. Atau pihak walinya bilang gak usah, atau suaminya bilang wis nyoh pengen kape. Wa anta'fu aqrabu littaqwa fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kamu membebaskan itu, maksudnya memaafkan itu, merelakan maharnya tadi itu, aqrabu littaqwa, lebih dekat pada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kamu saling melupakan kebaikan di antara kalian. Belum sempat hubungan suami istri, belum sempat disentuh, sudah dicerai. Allah berpesan jangan saling melupakan kebaikan. Belum ngapa-ngapain, kebaikannya apa kira-kira, saya mau tanya. Kebaikan yang perempuan sudah mau menerima. Si wali sudah menyerahkan siapa? Anaknya. Yang punya anak perempuan tahu. Apakah nilai mahar dan nilai hantaran itu senilai dengan anaknya? Dikeke. Nyoh. Yang laki-laki sudah bayar mahar, sudah mau menerima. Hal itu Allah sampaikan, wala tansawul fadla bainakum, jangan saling melupakan jasa di antara kalian. Apalagi yang sudah nikah 5 tahun. Apalagi yang sudah nikah 10 tahun. Apalagi yang sudah punya anak 2, punya anak 4. Jangan saling melupakan jasa. Cerai itu bagian dari solusi. Terakhir solusi, gak bisa digaduk gimana, yowis cerai. Yang baik cerainya. Yang baik cerainya. Karena kebodohan sebagian orang ketika terjadi permasalahan terus cerai, rumah tangganya hancur, anaknya ikut hancur karena bodoh. Kenapa bodoh? Nggak mau ngaji, nggak mau baca buku, kerja, kerja, kerja. Ya bodoh, bodoh, bodoh. Akhirnya apa? Anaknya jadi korban. Anaknya diseret sana, diseret sini. Pergi ke tempat bapaknya, dia dengar bapaknya jelek-jelekan, ibumu itu, dia pulang ke rumah ibunya, bapakmu itu, dia bingung harus berbakti kepada siapa. Yang laki-laki, nikah, diterima, punya anak tiga, cerai, plus, hilang. Gak ngasih nafkah, gak ngasih ini, gak ngasih ini, gak ngasih ini. Perempuannya yang pontang-panting kerja kemana-mana. Dia mau menikah lagi, suami barunya sudah didapat tiga anak tambahan. Gak mau. Wah ini beli satu bonus tiga. Baru nikah sudah ada SPP, tagihan, ada uang buku, ada uang kegiatan, ada uang ini, uang ini, uang ini. Takut. Wah saya mending cari yang belum punya anak saja. Bapaknya anak ini kemana? Ini karena bodoh ini. Wong yang belum sempat ngapa-ngapa saja Allah sudah sampaikan jangan saling melupakan kebaikan di antara kalian. Contohnya kasus ini. Ya Rasulullah, aku dinikahi cantik, masih muda, sekarang udah tua, anaknya banyak. Ditinggal, dizihar lagi. Bahkan enggak dicerai, dizihar. Enggak terima. Wajar enggak terima? Wajar. Seperti orang sekarang, selingkuh. Kenapa selingkuh? Kamu gak menarik lagi. Ya gak menarik itu kan gara-gara ngurusi kamu sama ngurusi anak-anakmu. Coba fokus olahraga, nge-gym, makan sehat, ini sehat. Badannya masih cantik. Kerjaannya hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Gak dikasih nafkah, gak dikasih make up, gak dikasih uang untuk beli baju, gak dikasih uang untuk ke salon, gak dikasih uang untuk make up. Gak dikasih uang untuk skincare, terus dibilang kamu gak menarik lagi. Ya kan gara-gara kamu ngurusin rumahmu, ngurusin anakmu. Nah tadi kembali ke kisah Khawlah yang nyegat Umar bin Khattab itu tadi. Perempuan ini mau dicerai suaminya. Enggak ada apa-apa. Didatengin oleh Umar bin Khattab suaminya. Kamu mencerai fulana istrimu? Iya. Kenapa? Aku enggak seneng lagi sama dia. Wah, gitu aja. Ya, tidak semua, kata Umar bin Khattab. Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Mana muru'ah? Mana rasa tanggung jawab? Mana saling menghormati? Saling menghargai? Enggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Saling menghargai. Saling terima kasih. Yang laki-laki terima kasih sama istrinya. Istrinya dititipi di perutnya 9 bulan. Berat enggak? Berat. Titip kok 9 bulan. Sudah gitu pakai ada muntah-muntah, lemes, gak bisa tidur, punggungnya sakit, buang air kecil susah, ke kamar mandi susah, ini susah, semua susah 9 bulan. Ngeluarkannya juga susah. Begitu ngeluarkan, titipannya diambil apa tetap dititipkan lagi? Titipkan lagi 2 tahun, nyusui. Belum selesai nyusuinya, dititipi lagi. Bawa 2, satu di perut, satu di gendong. Begitu lahir lagi, titipan pertama dikembalikan enggak? Enggak. Habis itu bilang, aku enggak cinta lagi sama kau enggak menarik. Kurang ajar.
1: Kalau mau nikah lagi silahkan. Yang pertama jangan ditinggal. Apa salahnya dia? Apa kurangnya dia? Apa akhlaknya buruk? Enggak. Apakah tidak memberikan hakmu? Enggak. Ya sudah, aku enggak senang. Oh, ini akhlak yang buruk. Kasihan perempuan. Saya enggak mau menceraikan dia, tapi saya mau nikah lagi. Sudah, selesaikan baik-baik, nikah lagi. Di Indonesia mengizinkan. 2, 3, 4 mengizinkan. Tapi biasanya kalau sudah begitu cari-cari kesalahan. Oh, ini pula begini. Cari keributan. Begitu ribut sedikit biasanya bisa, tapi karena sudah ada alasan terus langsung ceraikan.

Nggak nurut. Yang menyusui dia. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli zura. Sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu hal yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la afuwun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lihat lompatan dari peringatan keras, Allah tutup dengan apa? Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tidak dosa apapun yang kita lakukan, apa solusinya? Taubat. Apapun, sebesar apapun, syirik, kufur, riba, zina, semua itu kalau kita taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun taubat diterima. Qul lil ladzina kafaru, surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka mau berhenti, mau tobat, yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni apa yang mereka lakukan di masa lampau. Memerangi Islam, memerangi Nabi, mencaci maki Nabi, mau tobat, diterima tobat. Ya, kisahnya banyak sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Khalid bin al-Walid, Amr bin al-As, Suhail bin Amr. Yang Suhail bin Amr itu ketika ditangkap, dijadikan tawanan perang Badar. Kata Umar bin al-Khattab, ya Rasulullah, Suhail ini tak cabutnya gigi-gigi depannya, biar dia tidak lagi bisa ngomong yang cetol untuk menjelek-jelekkan kamu lagi. Karena Suhail bin Amr ini khotib yang sangat luar biasa. Yang kalau dia berkhutbah, berpidato, luar biasa. Karena itu Umar bin Khattab gemes dia. Ini tak cabutnya lagi sebelum dia pulang ke Mekah. Jadi sampai di Mekah gak bisa apa? Pidato lagi. Kata Rasulullah gak boleh. Ya. Bisa jadi kamu akan melihat dia di sebuah tempat yang membuatmu bahagia. Apa itu? Subhanallah. Ketika Fathu Makkah, Suhail bin Amr masuk Islam. Ketika Suhail bin Amr masuk Islam, bagus Islamnya. Ketika itu Nabi SAW ketika meninggal, banyak orang-orang murtad. Di Mekah ada suara-suara ajakan untuk murtad. Maka Suhail bin Amr berdiri di Ka'bah, berpidato menguatkan imannya orang-orang. Ya. Dan itu beritanya tersebar dan membuat Umar bin Khattab ya, kagum dan bahagia melihat sikapnya Suhail bin Amr. Nah, apapun dosanya, diampuni. Jika kita melakukan kesalahan apapun di masa lalu, tidak ada solusi kecuali taubat. Kenapa? Innallaha la'afuwun

0: dan mereka yang mentihar istrinya kemudian menarik kembali ucapannya, maka diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur berhubungan suami istri. Dzalikum tu'adzuna bihi, dzalikum tu'adzuna bihi, wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa. Kalau enggak mampu membebaskan seorang budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka berdua itu bercampur. Faman lam yajid, siapa yang enggak mampu karena sudah tua atau karena sakit, fa it'amu 60 miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini iman, disuruh ya nurut. Kenapa kok harus puasanya 2 bulan? Ya nurut sama Allah, Allah yang nyuruh, nurut. Iman. Kenapa lihat begitu kok puasanya kok 2 bulan? Nurut. Jadi tidak semua mengapa itu harus kita tahu jawabannya. Bukan berarti tidak ada jawabannya, tapi kita itu tidak harus tahu segala sesuatu hal yang Allah perintahkan kepada kita. Maksudnya ya, di balik itu apa? Qala wa tilka hududullah, itulah hukumnya Allah. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang. Jadi hukum Allah itu sepaket. Enggak boleh kalau sholat mau, zakat mau, haji mau, puasa mau, bab zihar enggak mau misalnya. Disebutkan apa? Akan diancam dengan azabun alim, siksaan yang sangat menyakitkan. Disebutnya kafir juga. Walil kafirina azabun alim. Karena aturannya Allah itu mencakup segala hal. Dari perdata, pidana, hukum rumah tangga, hukum jual beli, ekonomi, kemudian hukum ibadah yang mengatur hubungan ibadah kita dengan Allah, hukum perang, tawanan, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dijabarkan oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang didasarkan dengan dalil-dalil juga di dalam kitab-kitab fikih yang dengan beragam mazhab yang kita ketahui, yaitu ada 4 mazhab utama, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Jadi ini undang-undangnya Allah. Di antara undang-undang Allah apa? Zihar. Zihar. Urusan rumah tangga. Jadi gak boleh kita, Allah itu ngatur yang di masjid aja, ini di rumah tangga saya yang ngatur. Seperti orang pemerintahan yang tidak mau ikut aturan Allah. Ini negara-negara kita Indonesia, kita gak pakai aturannya Allah, ini bukan negara agama. Ya harus diatur nih, bumi miliknya Allah. Sholat mau, zakat mau, apalagi zakat ya. Apalagi zakat, menarik itu zakat. Haji, wah itu juga menarik itu ya. Karena ada apanya? Ada dananya. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk belajar dan mengamalkan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita semua.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Setiap manusia yang menjejakkan kakinya di bumi ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan kepada Allah. Umurnya merupakan jangka waktu perjalanannya menuju kepada Allah. Siang dan malam merupakan fase-fase perjalanannya. Jadi setiap hari dan malam merupakan satu fase perjalanan. Dia akan melalui fase demi fase hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdik ialah yang menjadikan setiap fase sebagai pusat perhatiannya. Dia bisa selamat dalam perjalanannya karena setiap jengkal jalan yang dilalui tidak luput dari perhatiannya. Selagi satu fase sudah dilewati dengan selamat, maka perhatiannya terpusat ke fase berikutnya. Dia tidak mengulur-ulur waktu sehingga hatinya menjadi keras. Harapannya dibesarkan,

mengurangi penundaan dan penangguhan. Dia selalu memperhitungkan umurnya dalam satu fase yang sedang dilalui, lalu berusaha melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jika dia merasa yakin jarak yang akan ditempuh tidak terlalu lama, dan dia dapat melewatinya dengan sesegera mungkin, maka pekerjaannya akan terasa ringan, dan bekal yang dipersiapkan juga tidak berat. Tatkala menghadapi fase berikutnya, cara yang sama tetap dipergunakan, sehingga semua fase umurnya dapat dilewati dengan mulus. Usahanya dipuji, dan dia tinggal meraih apa yang sudah pernah dipersiapkan. Jika fajar akhirat sudah menyingsing, dan kegelapan dunia telah berlalu, maka jalannya terlihat terang dan terpuji. Hari itu merupakan hari yang cerah baginya, dan keberuntungan sudah ada di tangannya.

0: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafid Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Ar-Risalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Sabes do Cuamba. RTSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An ibn Abbas wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه.
2: Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Mutafakun alaihi.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Assalamualaikum Kang Bejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
7: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saya ini numpak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
7: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want.
9: to do is cry.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Wal-

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.
1: Wa

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.
1: Yak

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Tuhan.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
0: وَبَشِّرِ

Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orangnya rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

0: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: الظَّالِمِينَ
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab atau Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.
1: What?

0: شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

0: tanzurun.
1: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

0: يتقون.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: sirin.
1: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
0: Walaqad

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bala.

0: خَالِدُونَ.
1: Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمَّا

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

0: zalimun.
1: Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Wa

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
7: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban,

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya."
1: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian, penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian, Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, doa orang yang mengalami kesulitan. Lantas, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat, lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.

0: anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: 101.4 RDSFM.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله anak-anak sekalian pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bermajlis lagi meneruskan pembacaan kita dari kitab yang membahas tentang para khulafaur rasyidin. Sejarahnya para khulafaur rasyidin. Siapa itu khulafaur rasyidin? Siapa yang disebut khulafaur rasyidin? Yang masih menjalankan kekhilafahannya sebagaimana sunnahnya atau petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut sebagai khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin. Loh Ustaz, apa memang ada khalifah yang sudah tidak mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kekhilafahan mulai bergeser dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 30 tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya 30 tahun wafatnya Rasulullah sallallahu itu era Khulafaur Rasyidin, waktu zamannya Khulafaur Rasyidin sudah berhenti, sudah berakhir. Sehingga mulai bergeser dalam bentuk kerajaan, ya sudah bukan lagi khilafah, tapi menamakan diri sebagai khalifah, tapi mereka sudah bukan khilafah ala minhajin nubuwah, bukan lagi khilafah di atas manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah mulai bergeser dari bapak ke anak, seperti itu, ya sudah jadi kerajaan. Nah, sebelumnya di eranya Khulafaur Rasyidin, setelah wafatnya Rasulullah SAW, lalu dipimpin oleh siapa yang pertama? Ini yang sudah kita bahas siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Uthman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, siapa yang tahu? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu berapa lama beliau memimpin? Siapa yang tahu? 6 bulan, ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib memimpin selama 6 bulan, ya. Maka setelah beliau menyerahkan kepemimpinan pada saat itu kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, maka sejak saat itulah era kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah sudah berubah. Di mana Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian mewariskan kekhilafahan itu, kepemimpinan itu kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Sudah tidak lagi dengan majlis syuranya kaum muslimin.

0: tidak lagi dengan pemilihan di atas musyawarahnya kaum muslimin, tapi langsung dari bapak ke anak, bapak ke anak. Terus sampai tahun berapa? 1390 berapa itu? 92. 1392 Hijriah. Dari mulai berapa? Tahun 30 Hijriah. Kok 30 Hijriah? Tahun 40 Hijriah. 41 Hijriah mulainya. Sampai 1392 Hijriah. Berarti berapa tahun itu? Hampir 1400 tahun. Ya, sudah berubah. Ya. Loh Ustaz, 1392 Hijriah itu tahun berapa Masehi? Tahun 1924 Masehi. Yaitu ketika kekhilafahan ataupun kerajaan Islam Turki itu runtuh, ya, diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi, diruntuhkan oleh orang musuh-musuh Islam, ya, persisnya adalah oleh kerajaan atau negara Inggris yang saat itu banyak berperan untuk menghancurkan kekhilafahan Islam pada saat itu, sehingga kemudian sudah tidak ada lagi kekhilafahan kepemimpinannya umat Islam di muka bumi, ya, sudah enggak ada lagi imamnya kaum muslimin, kecuali hanya imam di masjid, ya, tinggal imam di masjid. Nah, ketika setelah itu kondisi kaum muslimin menjadi terlunta-lunta, ya, seperti mana zaman kita sekarang. Maka dari itu ya sebab kepemimpinan itu menjadi penting, ya. Makanya kalau kita hidup dalam satu di wilayah, satu daerah, ada pemimpin kita harus ditaati supaya semua membawa kepada maslahat, membawa pada kebaikan bersama. Kaum muslimin ketika mereka kehilangan kepemimpinan mereka, maka kaum muslimin sekarang mau mengamalkan Islam jadi sulit. Ya, menjadi sulit. Maka dari itu kekhilafahan ala minhaj nubuwah pada saat itu, ya, pada masa itu sudah menjadi masa yang betul-betul baik. Khalas. Jazakallah khair. Ini tadi siapa yang ambilkan meja ini? Saya enggak tahu, tiba-tiba datangnya meja ini. Jazakallah khair ya Faris. Baik, ala kulli hal, berapa tahun khilafah ala minhaj nubuwah? Berapa tahun tadi? Lupa, barusan Ustaz bilang 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu sudah berubah. Ya, baik. Dan hari ini kita hari ini kita sedang membahas salah seorang daripada Khalifah Alamin Hajjun Nubuah. Pemimpin pertamanya adalah Abu Bakar As Siddiq. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana perawakannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan kita kemarin sudah sampai pada Islamnya. Iya, sudah belum Islamnya Abu Bakar? Sudah, berarti hari ini suhbatuhu, ya, kita membahas kepada yang berikutnya, ya. Baik, situ dikatakan lazama Abu Bakar As-Siddiq an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla al-islami wa sahibahu fi hillihi wa tirhalihi wastamarra ala hadhihi shuhbatil karimati ba'da al-islami ila yaumi wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sudah dekat sama Rasulullah sejak sebelum masuk Islam. Sejak sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Abu Bakar As-Siddiq itu sudah menjadi sahibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah menjadi teman dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunkannya Islam ila yaumi wafatihi, sampai kepada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin Ustaz sudah ceritakan sekilas kan bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah mengambil peristiwa atau mengambil belajar tentang peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir pelajaran tentang Syama'il Muhammadiyah. Ingat kan? Masih ingat semua? Rasulullah meninggal di waktu apa? Siapa yang tahu? Waktu zuhur, ahsantum, ya. Waktu zuhur. Pada saat itu yang jadi imam kaum muslimin siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Lalu kemudian Rasulullah meninggal di ruangan apa? Hah? kamarnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya. Kepalanya ditaruh di mana? Hah? Di pangkuannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi pada siapa? Oh, itu terlalu sulit mungkin ya. Umar bin Khattab pada saat itu mereka tidak bisa menerima wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengancam apa? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal maka akan aku pancung dia gitu ya. Aku bunuh dia. Kenapa? Karena saking marahnya, ya, saking marahnya, saking sedihnya perasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Bakar lah kemudian ketika itu yang meluruskan, ya. Apa perkataan Abu Bakar pada saat itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan ya sebab, ya Allah, sebab. Nah. Enggak boleh malu-malu, ayo, yang tahu angkat tangan. Naam, irfa' sautak. Naam. Faqad faz. Ta'al ghurur. Summa madha qala ba'da dhalik? Qawlu Abu Bakar madha? Nasita? La, laisa hadha. Laisa hadha al-kalam. Bukan yang itu. Lupa. Nah, siapa yang bisa melengkapi? Ayatnya sudah benar. Ahsanta. Naam. Siapa yang bilang? Naam. Irfa sautak. Ya. Bagus, tapi belum lengkap. Apa katanya Abu Bakar pada saat itu? Beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Ya, dan barang siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Ya. Itu sebuah jawaban dan pernyataan yang tegas dan benar sehingga tidak ada yang bisa menafikan itu, termasuk siapa? Umar bin Khattab yang saat itu lagi terbakar emosinya, ya. Dia mau bilang apa? Ya, bahwasanya Allah man kana ya'budullah fa innallahu hayyun la yamut. Betul. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang nyembah Allah maka sesungguhnya dia hidup tidak akan mati. Masa mau dia mau protes? Emang berani dia mau protes? Enggak berani protes, makanya dia diam. Ya. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati atau telah wafat. Nah, dari situlah kemudian jawaban kepada Umar bin Khattab pun tidak menjadikan beliau menjadi tenang, ya. Dan itu yang berani berbicara itu pada saat itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai sejak sebelum diutus menjadi rasul, sejak muda sampai kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma istamarra mutajawirin. Kemudian beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah menakdirkan beliau selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama terus. Hatta ba'da mamatihima ilal yaum. Bahkan setelah mereka berdua wafat masih tetap bersama-sama. Ya. Masih tetap bersama-sama bahkan sejak wafatnya. Ini semua adalah takdir Allah, ya syabab. Ini semua adalah ketentuan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah fadilah yang Allah Subhanahu wa taala bangunkan yang tidur. Dan ini semua adalah fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa membersamai Rasulullah SAW sejak sebelum risalah sampai bahkan setelah wafatnya pun bisa bersama-sama. Itu kalau enggak takdir Allah apalagi? Kalau enggak pilihan Allah apalagi? Artinya di sini menunjukkan betapa mulianya sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Betapa mulianya. Banyak sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kita tidak ragu mereka orang-orang mulia. Tapi tidak semua sahabat dipilih oleh Allah untuk bisa membersamai Abu Bakar, membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kuburannya pun bisa jejeran sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafatnya pun sampai bersama-sama. Maksudnya setelah meninggal pun tinggalnya di tempat yang sama, yaitu di kamarnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Rasulullah SAW dikuburkan di mana? Di kamarnya Aisyah Ummul Mukminin. Siapa? Nah ini, siapa yang saat itu memberitahu kaum muslimin? Karena kan setelah wafatnya Rasulullah, kaum muslimin saat itu bingung kan? Ya kan? Ini mau digimanain ini? Lalu saat itu memberitahu bahwa semua nabi-nabi dikuburkan di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Siapa yang saat itu memberitahu? Ah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para sahabat sedang bingung-bingung, ini gimana nih setelah ini nih? Sesungguhnya kita enggak tahu nih gimana kita mau memperlakukan jasadnya Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para nabi-nabi dikuburkan di tempat di mana mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin pun sepakat menguburkan Rasulullah di kamarnya Aisyah. Ya. Lalu Aisyah pada saat itu apakah kemudian keluar dari kamar itu? Enggak. Aisyah masih tinggal di kamar itu. Jadi di sini kuburannya Rasulullah, ini tempat tidurnya Aisyah. Masih di situ. Saking cintanya beliau dengan Aisyah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih tinggal di kamar itu walaupun Rasulullah sudah wafat dan ada di kuburannya. Ya. Lalu kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, setelah berapa? Hampir sekitar 2,5 tahun beliau memimpin menjadi seorang khalifah, kemudian beliau wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada beberapa riwayat nanti kita ambil insya Allah. Ya. Lalu kemudian beliau juga ketika itu apa? Minta dikuburkan di sebelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikabulkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Karena itu siapanya? Bapaknya, ya kan? Dikabulkan, ditaruh sebelahnya lagi. Jadi ini tempat tidurnya, ini kuburan Rasulullah, di situ kuburannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Aisyah minta supaya satu tempat itu untuk dia. Kalau nanti dia wafat, dia pengin di situ, bertiga di dalam satu ruangan, bertiga di situ. Tapi kemudian ketika Umar bin Khattab ya mau wafat, kan Umar bin Khattab juga wafatnya diracun ya. Nanti kita akan ambil ketika kita mengambil pelajaran tentang Umar bin Khattab. Beliau ditikam lagi sholat, ngimami, kemudian dari belakang ditikam oleh orang yang musuhnya Umar bin Khattab, ya, orang yang gak suka sama Umar bin Khattab, yaitu orang yang memiliki dendam dari Persia. Karena orang yang bisa menghancurkan kerajaan Persia pada saat itu siapa? Umar bin Khattab. Maka dia marah sekali. Lalu kemudian dia ikut sholat di saf depan. Lalu Umar bin Khattab sholat subuh, ngimami Allahu Akbar. Dia ambil pisau yang sudah dikasih racun itu, ditusukkan ke pundaknya Umar bin Khattab sini. Lalu ditusukkan lagi ke punggungnya. Sehingga kemudian setelah 3 hari Umar bin Khattab wafat. Syahid. Ya, beliau syahid ya setelah ditikam oleh musuh. Ya, jadi walaupun beliau enggak syahid di medan jihad, tapi beliau syahid karena ditikam oleh musuhnya. Ya, pada saat itu. Dalam 3 hari itu Umar bin Khattab berpesan, minta kepada Aisyah supaya dikabulkan, bisa dikuburkan di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah tadinya ragu, wah itu buat saya nanti. Umar bin Khattab, tolonglah, minta-minta, tolong sampaikan pada Aisyah, sungguh aku meminta tempat itu, aku ingin, sangat ingin untuk di situ. Aisyah berat, kenapa? Karena beliau ingin di situ, ya, ingin bersama-sama di situ, karena Rasulullah adalah suaminya, Abu Bakar adalah bapaknya. Ya, kemudian beliau tinggal di situ tanpa harus menutup hijab. Ya, jadi tetap tinggal, istilahnya tidur di situ pun nggak ada masalah. Tapi kemudian karena beliau nggak tega, akhirnya mengabulkan permintaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun dikuburkan di sebelahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, sama Umar. Tapi agak dikebelakangkan sedikit begitu. Ya. Nah, setelah Umar bin Khattab dikubur di situ, Aisyah sudah tidak tidur di kamarnya lagi. Karena apa? Karena dia sudah tidak bisa, dia malu untuk membuka hijab. Loh kan itu sudah mati Ustaz. Begitulah para sahabiat dahulu menjaga aurat-aurat mereka. Walaupun kepada orang yang sudah meninggal, mereka masih menjaga aurat mereka. Tapi kaum muslimin sekarang, kaum muslimat sekarang gimana? Ya, umbar aurat di mana-mana ya kan? Jauh dari adabnya para sahabiat zaman dahulu yang sangat menjaga kesucian mereka, menjaga kemurnian mereka. Nah, akhirnya kemudian di dalam kamar itu berapa orang? 3 orang. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang kalau kamu berangkat haji atau umroh, kalau kamu ke Masjid Nabawi, kamu ziarah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian sebelahnya kamu ucapkan salam kepada Abu Bakar, lalu sebelahnya kamu ucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Ya, cukup salam saja. Enggak usah berdoa. Karena di tempat tersebut tidak ada tuntunannya untuk berdoa di depan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdoa yang baik malah justru di tempat di raudhah antara kamar atau rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar. Ya, rumahnya itu yang saat ini adalah tempatnya dikuburnya Rasulullah itu dengan mimbar yang saat itu digunakan Rasulullah SAW, dan tempat itu disebut oleh Rasulullah dengan namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, ya, salah satu dari taman-taman surga. Dan di tempat itulah banyak doa-doa yang insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki fadilah itu. Tapi ketika ziarah kubur, tidak ada sunnahnya berdoa di hadapan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz, kalau saya lihat banyak orang yang doa di sana, nah itu kurang. Gak ada contohnya, ya, gak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada contohnya dari para sahabat-sahabat. Sunnahnya orang untuk berziarah kubur adalah mengucapkan salam dan mendoakan orang yang sudah wafat. Nah, khusus untuk Rasulullah, kamu mendoakan apa? Yang ada adalah kamu bersolawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya solawat kita untuk Rasulullah itu adalah doa untuk Rasulullah Sallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mendoakan untuk Rasulullah SAW dan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan untuk Rasulullah. Adapun kepada Abu Bakar dan Umar, ya, kita juga mengucapkan salam pada keduanya sebagai orang yang kita hormati sebagai pemimpinnya kaum muslimin. Faham tu, ya, syabab? Ya. Jadi Abu Bakar ini membersamai Rasulullah sejak sebelum diutus jadi Rasul sampai setelah diutus jadi Rasul, membersamai, berjuang bersama dengan Rasulullah sampai kemudian wafat pun membersamai Rasulullah SAW. Lihat bagaimana betapa mulianya posisi Abu Bakar As-Siddiq. Dan semua ini tidak terjadi kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau ada orang yang berani mencela Abu Bakar As-Siddiq, ada yang berani menghina Abu Bakar As-Siddiq Azam, perhatikan, ya, maka apa? Itu adalah orang yang tidak tahu tentang kehormatannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena pernah ada orang berselisih dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat, sama sahabat, ya biasa, kadang sama sahabat, kadang ada masalah di antara mereka, namanya juga hidup bareng-bareng. Kadang ada satu hal masalah gini dan sebagainya. Lalu Rasulullah membela dia. Ya, Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak mau meninggalkan atau saya membiarkan sahabat saya ini? Maksudnya, udahlah, gak usah ikut campur urusan antara Abu Bakar sama ini, sudah gak usah dibahas dia ada masalah sama siapa, ada masalah sama siapa, sudah. Ini orang adalah temanku, dia adalah orang yang menjaga kehormatanku bersama dengan aku. Tidakkah kalian mau menjaga dia? Nah, begitu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah yang membela Abu Bakar ketika beliau masih hidup. Bayangkan kalau hari ini Rasulullah hidup, ya, kemudian mendengar orang-orang Syiah itu mengatakan Abu Bakar itu dilaknat, Abu Bakar itu begini, Abu Bakar itu dielek-elek oleh orang-orang Syiah itu, kira-kira Rasulullah marah enggak? Marah, bakal marah sekali Rasulullah SAW. Ya, kira-kira Rasulullah sedih enggak ketika sahabatnya, sahibnya yang dekat sama Rasulullah SAW itu dicela-cela seperti itu? Ya, maka dari itu kita harus wajib hukumnya menghormati Abu Bakar As-Siddiq, apalagi beliau itu termasuk orang yang paling awal masuk Islam, ya, setelah Khadijah Ummul Mukminin, ya. Orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar, lalu beliau dengan itu kemudian membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata beliau, Thumma istamarra mutajawirini mutajawiraini ba'da mamatihima ila al-yaum, ya. Wa bil audati ila siratin nabawiyyati syaribah syarifah najidu amthilatan katsiratan minhal musara'atu ila tasdiqihi fi kulli ma yaqul. Dan ketika kita kembali kepada sirah nabawiyah, kita menemukan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq begitu cepat untuk mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau itu orang yang tidak pernah ragu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunkan. Ya, beliau tidak pernah ragu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa mulazamatuhu fis sarra'i wad dharra. Dan Abu Bakar juga membersamai Rasulullah dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit. Coba, kejadian apa? Rasulullah lagi kesulitan, Rasulullah lagi menghadapi masalah, Rasulullah lagi serang oleh musuh-musuhnya. Kamu akan temukan Abu Bakar selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat ketika bersama-sama hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu perjalanan sangat berbahaya, bukan sembarang perjalanan itu. Itu kalau ketemu sama orang Quraisy langsung dibunuh dua-duanya. Ya, atau paling enggak ditangkap dibawa ke Mekah dan akan dibunuh di Mekah. Tapi Abu Bakar minta-minta, menangis minta sama Rasulullah SAW supaya bisa membersamai Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya. Wa mulazamatuhu fi sarra'i wad dharra'i walamma azama 'alal hijrati qala lahu alaihi salatu wassalam. Dan ketika mau berangkat hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, ala raslika ya Abu Bakrin la'allallahu yaj'alu laka sahiban. Ya, tenanglah wahai Abu Bakar. Kita tunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan izin agar engkau bisa membersamai aku. Jadi, Rasulullah pun berharap pada saat itu ketika ada perintah hijrah, karena pada ketika diperintahkan hijrah, Allah tidak mendetailkan, tidak memberitahukan kamu ditemani siapa, itu enggak. Ya, yang ada adalah perintah, kamu berangkat hijrah wahai Muhammad, berangkatlah engkau kepada hijrah ke Madinah. Lalu Abu Bakar minta supaya menemani dan menanyakan terus, ya Rasulullah, boleh saya menemani anda, begitu terus. Rasulullah bilang, ala roslik, tenang wahai Abu Bakar, sampai sekarang saya tidak ada perintah dari Allah untuk ditemani oleh siapapun, ya, bisa jadi Allah akan mengizinkan untuk menemani engkau, ya, ditemani oleh engkau. Lalu kemudian hatta idza ja'ahu liyukhbirahu annallaha qad adina lahu bil hijrah qala sahbatu ya Rasulullah fa ajabahu sahbah. Ya, sampai kemudian datang perintah dan ajar pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia boleh untuk membersamai Rasulullah dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, ya. Taqulu ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ma sya'artu qabla dhalika anna ahadan yabki minal farahi hatta ra'aitu Abu Bakrin yabki hina adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhbatuhu, ya. Ummul Mukminin ketika melihat peristiwa itu, kan ketika itu Aisyah masih kecil, tapi dia bisa melihat peristiwa itu, ya. Lalu dia mengatakan, pada saat itu aku melihat, baru kali itu aku melihat ada seorang lelaki menangis karena gembira. Ya. Biasanya orang itu kalau nangis karena apa? Karena sedih, kan? Ya kan? Tapi ada orang menangis karena gembira. Manusia itu kalau dia terlalu gembira, dia bisa menangis. Kalau terlalu sedih juga dia akan menangis, karena menangis itu adalah luapan perasaan. Ya, luapan perasaan, baik terlalu sedih ataupun terlalu gembira. Nah, Abu Bakar terlalu gembira, sangat gembira karena mendapatkan izin untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu perjalanan paling bahaya. Ya, perjalanan hidup dan mati, tapi beliau senang sekali untuk bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menangis pada saat itu dan kata Ummul Mukminin, sungguh aku baru itu aku melihat, ya, yabki minal farahi hatta raaitu Abu Bakrin yabki hina adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sohbatihi. Walau la wujud al musyabahati wal musyakalati bainahuma wa tawaffuri rahati wal muyul an nafsiyatil mutabadilah lama akhtara sohbatahu fi tilkir rihlati al masiriyatil khatirah wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'in akhar law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ibna abi quhafata khalila. Pernah suatu hari Rasulullah sampai mengatakan, kalaulah aku diizinkan untuk mengambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat seorang yang menjadi teman yang sangat dekat, maksudnya khalil, kekasih, orang yang aku kasihi, orang yang aku cintai yang paling dalam, kalau aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, ya, selain Allah, maksudnya kalau gini, orang mukmin itu cintanya yang paling dalam pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Tidak boleh ada cinta yang lebih dalam melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siapapun tidak boleh ada yang melebihi cinta yang paling dalam kepada pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bilang, "Kalaulah aku diizinkan untuk mengambil sosok yang aku cintai yang menjadi paling dalam itu. Yang cintanya paling dalam itu, ya, kalau aku diizinkan untuk itu, artinya boleh cinta sama Allah dan cinta pada siapa dan cinta pada siapa dan cinta, begitu. Yang sama tingkatannya dengan cinta dengan Allah, jadi betul-betul menjadikan khalil, yaitu kekasihnya. Maka kata Rasulullah, kalau diizinkan, pasti sudah aku ambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil bagi aku, ya, sebagai kekasihku. Beliau enggak nyebut Khadijah, beliau enggak nyebut Aisyah, beliau enggak nyebut Ali bin Abi Thalib, beliau enggak nyebut siapa-siapa. Yang beliau sebut adalah, kalau aku boleh diizinkan oleh Allah untuk mengambil sosok yang paling aku cintai atau kekasih, maka sungguh aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Sosok yang betul-betul dicintai, saking dekatnya hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Marwiyatuhu minas sunnati syarifah. Periwayatan hadis-hadis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita termasuk jarang mendengar riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, kan? Ya, kenapa itu? Kita lihat di sini. Ala raqmi min insyighali Abi Bakr radhiyallahu anhu bi umuril khilafah illa annahu kana min ahrasin nasi wa ahfaduhum li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat sibuk mengurus kekhilafahan pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kan tahu sendiri, setelah Rasulullah wafat, banyak orang murtad. Ya kan? Ada yang enggak mau bayar zakat, ada yang enggak mau lagi sholat, ada yang enggak mau membayar, pokoknya segitulah. Ya, ada yang mengatakan, udahlah Muhammad sudah gak ada, udahlah kita gak usah ngikuti lagi agama dia, pasti kita nanti kalau ada yang mau ngelawan kita perang, nah, begitu. Kenapa? Karena masih banyak kaum muslimin yang saat itu imannya juga masih lemah, ya, apalagi orang-orang kabilah-kabilah yang jauh-jauh dari kota Madinah itu, ya, mereka masuk Islam pada saat itu banyak ikut-ikut aja. Jadi bukan kemudian sosok yang kemudian memiliki kekuatan keimanan yang kokoh banget, enggak juga. Sehingga begitu mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah wafat, maka mereka apa? Murtad. Ada yang, wah udahlah kita enggak usah bayar zakat, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga sosok yang menggantikan kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Otomatis beliau jadi sangat sibuk untuk mengatasi orang-orang yang murtad. Ya. Orang-orang murtad sana dapat laporan, orang sana sudah enggak mau bayar zakat, wahai Abu Bakar, ya sudah tolong diingatin dulu, zakat adalah kewajiban mereka, kalau mereka enggak bayar zakat maka rukun Islam yang ketiganya rusak, kalau sudah rukun Islamnya rusak maka Islamnya menjadi rusak, maka kalau mereka sudah tidak mau Islam lagi maka akan aku datang untuk perangi mereka, wajib mereka harus bayar zakat. Karena dalam Islam itu orang tidak dipaksa untuk masuk Islam, orang disuruh paham untuk masuk Islam. Kita gak boleh maksa orang masuk Islam. Kamu harus masuk Islam, kalau enggak saya bunuh kamu, itu gak boleh. Yang boleh adalah kita ajak dia masuk Islam. Kita pahamkan dia dengan tauhid. Kita pahamkan dengan keindahan Islam. Ya, yang boleh adalah seperti itu. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, tidak boleh semena-mena begitu saja keluar dari Islam. Karena dia sudah mendapatkan hidayah. Dia sudah mendapatkan petunjuk. Jadi sekali masuk Islam kamu harus masuk dengan paham. Kalau sudah masuk dengan paham, sudah kamu gak boleh keluar lagi. Kalau keluar, maka di dalam Islam hukumnya orang kalau murtad itu dihukum apa? Dihukum mati. Ya, gak boleh. Murtad itu gak boleh. Orang kalau sudah murtad, maka dia dihukum mati. Dalam Islam, kalau ada orang di dalam apa namanya hukum Islam, seorang qadhi, seorang hakim Islam, kalau dia ada orang datang kemudian dia murtad, maka dia bertanya, kenapa kamu murtad? Oh, karena saya begini, begini, begini, begini. Maka dia ditangkap, dimasukkan penjara dulu, dibiarkan. Diingatkan, suruh orang untuk menasehati dia. Yang benar itu Islam, yang ini terus diluruskan. Ditunggu sampai waktu yang cukup, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sampai 3 bulan, ya, ditunggu, diberi kesempatan dia untuk kembali lagi ke dalam Islam. Kalau dia tidak mau kembali kepada Islam, maka qadhi akan memutuskan pada dia, dia dihukum mati. Nah, boleh orang bolak-balik agama, boleh. Rasulullah bilang apa? Dalam hadisnya, membaddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Ya. Karena orang enggak boleh pelin-pelan agama, sebentar Kristen, sebentar Kristen, sebentar Konghucu, sebentar apa, semua agama dicoba sama dia, ya. Nah, ini enggak boleh coba-coba agama, buat coba-coba enggak boleh. Ya, keyakinan ketika kamu sudah dapat hidayah Islam, kamu sudah tahu kebenaran Islam, sudah kamu masuk Islam, kamu pertahankan Islam itu sampai kamu mati, seperti itu. Ya. Nah, Abu Bakar setelah menjadi khalifah, banyak kaum muslimin yang murtad. Banyak yang gak mau bayar zakat, banyak yang balik memerangi kaum muslimin. Ada yang ngaku nabi, ya, ngaku nabi lalu kemudian beliau memerangi. Sehingga beliau sibuk untuk mengatur pasukan-pasukan kesana sini, ya, mengatur kekhilafahan menjadi pemimpin kaum muslimin untuk sibuk kesana sini. Sehingga beliau tidak sempat banyak meriwayatkan hadis. Tapi beliau termasuk orang yang paling banyak menghafal hadisnya Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Wong kemana-mana bareng kok sama Rasul. Iya enggak? Kalau dibanding dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasul jumlahnya berapa? Siapa yang tahu? Abu Hurairah. Ah, berapa? Ada yang tahu? Berapa Abu Hurairah meriwayatkan hadis? Ada yang mengatakan hadisnya adalah 4.500-an hadis. Abu Hurairah itu. Padahal Abu Hurairah itu cuma membersamai Rasulullah 3 tahun. Itu pun sahibannya enggak seperti Abu Bakar. Ya? Dia membersamai Rasulullah cuma 3 tahun terakhir sebelum beliau wafat. Itu pun beliau tidak membersamai selalu seperti mana Abu Bakar membersamai Rasulullah. Jadi bisa dibandingkan, kira-kira sebenarnya yang lebih banyak hadisnya siapa? Pasti ya Abu Bakar. Ya kan? Pasti Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu sebenarnya hafalannya banyak. Banyak mau meriwayatkan hadis, tapi enggak sempat meriwayatkan karena beliau disibukkan dengan mengurus kondisinya kaum muslimin, khususnya pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba perhatikan tadi yang kita cerita, ketika kaum muslimin bingung setelah wafatnya Rasulullah, gak ada yang tahu bahwasanya para nabi-nabi itu kalau diwafatkan maka dikuburkan di tempat di mana dia dicabut nyawanya. Saat itu yang tahu cuma siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, artinya beliau ini sosok yang paling alim dari kalangan para sahabat. Sosok yang paling alim di kalangan para sahabat. Periwayatannya dan ma'rifahnya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luas Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, tetapi karena tersibukkan di sana sini beliau tidak sempat untuk banyak meriwayatkan hadis, ya. Faqad rawa ma yazidu an 140 haditsan nabawiyan syarifan. Beliau hanya sempat meriwayatkan 140-an hadis saja. Ya, 140-an hadis. Tapi apakah pengetahuannya tentang hadis cuma 140 itu? Enggak, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan apa itu katanya pemimpin kok meriwayatkannya cuma 140 hadis, berarti dia enggak banyak tahu tuh dengan Rasulullah. Katanya kok membersamai Rasulullah, bukan begitu. Beliau tidak bisa meriwayatkan banyak hadis karena beliau tersibukkan mengurusi kaum muslimin. Lain dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dia tidak ditugasi dengan menjadi khalifah, maka beliau bisa sibuk apa namanya mengajarkan kaum muslimin dengan hadis-hadis yang beliau dengar. Itu saja Abu Hurairah, banyak meriwayatkan dari sahabat yang lain. Kenapa? Karena Abu Hurairah kan datang belakangan. Lalu ada sahabat yang menceritakan, oh dulu saya mendengar Rasulullah mengatakan begini-begini, lalu Abu Hurairah meriwayatkan kepada tabi'i, kepada yang berikutnya, begitulah seterusnya ya hadis-hadis itu, sehingga beliau meriwayatkan banyak pada saat itu karena beliau fokus banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, Abu Hurairah untuk ketika datang ke Madinah, beliau nyantrinya di mana? Tinggal di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu di bagian belakang itu ada tenda kecil begitu ya, ada kayak tempat kecil begitu, namanya Suffah. Tinggal di situ orang-orang yang hijrah ke Madinah, nggak punya kerabat, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, maka mereka tinggal di Suffah, ya, tinggalnya di masjid di belakang, bagian belakang, sudut belakang gitu. Ya, udah nanti mereka makan ya, kadang kerja, mereka nanti makan nanti, atau ada orang sedekah mereka makan di situ. Tapi karena mereka berada di masjid, mereka banyak mendengar hadis-hadisnya Rasulullah. Nah, Abu Hurairah fokus banyak mendengar dari Rasulullah SAW. Tinggal di Suffah, kalau Rasulullah di masjid, beliau pasti membersamai dan mendengar hadis-hadisnya Rasulullah. Lalu kemudian beliau juga bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, itulah kenapa Abu Hurairah banyak riwayat hadisnya. Tapi kalau Abu Bakar banyak mendengar tapi tidak bisa meriwayatkan karena tersibukkan mengurusi kaum muslimin ya, sehingga cuma sempat meriwayatkan sekitar 140-an hadis. Warawa anhu katsirun minas sahabati ka Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa ghairihim katsir. Dan lalu kemudian tidak sedikit para sahabat yang juga meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa minal mu'akkad anna Siddiq radhiyallahu anhu kana yahfadhu adhafa hadzal adadi min al ahadith an nabawiyyah lakinnahu tafarraga li syu'uni ar-ra'iyyati wal jihad wa lam yakun lahu talamidatun ya'khuduna anhu al hadith. Dan sudah pasti Abu Bakar itu banyak menghafalkan hadis, ya, memiliki banyak hafalan hadis, tetapi beliau tersibukkan dengan mengurusi rakyat kaum muslimin dan mengurusi jihad fisabilillah, sehingga beliau tidak memiliki murid yang khusus belajar dari Abu Bakar As-Siddiq sehingga mengambil hadis-hadisnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Fi hinin annahu lamasa hirsa ba'du sahabatil kiram ala riwayatil hadithin nabawiyyatil syarif ka Abi Hurairata wa Ummuna Aisyah radhiyallahu anhuma fatabat nafsuhu lidalik wansarafa an riwayatil hadith. Di saat di mana beliau melihat sudah cukup ada sahabat-sahabat yang lain yang fokus meriwayatkan hadis-hadis, sehingga beliau sudah menyerahkan kepada sahabat-sahabat tersebut, sehingga apa, beliau mengurusi kaum muslimin. Ya, di antara yang disebut di sini adalah Aisyah Ummul Mukminin. Kita tahu Aisyah Ummul Mukminin itu juga meriwayatkan banyak hadis. Dikatakan berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin? Siapa yang tahu? Sekitar 1500-an hadis. 1500-an hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi banyak ya diriwayatkan oleh beliau, ya. Baik. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah nanti kita ambil tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq insyaallah pada waktu yang akan datang.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: وقف الطفل وحده والليالي ورصاص.
3: Siang itu di bumi Madinah, matahari tengah terang benderang. Teriknya sungguh garang menyapa hampir setiap jengkal kota dan pepasir lembah. Jalanan senyap. Orang-orang lebih memilih istirahat di dalam rumah daripada bepergian dan melakukan perniagaan. Namun tidak baginya. Lelaki tegap, berwajah teduh dan mengenakan jubah yang sederhana itu berjalan menyusuri lorong-lorong kota sendirian. Ia tidak peduli dengan panas yang menyengat. Ia tak terganggu dengan debu-debu yang naik ke udara. Ia terus saja bersemangat mengayun langkah. Sesekali ekor matanya berkerling ke sana kemari, seperti tengah mengawasi. Hatinya lega ketika daerah yang dilewatinya sentosa seperti kemarin, hingga ketika ia melewati salah satu halaman rumah seorang penduduk, tiba-tiba ia berhenti. Langkahnya surut. Pandangannya tertuju pada anak kecil yang ada di sana. Ditajamkan pendengarannya. Samar-samar ia seperti mendengar suara lirih, cercit burung. Perlahan ia mendatanginya, dan dengan lembut ia menyapa bocah laki-laki yang tengah asik bermain. "Hai nak, apa yang berada di tanganmu itu?" Wajah si kecil pun mendongak hanya sekilas dan menjawab, "Paman, tidakkah paman lihat? Ini adalah seekor burung." Pandangan lelaki itu pun meredup. Ia jatuh iba melihat burung itu mencericit parau. Di dalam hatinya mengalun sebuah kesedihan. Burung ini tentu sangat ingin terbang. Dan anak ini tidak mengerti jika makhluk kecil itu teraniaya. "Bolehkah aku membelinya, nak? Aku sangat ingin memilikinya." Suaranya penuh harap. Si kecil memandang lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Ada gurat kesungguhan dalam paras beningnya. Lelaki itu masih saja menatap lekat. Akhirnya dengan agak ragu ia berkata, "Baiklah paman." Maka anak kecil pun segera bangkit menyerahkan burung kepada lelaki yang baru pertama kali dijumpainya. Tanpa menunggu, lelaki itu pun merogoh saku jubah sederhananya. Beberapa keping uang itu kini berpindah. Dalam genggamannya burung kecil itu dibawanya menjauh. Dengan hati-hati, kini ia membuka genggamannya seraya berkuman senang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, "Engkau burung kecil, terbanglah, terbanglah." Maka sepasang sayap itu pun mengepak tinggi. Ia menengadah hening memandang burung yang terbang jauh ke angkasa. Sungguh, langit Madinah menjadi saksi ketika senyuman senang tersungging di bibirnya yang seringkali bertasbih. Sayup-sayup didengarnya sebuah suara lelaki dewasa yang membuatnya pergi dengan langkah tergesa. "Nak, tahukah engkau siapa yang membeli burungmu itu? Tahukah engkau siapa lelaki mulia yang kemudian membebaskan burung itu ke angkasa?" "Dialah Khalifah Umar, nak." "Pendengar, malam-malam di kota Madinah, suatu hari, masih seperti malam-malam sebelumnya, beliau mengendap berjalan keluar dari rumah petak sederhana. Dan masih seperti malam kemarin, beliau sendirian menelusuri jalanan yang sudah seperti nafasnya sendiri.

tanpa mengetahui bahwa mereka baik-baik saja. Sungguh, tak akan pernah rela ia harus berselimut dalam rumahnya tanpa kepastian di luar sana. Tak ada bala. Maka, ia bertekad malam ini untuk kembali berkeliling. Madidah sudah tersusuri. Malam sudah hampir di puncak. Angkasa bertabur kejora. Beliau masih berjalan. Meski lelah jelas terasa. Sesekali beliau mendongak melabuhkan pandangan ke langit Madinah yang terlihat tampak jelita. Maka beliau pun tersenyum seperti terhibur dan memuja sang pencipta. Tak terasa Madinah sudah ditinggalkan. Ia berjalan sudah sampai di luar kota. Dan langkahnya terhenti ketika dilihatnya seorang lelaki yang tengah duduk sendirian menghadap sebuah pelita. Apakah yang kau lakukan malam-malam begini sendirian? Lelaki itu tidak menjawab. Ketika didengarnya dari dalam tenda suara perempuan yang memanggilnya dengan mengadu. Dengan tersendat, lelaki itu memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan. Lelaki itu bingung karena di sana tak ada sanak saudara yang dapat diminta pertolongannya. Maka setengah berlari, ia pun pergi menuju rumah sederhana yang masih sangat jauh. Ia menyeret kakinya yang sudah lelah karena telah mengelilingi Madinah. Ia terus saja berlari meski kakinya merasakan dengan jelas batu-batu yang dipijaknya sepanjang jalan. Tentu saja karena alas kakinya telah tipis dan dipenuhi lubang, ia jadi teringat kembali sahabat-sahabatnya yang mengingatkan agar ia membeli sandal yang baru. Ummu Kulsum, bangunlah. Ada kebaikan yang bisa kau lakukan malam ini. Ia membangunkan istrinya dengan nafas tersengal.

Allah menjadi saksi keduanya dan memberikan rahmah hingga dengan selamat mereka sampai di tenda lelaki yang istrinya akan melahirkan. Ummu Kulsum segera masuk dan membantu persalinan. Allah Maha Besar. Suara tangis bayi singgah di telinga. Ibunya selamat. Laki itu bersujud mencium tanah, kemudian menghampirinya sambil berkata, "Siapakah engkau, wahai saudara, yang begitu mulia menolong kami?" Lelaki ini pun tidak perlu memberi jawaban, karena suara Ummu Kulsum saat itu memenuhi lengang udara. "Wahai Amirul Mukminin, ucapkan selamat kepada tuan rumah. Telah lahir seorang laki-laki yang gagah." Pendengar, betapa terpesona mengenang kisah indah Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah seorang pemimpin negara, tapi sejarah mengabadikan kesehariannya sebagai seorang sederhana tanpa berlimpah harta. Ia adalah orang yang paling berkuasa, tapi lembaran kisah hidupnya begitu penuh kerja keras dalam mengayomi seluruh rakyatnya. Ia adalah orang nomor satu, tapi siang dan malamnya jarang dilalui dengan pengawal. Ia seorang penyayang, meski begitu hanya kepada seekor burung pun. Ia sanggup berlari tanpa henti demi menolong seorang perempuan yang tak dikenal yang akan melahirkan. Dan ia melakukannya sendiri. Ia melakukannya sendiri.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

0: dengar?
1: Termasuk amalan penghapus dosa yang ke-21, yaitu berpuasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis ini terdapat dua syarat bagi yang berpuasa Ramadan dan berharap dengan puasanya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan puasa tersebut. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban, maksudnya adalah amalan puasa tersebut hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari keridhaannya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita berpuasa Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Mas Paimin sing bagus dhewe.
1: Waalaikumsalam, Mas Paijo. Apa?
0: Saiki kan memasuki musim hujan toh, Kang. Kita kan selaku pemuda di desa ini, apakah yang harus kita lakukan, Kang Paimin?
1: Alah, pasamu kuwi lho, Jo. Ambek biasa wae pemuda-pemuda.
0: Piye-piye?
1: Ya, ngene, Jo. Kita ini kan hidup bermasyarakat, Jo.
0: Lah, kena.
1: Jadi seharusnya kita senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari beberapa hal yang buruk yang ditimbulkan karena hujan.
0: Sih, tak teko. Loh, maksudmu udan kuwi elek to, Kang?
1: Ora, Jo. Udan kuwi rahmat, Jo. Rezeki dari Allah. Maksudku kuwi, manungsa kuwi biasanya lali marang beberapa hal yang harus disiapkan agar datangnya hujan itu tidak menimbulkan keburukan, ya, karena ulah manusia itu sendiri, Jo.
0: Apa wae kuwi, Kang Min?
1: Yo, sing

0: kebersihan lingkungan harus dijaga, Jo.
1: Nyapu bentar dino.
0: Sampah-sampah diselokan dan di tempat mengalirnya air jangan sampai tersumbat sampah.
1: Ya.
0: Sehingga bisa berakibat banjir. Terus hindari genangan air dimanapun agar tidak dijadikan tempat menetesnya nyamuk. menetasnya nyamuk.
1: Terus apa meneh?
0: Sing paling penting kuwi selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga harus menjaga kebersihan lingkungan dari perbuatan maksiat, Jo.
1: Lo. Apa hubungannya to, Kang? Lah kok tekan maksiat bareng?
0: Ala piye lah. Kowe sok ndelok berita nang tipe-tipe kaya apa?
1: Ya.
0: Nah, betapa banyak bencana alam, banjir, angin topan dan lain-lain yang terjadi dan menimpa suatu negeri dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Kemusyrikan di mana-mana, maksiatan di mana-mana, minuman keras sudah menjadi hal yang biasa.
1: Oh, lah iya ya, ngono ya.
0: Lain musibah sing kenek mung sing tukang maksiat lan tukang sirik ngono ra apa-apa, Jo. Lain sing muslim lan sing sregep ngibadah ya melu kenek. Ala ya mesak. Kita, Jo.
1: Ya wis, nek nu mulai sesuk kita harus sweeping, Kang Min.
0: Wih. Sik. Sweeping apa ta, Jo? Wajah menten-menten ngono lho.
1: Ora. Maksudku kuwi kan prei sesuk ta. Dadi awake dhewe sweeping neng ngomai dewe-dewe lah, mbok menowo gitu loh, Kang. Ono sampah neng selokan, ya toh. Sekitar itu harus dibersihkan.
0: Walah, tak kira yo apa.
1: Lah terus neng resik itu Kang sirik lan maksiat itu corone piye ya, Kang ya?
0: Ya tiga neni apa-apa toh, Jo. Bahwa orang Islam itu tidak seharusnya berbuat seperti itu. Selain

antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya Sirkuh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirkuh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Isfasalar. Sirkuh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Isfasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zai yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zai meninggal tahun 1146 setelah mendudukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zai dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirkuh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirkuh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun dua bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirkuh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang punya kekuatan besar di Kairo. Namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun, Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang masih belia namun sah. Ketika raja belia tersebut tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia, mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, perang salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad.
pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin. Pada tanggal 13 Juli yang kering, 25.000 tentara Muslim mengepung tentara Kristen yang berjumlah sedikit lebih besar di daerah pegunungan Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan Muslim terdiri dari 12.000 kavaleri yang sisanya infanteri. Kavaleri juga yang merupakan pasukan utama menunggang kuda Yaman yang gesit. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazagan untuk meminimalisir panas terik padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan dibagi dalam skadron-skadron kecil, mereka menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan Kristen dibagi dalam 3 bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari Ordo Kristen Hospitaller yang dipimpin Raymond dari Tripoli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald di Catillon berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi 2 pilihan. Menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Catillon yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Acre, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukannya menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap mempersilahkan umat Kristen untuk melakukan ibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serbuan prajurit Kristen pimpinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem 2 kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1192. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem.
Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut,

0: Pernahkah kita merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih baik daripada orang lain? Apakah itu termasuk sombong? Sombong itu turunan dari ujub. Ada sombong batin dan zahir. Sombong itu punya hal-hal yang disombongkan, seperti ilmu, ibadah, keturunan, harta. Sementara ujub tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, tapi takjub pada dirinya. Ukuran kesombongan kita itu misalnya kita mengobrol masalah sesuatu, kemudian orang menasihati kita, maka tanyalah ke hati. Bila kita menolak dan tidak menerima nasihat atau kebenaran, bisa jadi ini dinamakan sombong. Nah, bila dalam berorganisasi seorang merasa hebat, ya, tetapi didudukkan pada posisi rendah, dia merasa tidak pantas di posisi itu. Bila ada seorang pulang dari pasar membawa jinjingan, dia merasa ini tidak pantas menjadi tugasnya, maka ada bercak penyakit dalam hatinya, yaitu sombong. Bila kita merasa sudah berlaku sombong itu baik, yang buruk itu apabila tidak merasa sombong padahal dia sombong. Ingat, asal penciptaan kita dari lubang hina, kemana-mana membawa kotoran, sebentar lagi menjadi bangkai yang menjijikkan. Meremehkan orang lain dan merasa paling benar adalah ciri-ciri daripada sombong. Kalau kita dengki, mengobatinya bisa dengan cara mendatangi orang yang kita dengki tersebut. Pujilah dia, perlakukan dia sebaik mungkin dan seramah mungkin, lalu bela dia di depan orang-orang yang menggibahinya. Mampukah kita berbuat demikian? Ternyata butuh energi untuk proses membersihkan hati. Inilah salah satu obat dengki. Hadis riwayat Imam Tirmizi, mukmin berdosa akan ada bercak di hatinya. Jika ia beristighfar akan bersih dan diisi dengan amal soleh. Membicarakan aib, cinta dunia, kurang rasa malu, zalim terus-menerus adalah penghancur amal. Nah, penyebab gibah adalah adanya bercak hitam di hati karena marah, dengki, atau penyesuaian pergaulan. Nah, periksa diri kita. Kenapa saya ngomongin orang lain? Maka jika dia berdosa, lalu dia bertaubat, tapi hatinya tidak berguncang dan tidak takut untuk mengulangi dosa itu lagi, maka belumlah dia dikatakan taubat nasuha. Ada orang yang dinasihati, maka hidup hatinya menerima nasihat dengan ikhlas. Jadikan istighfar sesungguh-sungguh, bertenaga, tidak hanya dalam lisan, tanpa penyesalan. Pensucian diri bisa dengan cara tilawah, zikir, dan taubat. Bersabarlah, wahai diri. Sabar itu tidak ada keluhan di hati, tidak ada keluhan kepada makhluk, dan upayakan tubuh kita beraktivitas untuk yang diridhoi Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
4: Pendengar, suatu hari seperti biasa, Aisyah radhiyallahu anha sedang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi kebersamaan sepenggal demi sepenggal. Panjang pendek langkahnya adalah perjuangan, besar kecil bebannya adalah pertarungan. Berjuang menyebarkan Islam, berjuang menata masyarakat baru, bertarung melawan melawan kebatilan, mengubah masyarakat yang menyembah berhala menjadi masyarakat tauhid yang menyembah Allah semata. Memahat kalimat-kalimat pembebasan di relung kalbu orang-orang yang dikerdilkan kebodohan, yang kelak mengubah mereka menjadi orang-orang besar, pengukir berlembar-lembar sejarah besar. Tetapi kesemuanya dalam timbangan yang adil, seimbang dan sangat indah. Dengan itu semua rasa suka menjadi hulu bagi lautan syukur. Begitupun rasa duka menjadi ujung dari pangkal segala kesabaran yang sulit digambarkan. Tak beberapa lama lewatlah Khawla binti Tuaid, seorang wanita ahli ibadah yang terkenal. Maka Aisyah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Khawla adalah wanita yang sangat taat beribadah. Ya, wanita yang tidak pernah tidur malam. Begitu jelasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar informasi itu, Rasulullah menjawab dalam nada bertanya, "Tidak tidur malam." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Lakukanlah amal ibadah sesuai apa yang kamu mampu menanggungnya. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan." Begitulah jawaban Rasulullah seperti diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Memberi banyak pelajaran berarti sekaligus panduan bagi umatnya dalam konteks yang sangat luas. Jawaban Rasulullah tidak serta-merta untuk menyalahkan Khawla, tetapi lebih menjelaskan bahwa dalam menjalankan perintah Allah dikembalikan kepada kemampuan maksimal yang dimiliki masing-masing orang. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Sementara kemampuan maksimal orang yang satu berbeda dengan yang lain, belum tentu orang lain bisa melakukan apa yang dilakukan Khawla, karena standar kemampuan tidak bisa diseragamkan, apalagi diseragamkan sama dengan Khawla. Selain itu, jawaban itu juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bosan untuk menerima amal ibadah hambanya sampai hamba itu sendiri yang merasa bosan. Ya, Maha Suci Allah dari sifat yang tidak terpuji. Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak pernah bosan untuk memberi karunia dan nikmat kepada para makhluknya. Allah tidak pernah bosan untuk menunggu kembalinya hamba-hambanya yang tersesat agar segera menyongsong pintu taubat. Selama nyawa mereka belum sampai ke kerongkongan, Allah tidak akan pernah bosan menerima amal kebaikan hamba-hambanya meski amal itu dilakukan dengan perlahan atau sesuai kemampuannya. Justru manusialah yang punya rasa bosan, karena secara fitrah ia punya potensi untuk itu. Bahkan tidak sedikit yang mudah bosan. Jawaban Rasulullah agar menjalani ibadah sesuai kemampuan memberi gambaran betapa pentingnya seorang muslim mengelola tabiat dirinya secara terampil agar tetap berjalan seimbang, bahkan dalam ibadah tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak bermalas-malasan. Ibadah yang berlebih-lebihan bisa jadi suatu ketika mengantarkan pelakunya kepada kelelahan atau kebosanan. Pengertiannya adalah bila ibadahnya pun bisa membosankan lantaran dilakukan dengan kurang tepat, apatah lagi dengan kehidupan dunia sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari, di kantor, di rumah, di jalanan, di pemerintahan, di yayasan sosial, berdagang atau di mana saja, dalam bentuk apapun, pasti ada saat-saat di mana segalanya terasa membosankan. Hampir bisa dipastikan, ada kalanya orang merasa jenuh dengan kehidupan dunia. Mungkin yang membedakan adalah panjang pendeknya atau bobot kebosanan itu. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sedikit, ada yang besar. Bisa jadi orang yang selama hidupnya tidak pernah terbersit rasa bosan sama sekali pada dirinya, tetapi jumlah mereka mungkin tidak banyak. Rasa bosan bisa muncul karena hidup di dunia ini tidak sempurna. Ia lantas bertemu dengan diri kita yang juga bukan makhluk sempurna. Maka apapun puncak prestasi, puncak kebaikan, puncak keistimewaan, selama ia masih di dunia, pasti ada kelemahannya. Pendengar, ketika menjelaskan beberapa kesenangan duniawi yang difitrahkan untuk manusia, seperti kesenangan kepada wanita, anak, harta yang banyak, emas, perak, ternak atau sawah ladang, sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, Allah menyambungkan dengan informasi penting bahwa semua itu adalah kesenangan dunia, sementara kesenangan yang lebih baik adalah di surga. Bahkan pada ayat berikutnya Allah mengulanginya lebih tegas lagi. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 15. Pendengar, karenanya hanya di surga kesenangan yang sangat kekal. Kekal masanya, kekal pula kenikmatannya. Sebaliknya, kesenangan di dunia tidak kekal masanya, tidak kekal pula kenikmatannya, apapun bentuknya. Ketika mengomentari ayat ini, Syekh Salman Al-Audah, seorang ulama dari Timur Tengah, menjelaskan bahwa kepenggambaran istri-istri di akhirat yang suci menunjukkan bahwa di dunia ini pasangan hidup kita, suami ataupun istri, seistimewa apapun pasti punya kekurangan. Begitupun dalam kesenangan hidup yang lain, dari seluruh yang kita sukai, pasti ada yang tidak kita sukai. Setidaknya, tidak kita sukai pada kondisi tertentu, di suatu waktu tertentu. Kebosanan pasti pernah singgah dalam hidup kita. Bahkan mungkin pula akan datang kembali, nanti di suatu masa. Tetapi, ia harus dijalani dan dilalui. Seperti gelapnya malam yang harus dilewati, untuk menikmati sejuknya pagi dan terangnya siang. Karenanya Rasulullah mewanti-wanti agar bila datang saat-saat lesu, jenuh atau bosan, jangan sampai dilampiaskan dengan cara yang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda, tiap amal itu ada masa-masa jenuhnya. Tiap amal itu ada masa-masa jemunya. Dan pada tiap-tiap masa jemu itu ada peralihannya. Barang siapa yang peralihannya itu kepada sunnahku, maka sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang peralihannya kepada selain sunnahku, maka sesungguhnya ia telah tersesat. Hadis Riwayat Al-Bazar. Pendengar, maka belajar memupuk semangat tak bisa dipisahkan dengan belajar mensiasati rasa bosan. Ini berlaku untuk lingkup hidup apa saja, agar kita masih punya nafas panjang untuk cita-cita yang juga masih panjang. Cita-cita untuk masuk surga Allah yang luas membentang. Sebab di sanalah satu-satunya tempat yang tak akan ada rasa bosan.

Pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk telah sempurna dengan pembagian rezekinya. Tidak ada satupun yang akan ditelantarkannya, termasuk kita. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya. Yang lebih tinggi lagi, benar atau tidak cara mendapatkannya. Rezeki di sini tentu bukan sekedar uang. Ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang risau oleh masalah pembagian rezeki ini. Mereka rezekinya begitu sulit dan sempit, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Ada banyak penyebab. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Yang pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Karenanya, lepaskan ketergantungan kepada makhluk. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena melalui makhluk hanyalah sarana jalan rezeki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Bila hati berharap pada makhluk, tentulah akan banyak menuai kekecewaan. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat At-Tolak ayat 63 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja, sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudaraku, bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit atau kikir, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya sulit. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang Maha Kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, long ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun, itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian, salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu, aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersolat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai, adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai ada di kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, salat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Cochabamba. RTSFM.

Pendengar RTS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

وسلم.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kompas, RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyyu taufiq.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saat pembalasan selalu lebih dahsyat dari saat penzaliman.

0: Sabes do Comamba. RDSFM.
1: Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin memuji dan memuja Allah, Zat yang maha mulia, maha suci, satu-satunya pencipta, penguasa, pemilik alam semesta ini, bahkan diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat melimpah, sehingga roda kehidupan kita bisa berjalan di muka bumi ini, bahkan dijanjikan balasan yang maksimal di akhirat sana. Berapa banyak makanan, minuman, pakaian, oksigen, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan dari pertama kita lahir, bahkan masih kita di dalam rahim atau perut ibu kita, sampai detik ini, di mana kita masih hidup, yang kita bisa nikmati. Dan nikmat-nikmat tersebut akan terus diberikan oleh Allah sampai menjelang ajal datang nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selain membolehkan kita menikmati selama halal dan tayyibah yang dibolehkan dan berkualitas, juga Allah memerintahkan kita untuk mensyukurinya, alhamdulillah, atas semua nikmat itu. Dan juga nikmat terbesar yang tidak kalah penting di atas semuanya nikmat tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, semua itu adalah nikmat terbesar di atasnya adalah Islam dan iman. Karena kita jadi punya panduan hidup dengan agama yang mulia ini. Kita jadi mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahabesarannya, dengan kerajaannya yang abadi tentunya, serta juga kemahaluasan rahmatnya, serta beratnya siksanya. Luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh, dan berat siksanya bagi para pembangkang. Serta juga kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan selama hidup di dunia dengan batas umur tertentu, dari hal-hal yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, serta mana yang boleh juga kita nikmati dan yang tidak boleh kita nikmati, biasa dikenal dengan halal dan haram dalam agama Allah. Dan di akhirat nanti kita akan dibalas dengan surga yang abadi. Maka semua ini nikmat yang sangat besar, dan saya yakin kita semua berkumpul di salah satu rumah Allah ini karena tujuannya untuk lebih mendalami lagi nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Dan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dijadikan sebagai suri tauladan, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan telah sukses meraih apapun yang diharapkan oleh manusia di muka bumi ini. Sukses menjadi pasangan hidup, sukses menjadi anak, menjadi orang tua, juga menjadi saudagar, politikus, dan menjadi sahabat dekat bagi orang-orang yang dekat dengan beliau. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan pasti akan mirip dan sama, karena buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah itu adalah suri tauladan yang baik buat kalian. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan satu-satunya ibadah di mana Allah perintahkan hamba-hambanya untuk melakukannya, yang Allah juga melakukan ibadah tersebut, yaitu mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini seperti biasa kita biasa selang-selingkan antara kisah para nabi-nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Dan pada Sabtu pekan kedua ini kita akan membahas nabi dan Rasul yang ketiga. Setelah kita membahas Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama dan manusia pertama, dengan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan beliau dan pelajaran-pelajaran bisa kita ambil, juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau sebelum pertemuan kita sekarang, Nabi yang kedua Idris alaihissalatu wassalam, siapa beliau dan bagaimana beliau berdakwah dan apa saja keutamaan dan pelajaran bisa diambil. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas Rasul pertama. Kalau Adam dan Idris alaihimussalatu wassalam adalah nabi, maka ini adalah Rasul pertama. Dan nanti akan lebih titik-titik beratkan perbedaan antara nabi dan rasul. Tapi yang jelas beliau yang kita bahas pada hari ini, Nuh alaihissalam, adalah rasul pertama. Dan semua rasul pasti nabi, dan tidak semua nabi itu rasul. Berarti rasul lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Dan beliau salah satu dari 5 rasul-rasul pilihan atau dikenal dengan ulul azm. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala puji secara khusus, dimulai dari tokoh kita pada hari ini, Nabi yang mulia Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Semua ini dikenal dengan atau 5 orang nabi-nabi pilihan ulul azm yang memiliki tekad dan kuat dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Nuh. Hampir seluruh manusia mengenal manusia yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan dakwah beliau yang luar biasa sekitar 950 tahun di kaumnya, dan akhirnya Allah binasakan kaumnya dan Allah selamatkan beliau dan orang-orang beriman serta jenis-jenis hewan berpasang-pasangan di kapalnya. Itu tidak asing ceritanya di tengah-tengah manusia. Bahkan di masa kita sekarang banyak orang-orang yang membuat seperti sebuah film diceritakan, padahal sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan perbuatan tersebut karena tidak akan ada yang bisa menyamai Nabi Nuh alaihissalam. Dan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah kapal mukjizat, ya, bukan kapal biasa. Kapal memang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara khusus, walaupun melalui tangan Nuh dan orang-orang beriman alaihissalatu wassalam, tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah awasi secara langsung pembuatan kapal tersebut, yang mampu menampung derasnya air hujan yang tertumpah dari langit dan juga yang keluar dari bumi. Dan pada saat itu terjadi gelombang-gelombang banjir yang sangat besar sehingga binasa semuanya, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia, kecuali yang ada di atas kapal manusia yang mulia ini, Nabi Nuh alaihissalam. Kita sedang bicara salah satu utusan Allah yang nasabnya, kalau teman-teman pegang buku tentunya ada di sebelum lembaran ke-95. Di sebelah kiri ada tulisan nasab Nuh, Nuh bin Lamak Mutawashla bin Idris, berarti dia adalah cucunya Nabi Idris, ya, yang kita bahas yang lalu, bin Yarit bin Mahlail bin Kainan bin Anush bin Syith bin Adam. Nasab ini adalah manusia-manusia terdekat di awal-awal, karena dekat dan Nabi Adam alaihissalam. Dan kita sedang bicara periode kehidupan manusia yang sudah terlalu jauh dari kehidupan kita. Diprediksi oleh para ulama sekitar 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Kalau kita bicara sebelum Masehi, sekarang kita berada di tahun 2025, ya, Masehi. Berarti kita mundur 2025 tahun yang lalu, menjadi nol dulu tahun Masehi itu, lalu mundur lagi 3993 tahun. Itulah masanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi manusia yang sudah sangat lama dari masa kehidupan kita. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah mengekalkan kisahnya dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajaran bukan hanya bagi orang muslim tapi seluruh alam semesta ini, mengambil pelajaran dari kisah manusia-manusia terbaik yang telah Allah utus. Kalau masih ingat, sempat kita singgung di masa bahasan Nabi Adam alaihissalam, inilah awal sejarah manusia yang benar. Manusia dari awal Allah ciptakan punya ilmu, punya pengetahuan, punya ya kelebihan-kelebihan, dan tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang berasal dari kera yang kemudian hidupnya purba kala, ya, serba ketinggalan. Tetapi ya, kalau kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala waktu menciptakan Adam, Allah mengajarkan nama segala sesuatunya, ilmunya sangat luas, sampai-sampai para malaikat pun akhirnya mengakui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya dalamnya ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam menghafal semua nama nabi-nabi, nama-nama semua malaikat, nama-nama benda di langit, ya. Dan Nabi Adam alaihissalam mengetahui apa saja yang malaikat pun belum disampaikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini adalah keturunan manusia-manusia yang harusnya kita pelajari sejarahnya, karena memang disitulah kehidupan manusia yang sebenarnya. Disitulah kita bisa ambil pelajaran. Dan Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila, kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat. Maksudnya memang tujuan kita diciptakan mengabdi kepada Allah, orang yang beriman, patuh dan mengikuti para utusan Allah, ujung-ujungnya bahagia di dunia Di akhirat mereka akan mendapatkan balasan surga. Siapapun yang mengikuti langkah mereka akan sama, tidak akan pernah berubah. Siapapun yang membangkang dari pengikut-pengikut para nabi-nabi ini pun, maka orang yang membangkang sesudahnya kesudahannya sama, tidak akan pernah ada perubahan. Sampai bahkan yang terdekat di kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita tahu sampai hari ini dikenang kisah-kisah yang menarik dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ridwanullah alaihim, kiprah-kiprah mereka dalam agama Islam, dan bagaimana dalam biografi mereka Allah muliakan mereka di dunia. Kalau bukan karena Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ridwanullah alaihim, yang dikenal dengan Khulafaur Rashidin, raja-raja pertama pengganti Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam ini, tidak akan menjadi raja, tidak akan dikenal. Semasa mereka hidup di Mekah, walaupun Abu Bakar seorang tokoh Mekah, tidak ada yang kenal kisahnya. Tapi dengan Islam mereka jadi mulia dan terkenal. Di dunia mereka diberikan kerajaan, diberikan kekayaan. Bahkan Bilal yang tadinya hamba sahaya radhiyallahu anhu di Mekah, setelah masuk Islam mulia, menikah dengan seorang wanita terhormat, kemudian punya keturunan dan beliau punya kekayaan. Bahkan sebelum meninggal, Bilal termasuk salah satu sahabat yang kaya raya karena mendapatkan harta rampasan Persia atau ghanimah Persia, dan termasuk orang yang sangat kaya raya. Pada saat meninggal, meninggalkan banyak harta untuk ahli warisnya. Allah muliakan orang-orang yang beriman di dunia walaupun melalui ujian-ujian dalam hidupnya, agar dia menyadari dia punya Tuhan dan dia kembali kepada Tuhannya. Tapi Allah perlihatkan di dunia mereka akan bahagia, dan sudah bahagia orang-orang yang mendahului kita ini, kemudian di akhirat juga mereka akan mendapatkan surga abadi yang sudah dirincikan semua tentang masalah surga tersebut, dari pintu gerbangnya, kemudian taman-tamannya, dipan-dipannya, bidadari-bidadaranya, kemudian para pelayan di surga, kemudian istana, pakaian, dan segala macam hal sudah dirincikan semuanya. Sebaliknya, orang-orang yang membangkang, orang yang terdekat seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ini teman-teman para ahli sejarah menukil rumah-rumah mereka di Mekah itu sangat besar, harta mereka melimpah, keturunan mereka banyak, mereka terkenal sebagai tokoh-tokoh Mekah. Tapi karena kekufuran habis semuanya. Siapa yang mengetahui sekarang peninggalan rumahnya Abu Jahal ataupun Umayyah bin Khalaf yang dulu terkenal di Mekah? Mana ya pakaian-pakaian kebesaran mereka, mana jabatan mereka? Habis semuanya. Bahkan mereka meninggal dalam keadaan kufur, terhina di perang Badr. Mayoritasnya sekitar 70 atau 60-70 ya tokoh-tokoh Quraisy, 70 orang tepatnya, terbunuh semua di perang Badr, sehingga tidak tersisa dari tokoh-tokoh mereka kecuali Abu Sufyan yang memang Allah berikan hidayah masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Di dunia mereka habis ceritanya, dikenang keburukannya, di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan pernah ada perubahan dalam sistem ini. Maka kita harus menentukan jalan kita, mengikuti para nabi-nabi dan orang-orang yang beriman pada beliau-beliau, sehingga kita sama dengan mereka di dunia bahagia dan di akhirat selamat, atau mengikuti para pembangkang yang kesudahannya juga akan sama, tidak akan pernah ada perubahan dalam masalah itu. Kemudian disebutkan bahwasanya kaumnya masih dikatakan kaum Nuh ya, karena belum ada penyebutan nama kaum tertentu, dan diutus sekitar di selatan Irak, artinya manusia masih banyak di sekitar wilayah-wilayah itu. Dan namanya sempat disebutkan kurang lebih 43 kali dalam Al-Quran. Ini berarti menandakan cukup banyak ya terulang kisah Nuh alaihissalam sebagaimana akan kita lihat nanti. Kemudian disebutkan beliau memiliki 4 orang keturunan. Salah satunya tenggelam bersama orang-orang kafir yang disebutkan namanya Kana'an. Ada di antara keturunan beliau tentunya yang beriman. Tapi Kana'an ini diceritakan memang kufur bersama dengan ibunya. Dan Nuh alaihissalam kata ulama disepakati adalah rasul pertama yang diutus kepada manusia, dan itu disebabkan karena mulainya manusia menyimpang, mereka mulai kembali menyembah, atau mulai bukan kembali ya, mulai menyembah berhala. Setelah sebelumnya dari masa Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh, itu mereka masih dalam tauhid. Mereka masih belum menyembah berhala. Tetapi karena banyaknya orang-orang soleh di masa itu, maka iblis datang setelah Idris alaihissalam meninggal dunia. Waktu antara Idris, karena ini adalah kakeknya Nabi Nuh, cukup panjang. Karena umur mereka di masa itu ribuan tahun. Umur mereka ribuan tahun. Ya. Maka cukup panjang, cukup jauh jaraknya antara Idris dan juga cucunya Nuh alaihissalam. Maka iblis datang kemudian membisikkan kepada orang-orang dari manusia di saat itu agar mereka membuat patung-patung untuk orang-orang soleh yang sudah meninggal. Bukan tujuannya untuk disembah, tetapi bagaimana patung-patung tersebut diletakkan di depan rumah mereka atau di pinggir-pinggir jalan mereka dengan tujuan untuk mengenang kesolehan mereka. Dan akhirnya orang-orang kena melihat itu jadi tertarik untuk mengikuti sejarahnya. Nah seperti itu, atau ya cara hidupnya atau cara ibadahnya. Kemudian generasi itu pun melakukannya. Setelah generasi ini meninggal dunia, maka iblis datang lagi membisikkan generasi-generasi yang lebih jauh lagi dari agama, mengatakan sesungguhnya orang tua kalian tidak membuat patung-patung ini kecuali untuk menjadi perantara antara mereka sama Allah. Maka mulailah disembah berhala-berhala tersebut yang itu adalah bentuk rupa orang-orang saleh. Bentuk rupa orang-orang saleh. Dan disitulah mulai tersebar kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia menyimpang dari tauhid ini, Allah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salam, jaraknya antara beliau tentunya, tentu namanya nanti disebutkan dalam Al-Quran, beberapa kali akan kita bacakan ayat-ayatnya. Jarak antara Nuh AS dengan Nabi Adam disebutkan dari halaman 95 sampai 99 buku kita ini, tapi saya ringkaskan adalah 10 abad. Sebagaimana dinukil dalam riwayat yang dinukil oleh Ibn Kathir, penulis buku kita ini. Jadi Ibn Kathir rahimahullah adalah salah satu juga penulis tafsir yang masyhur, tafsir Quran Al-Azim, yang banyak dijadikan rujukan oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Beliau menukil sebuah riwayat bahwasanya Abu Umama radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nabi Adam itu seorang nabi? Maka kata Nabi SAW, ya. Kemudian dijawab beliau atau ditanya lagi kepada beliau, berapa lamakah jarak antara Adam dengan Nuh alaihissalatu wassalam? Maka Nabi SAW menjawab 10 abad. Khilaf diantara ulama tentang masalah istilah abad. Kalau abad ini yang dimaksud adalah 100 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun saja. Ini pendapat yang berpegang mengatakan makna abad di sini adalah maksudnya 100 tahun, ya. Sehingga 10 abad hanya 1000 tahun. Tetapi tadi sudah kami bahasakan, dan ini pendapat ya. Ada pendapat yang kedua dan kami cenderung dengan itu, yang dimaksud dengan abad di sini dalam bahasa Arab ini qarn, asyara qurun, 10 qarn. Qarn ini khilaf di antara ulama, apakah dia yang dimaksud abad 100 tahun atau yang dimaksudlah generasi. Pendapat kedua ini kami lebih cenderung di situ, dan nanti kita akan jelaskan hujahnya atau argumentasinya. Karena kalau generasi berarti bisa ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun jaraknya, karena memang ini sangat jauh jarak antara Nabi Adam AS dengan Nuh. Kita sudah sebutkan tadi ya, setelah Adam ada Syid, setelah Syid ada Anush, setelah Anush ada Kainan, setelah Kainan masih ada Mahlail, setelah Mahlail masih ada Yarid anaknya, setelah Yarid ada Idris, baru ya Lamak Mutawashlah, ini ayahnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh AS. Jadi jaraknya jauh sekali. Kalau satu orang saja ini punya umur 1000 tahun, sebagaimana pernah kita jelaskan umur Nabi Adam 1000 tahun kurang lebih, dan anak-anak yang datang sesudahnya juga sama kurang lebih umurnya ya tidak kurang dari itu, maka pasti kalau kita hitung di sini ada 8, 9 atau 10 orang, itu sudah hampir 10.000 tahun ya. Makanya makna, ada pendapat ulama mengatakan makna qarn di sini bukan abad tetapi bermakna generasi. Nah, yang mengatakan bahwasanya maknanya 10 abad kata Ibn Kathir rahimahullah, ya mereka berarti memaknakan jarak antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun saja. Kemudian beliau menukil juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat yang sahih. Beliau mengatakan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang yang hidup di masa itu dalam keadaan memeluk Islam dan bertauhid. Ini tentu sekaligus membantah perkataan sebagian ahli kitab, kalau ada di antara keturunan Adam sebelum diutus Nabi Nuh itu mereka dalam kondisi menyembah api. Itu tidak benar. ya. Termasuk Qabil dan anak-anaknya yang mereka ahli kitab menukil Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka penyembah api, tapi sebenarnya ini terbantahkan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka dalam keadaan Islam. Dan riwayat tadi yang kita sebutkan tentang jarak antara Adam dan Nuh 10 abad itu kata Ibnu Katsir hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, walaupun Imam Muslim belum menukil atau tidak menukil riwayat ini. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya dimaksud dengan qarn di sini adalah generasi, dan wallahu alam ini yang lebih tepat ya. Dan Ibnu Katsir pun sepertinya kalau kita baca buku beliau ini sejarah para nabi-nabi, beliau cenderung dengan pendapat ini karena beliau menukil banyak sekali dalil-dalil tentang penjelasan qarn di sini bukan abad tapi generasi. Karena beliau mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya generasi itu menukil atau dinukil dari mereka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra surah nomor 17 ayat 17 yang berbunyi wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh, dan berapa banyak qarn atau qurun ya, di sini dimaknakan generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan, yang telah kami binasakan. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 31 thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kemudian setelah mereka ya, kami menciptakan umat lain yang cukup banyak. Ayat ini turun tentang kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, nanti akan kita bahas insyaAllah di waktu beliau. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 38 di mana Allah mengatakan wa 'adan wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira, ada firman Allah di sini wa qurunan baina dzalika katsira, dan setelah kami binasakan kaum 'Ad kaumnya Nabi Hud dan Thamud kaumnya Nabi Saleh, nanti semua akan ada kisahnya insyaallah kita bahas, dan penduduk Ras. Penduduk Ras ini sebagian pendapat mengatakan adalah bagian daripada perkampungan kaum Samud. Serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Di sini qurunnya disepakati oleh para ahli tafsir diterjemahkan jamak qarn yaitu generasi. Jadi kalau generasi jauh lebih banyak, jaraknya jauh sekali antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Betul juga dalil surah Maryam surah nomor 19 ayat 74 di mana Allah mengatakan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa riya, dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Di sini ada firman Allah SWT min qarnin, dari qarn yang sudah kami binasakan, jadi maksudnya adalah generasi. Dan juga beranjak daripada sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, khairul quruni qarni, sebaik-baik ya abadku adalah generasi yang hidup di masa aku, atau sebaik-baik qarn di sini generasi. Kalau terjemahkan abad berarti Nabi mengatakan sebaik-baik abad adalah abadku, tetapi di sini ulama hadis lebih cenderung mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada di masaku, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Oleh karena itu kata beliau, jadi kalau kita menerjemahkan dengan makna qarn di sini adalah generasi, berarti antara Adam dengan Nuh itu adalah ribuan tahun ya, bahkan puluhan ribu tahun. Dan secara umum tentunya dapat dikatakan Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah ketika manusia menyembah berhala dan tagut, sebagaimana nanti akan tagut itu semua disembah selain Allah, serta tenggelam di dalam kesesatan dan kekafiran, maka Allah pun mengutusnya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah itu. Jadi kalau kita bagi bahasan kita adalah kita mulai tadi dengan biografinya ya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita sudah jelaskan poin yang kedua, masalah jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Itu teman-teman kalau mau baca di buku, dan kalau yang pegang bukunya ini memang saya tidak bahas berurut ya. Karena kalau saya rentet buku ini, saya lihat berurut, maka mungkin itu metode yang digunakan Ibnu Katsir rahimahullah, tapi metode yang kita gunakan agak berbeda. Jadi saya coba menyusun supaya lebih mudah difahami, sehingga kadang-kadang ada halaman yang kami lewatin, kami bahas halaman sesudahnya baru kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, setelah membahas tentang jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam itu dipaparkan oleh Ibnu Katsir dari halaman 95 sampai 99, kita membahas awal ya sebab diutusnya Nabi Nuh alaihissalam dan dia adalah rasul pertama. Ini tepatnya dari halaman 122 ke 123. Jadi dari halaman 99 kalau yang pegang bukunya, kita ke halaman 122 dan 123. Itu penyebutan tentang masalah sebab dan awal diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun peristiwa yang dialami Nuh alaihissalam bersama kaumnya dikisahkan dalam hadis dan juga athar atau riwayat-riwayat. Kami telah mengungkapkan sebelumnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi annahu kana baina adami wa nuhin ashrata qurunin kulluhum 'ala al-islam. Bahwasanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 abad, semua orang pada masa itu memeluk Islam atau dalam keadaan tauhid. Dan telah kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan kurun di sini adalah generasi dan masa yang sama dengan 100 tahun. Khilaf di antara ahli atau ulama tepatnya atau ahli sejarah tentang masalah makna qarun sudah kita jelaskan tadi. Namun di sini ada penyebutan riwayat ini kalau dari Ibnu Katsir tentang sebab diutusnya Nabi Nuh, karena beliau adalah seorang rasul, bukan nabi di sini. Dan nanti akan kita jelaskan tentunya makna nabi dan rasul di durus wal ibar kita, walaupun sudah sempat kita singgung di bahasan Nabi Idris alaihissalam. Tapi beliau adalah seorang rasul, nanti Anda akan lebih jelas pada saat kita paparkan di pelajaran kita nanti. Yang jelas dikatakan oleh beliau dinukil sebuah riwayat Abdullah bin Abbas pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uk wa nasra. Dan mereka berkata, maksudnya kaumnya Nabi Nuh, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, ya. Di sini disebutkan Wadda, ya. Dan jangan pula kamu tinggalkan Suwa'an dalam ayatnya tadi, dan jangan meninggalkan Yaguth, Ya'uk, dan juga Nasra. Ibnu Abbas mengatakan lima nama yang disebut di sini yaitu Waddan, Suwa'an, Yaguthan, Ya'uka, dan Nasra adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syaitan atau iblis membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang soleh di antara mereka dan memberinya nama dengan nama-nama mereka supaya manusia tidak langsung menolak, ya. Lalu mereka pun mengerjakan hal tersebut. Mulanya berhala-berhala itu tidak disembah. Setelah mereka meninggal dunia dan ilmu pun telah mulai musnah, berkurang, maka patung-patung tersebut akhirnya disembah. Dan Abdullah bin Abbas juga mengatakan radhiyallahu anhuma, berhala-berhala yang ada di kalangan kaum Nuh inilah yang akhirnya muncul di tengah-tengah bangsa Arab. Akhirnya turun-temurun manusia mulai menyembah patung-patung tersebut yang iblis menukil itu, ya. Walaupun setelah pembinasaan manusia yang ada selamat cuma di kapal Nabi Nuh, artinya generasi yang awal nanti kita akan ceritakan pada saat musnahnya kaum Nabi Nuh nanti insyaallah, itu yang manusia yang hidup cuma yang ada di kapal itu saja, hewan hidup cuma ada di kapal itu saja, bumi mulai lagi dihuni dengan orang-orang beriman saja. Tapi generasi setelahnya datang mulai sesat lagi menyembah berhala dengan bisikan yang sama dari iblis, karena mereka tidak belajar dari kejadian yang menyebabkan bagaimana kaum Nabi Nuh sesat dan akhirnya mereka dibinasakan. Dan tentu Ibnu Katsir mengatakan jenis penyembahan mereka sangat banyak dari berhala-berhala ini. Apakah mereka kultus sebagai Tuhan langsung sehingga mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah? Ada juga yang menganggap Tuhan Allah masih ada, tetapi mereka menjadikan perantara antara mereka sama Allah melalui patung tersebut, yang sebenarnya patung ini mereka sendiri yang bentuk, mereka yang lukis, mereka yang berikan mata, hidung, mulut, warnahin, dipikul di tempat yang mereka mau sembah, kalau rusak mereka perbaiki, lalu mereka panggil Tuhan. Di dalam Sahih Bukhari dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku ini dan juga Sahih Muslim ditegaskan dari Nabi SAW ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, dua orang istri Nabi SAW, menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang gereja yang pernah mereka lihat di daerah Habasya di Ethiopia, yang diberi nama gereja tersebut Maria, seraya menyebutkan keindahan maupun gambar-gambar yang terdapat di dalam gereja tersebut. Maka Nabi SAW menjawab, selain beliau bersabda, ulaika idza mata fihi murrajulus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka surah ulaika syiralul khalqi indallahi azza wajal. Mereka itu adalah orang-orang yang jika ada orang saleh yang mereka anggap dekat sama Allah di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangunkan masjid di makamnya, maksudnya tempat ibadah. Lalu mereka melukis gambar-gambar di dalamnya. Ketahuilah mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya kaum muslimin sama sekali tidak didukung untuk melukis patung orang-orang yang mereka anggap saleh sebelumnya. Jangan sampai, tadi sudah sempat kita singgung di mukaddimah kita ya, jangan sampai mengulangi satu perbuatan yang telah menyebabkan umat sebelum kita dibinasakan, karena akan sama akibatnya. Akan sama akibatnya. Sering kami ingatkan di pengajian, berapa banyak di antara kaum muslimin sekarang, mereka mengatakan, kalau ditanya, siapa kamu? Saya muslim. Agama apa muslim? Siapa Tuhanmu? Allah. Tetapi dalam sholat, kamu sholat-sholat ya. Dalam sholat dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu selesai salam, minta di kuburan di sebelah masjidnya. Kuburan benda mati. Batu, tanah. Yang ada di dalamnya adalah jenazah. Sudah jadi tulang belulang. Manusia. Sementara dia hidup saja, dia gak bisa memberikan manfaat-manfaat kepada kita yang memang itu adalah hak kausalitasnya Allah, seperti sembuhin penyakit, memberikan keturunan, memberikan rezeki. Bagaimana kalau sudah jadi mayit? Mana komitmennya? Bagaimana mereka menanggapi sikap Nabi SAW yang mengajarkan umat ini pada saat ziarah ke kuburan para syuhada Uhud, ya, kemudian menziarahi kuburan Baqi? Nabi SAW justru mengucapkan salam dan mendoakan mereka, dan tidak pernah Nabi suruh ambil tanahnya, tidak pernah Nabi suruh berdoa meminta kepada orang-orang itu karena mereka mati syahid, ya. Dan memang setelah Nabi SAW meninggal 30 tahun lebih setelah itu, setelah Nabi SAW meninggal, Aisyah masih hidup radhiyallahu anha. Ini ranjangnya Aisyah, itu kuburannya Nabi SAW, bersebelahan. Aisyah tidak menaruh hijab sampai ayahnya Abu Bakar pun meninggal dikubur di situ. Nanti setelah Umar bin Khattab meninggal dikubur di sebelahnya ayahnya Abu Bakar, baru beliau menutup hijab. Karena menganggap walaupun ya Umar sudah meninggal, tapi beliau menganggap itu sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kesuciannya, ini bukan mahramnya, maka ditutup hijab. Sebelumnya tidak. Aisyah hidup sampai di masa Muawiyah. Muawiyah berkuasa tahun 40 sampai 60 Hijriah, 20 tahun jadi khalifah kaum muslimin gitu ya. Belum pernah ada satupun riwayat dinukil Aisyah membuka rumahnya lalu menyuruh sahabat untuk mengambil tanahnya kuburan Nabi atau datang minta-minta sama Nabi. Anda bisa baca banyak riwayat. Yang ada adalah mereka datang mengucapkan salam kepada Nabi lalu kemudian mereka pergi. Dan itu sampai hari ini dijaga di Masjid Nabawi. Kita hanya disuruh mengucapin salam, disuruh pergi ya. Karena memang begitu sunnahnya. Itu contohnya. Kalau Nabi SAW saja kita lakukan begitu pada kuburan beliau, bagaimana dengan orang-orang lain? Terlebih lagi kadang-kadang memang mereka jadikan ini sebagai proyek mereka ya. Cari uang dari kuburan-kuburan palsu dan segala macam. Dia tidak mau pusing apakah orang berbuat syirik atau tidak. Ini berbahaya sekali ya. Nanti akan kita banyak singgung tentang masalah itu. Jadi ambil pelajaran teman-teman sekalian, yang menyebabkan kaum Nabi Nuh dibinasakan karena kesyirikannya. Jangan buat syirik, karena akan binasa sama. Orang-orang Mekah kafir Quraisy itu dibinasakan sama Allah karena kesyirikannya. Kenapa harus kita buat lagi syirik ini? Dan terlalu banyak rincian tentang masalah syirik gitu kan. Keyakinan tentang masalah turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu. Di mana Nabi SAW pernah mengingatkan di dalam sebuah riwayat. Di selepas sholat subuh beliau mengatakan Allah berfirman, pagi ini turun wahyu. Telah tiba di pagi ini hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan ada juga yang tiba di pagi ini beriman pada bintang-bintang, kufur kepadaku. Orang yang mengatakan turunnya hujan semalam ini karena bintang ini atau bintang itu, maka dia telah beriman pada bintang, kufur kepadaku. Tapi orang yang mengatakan hujan ini turun karena Allah, dia beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang tersebut. Bukankah sekarang masih banyak umat Islam yang percaya dengan ramalan bintang-bintang? Kesyirikan kepada Allah SWT. Kamu bintangnya apa? Pertama ditanya, lahir bulan apa? Bintangnya apa? Oh ini Sagittarius, ini Taurus. Oh berarti kamu hobinya begini ya? Itu dari mana? Nah, itu semua keyakinan orang-orang Yunani dulu. Ya, mereka memang sudah ditinggalkan keyakinannya pun. Itu dewa-dewa mereka. Dewa-dewa. Kenapa kita harus percaya semua ini? Contohnya gitu kan. Belum di masa Nabi SAW, itu sudah ada keyakinan ini ya. Keyakinan tentang Taurus, Sagittarius, Gemini ini ada semua dari sebelum masa Nabi, masa Yunani, jauh sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak pernah Nabi SAW menukil kepada kita, ingat ya tanggal lahirmu begini, bintangmu ini ya, percaya ini dan itu. Lebih jauh daripada itu, percaya dengan zodiak ini, percaya dengan simbol-simbol, tikuslah, ularlah dan segala macam. Dari mana ini semuanya bagi kaum muslimin? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, penyebab binasanya umat sebelum kita jangan dilakukan karena akan sama. Orang yang berzina hukumannya 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan sama-sama akibatnya. Orang yang sholat dapat 1, 2, 3, 4, 5. Orang yang ikuti sama. Tidak akan berubah sistem itu. Maka ambil pelajaran yang penting dari masalah-masalah seperti ini. Apalagi perbuatan syirik ini luar biasa. Nanti kita akan jelaskan di dalam durus wal ibar tentang bahayanya dan efeknya. Ini efeknya luar biasa, bukan main-main. Ini dia. Satu-satunya dosa yang tidak akan Allah maafkan di hari kiamat nanti di timbangan amal adalah syirik kepadanya. Baik teman-teman sekalian, itu gambaran peringatan Nabi SAW di dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, kepada kedua istri beliau, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, yang memuji-muji gereja di Ethiopia, ya, yang di sana indah sekali bangunannya dan penuh dengan gambar-gambar yang dianggap orang soleh mereka. Ya, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan, dipajang, dibuat, dipahat di dinding gereja, lalu kemudian mereka sembah. Kata Nabi SAW, mereka adalah kaum yang kalau ada orang soleh yang mereka meninggal, mereka bangunin tempat ibadah di situ, lalu kemudian mereka mulai ya menggambarnya dan menyembahnya tentunya, minta-minta di situ ya. Ketahuilah itu adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman sekalian, di poin yang keempat ini kerangka fikir yang saya susun ya supaya mudah difahami. Kalau tadi awal diutusnya Nabi Nuh alaihissalam ada di halaman 122 dan 123 yang baru saja kita bacakan. Kemudian di poin yang kelimanya adalah lama dakwanya Nabi Nuh alaihissalam, kurang lebih 950 tahun, dan itu ada di halaman 135, di mana dinukil firman Allah Subhanahu wa taala oleh Ibnu Katsir berhubungan dengan masalah itu, yaitu dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 14 yang berbunyi, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadahum at-tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 1000 kurang 50 950. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini tentang masahnya ya. Kemudian yang kelima, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Nuh dan kaumnya dan dakwanya. Nah ini yang dari halaman 99 sampai halaman 113 ya. Kita kembali ke halaman 99 nya itu mulai, tetapi metode yang saya gunakan teman-teman sekalian, kita mulai dari halaman 113 nya tepatnya di 112-113, karena itu membahas tentang lengkap satu surah dalam Al-Quran Allah namakan Nabi yang mulia ini, surah Nuh ya, surah Nuh. Saya sarankan teman-teman membuka dan kita sama-sama coba tadabburi surah ini, tentunya surah nomor 71 dalam Al-Quran lengkap kurang lebih 28 ayat ya. Kalau yang pegang buku tentunya itu bermula dari halaman 110. Di ayat pertama, Ibnu Katsir membagi ayat 1 sampai 14 diterjemahkan, kemudian baru menyambung dari ayat 15 sampai 28. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun 'alim. Qala ya qaumi إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utum litakfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu istakfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaykum midrara wa yumlidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Ini 14 ayat pertama, kita terjemahkan dulu. Allah berfirman, sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah atau perintah dari Allah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya ini aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, tunduk maksudnya, dan taatlah kepadaku. Apa yang aku sampaikan berarti dari Allah. Niscaya dia Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu atau memanjangkan umurmu sampai waktu batas yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, maksudnya hukuman ataupun kematian. Seandainya kamu mau mengetahuinya. Dia Nuh berkata, ya Rabku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tapi umatku itu tidak menyembah atau tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinga mereka dan menutupkan bajunya ke wajah mereka, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan, kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan juga dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sungguh dia Allah Maha Pengampun. Niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, maksudnya rezeki, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai juga untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Selanjutnya ayat 15-28. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijaja qala nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu mal wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wad ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Terjemahannya, tidaklah kamu memperhatikan. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya dengan ini, ya, mengajak istighfar kepada Allah, memperkenalkan Allah kepada mereka. Nabi Nuh mengatakan, tidakkah kamu memperhatikan wahai kaumku bagaimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis, dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya setiap malam bisa dilihat, dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur dari bayi, dari sperma dan seterusnya sampai jadi manusia. Kemudian dia Allah akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu nanti pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, bisa dicocok tanami, bisa dipijakin, bisa dibangun, bisa diambil hasilnya, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan atau penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Di dunia ditenggelamkan, di akhirat masuk ke neraka. Maka mereka tidak dapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Rabbi, atau wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Makanya nanti yang selamat hanya yang ada di kapal saja. Semua di muka bumi ini habis manusia. Berarti menandakan manusia hidup di masa itu di sekitar situ saja, belum ada di lokasi lain. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Salah satu makna tafsir sini kata Ibnu Katsir adalah, setiap mau mati satu orang dari kaum Nabi Nuh, dia ingatkan anaknya, ingat itu Nuh pendusta ya, jangan diikutin. Jadi generasi demi generasi kafir semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 950 tahun itu generasi demi generasi yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dia mengatakan, ya Rabbu, ya Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku. Karena ibu bapak beliau dalam keadaan iman. Kita sudah katakan tadi, sebelum Nabi Nuh AS sampai ke Nabi Adam dalam keadaan Islam. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas.

Di kisah surah Hud, nanti kan kita baca beberapa juga ayat dari surah Hud, juga kisahnya Nabi Nuh disebutkan di situ. Kisah nabi-nabi lain disebutkan juga dalam surah Hud. Tapi khusus surah Nuh ini dibahas semua lengkap beliau. Itu menandakan butuh kepedulian secara khusus. Sekarang kita kembali ke halaman 99, kalau yang pegang bukunya. Di situ Ibnu Katsir rahimahullah menukil ayat-ayat tentang Nuh tapi secara berurut. Dimulai dari surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 59 sampai 61. Ini yang dinukil kisah Nabi Nuh dengan kaumnya dengan berbagai macam ya model bahasa yang Allah gunakan agar sampai kepada kita, kita lengkapi satu sama yang lain untuk sampai kepada kita secara sempurna. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 59 sampai 61 berbunyi, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adhaba yawmin azim qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau hari kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, wahai Nuh. Lalu Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat. Tapi aku adalah seorang rasul dari Rabb seluruh alam. Sebelum kita lanjutkan di masih Al-A'raf ya, tadi sampai 61, rupanya Al-A'raf masih bersambung di sini sampai 64. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, ada pesan penting di sini. Syaitan itu kalau sudah menyesatkan kita atau menjerumuskan kita pada satu perbuatan teman-teman, dan antum mengiyakan itu, misalnya dibisikin untuk bohong, antum berbohong misalnya, atau riba, atau mencuri, atau memukul, atau berzina, itu syaitan tidak akan melepaskan antum dari jaring itu. Oleh karena itu, kadang-kadang orang sering tertunda tobatnya atau mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Karena memang syaitan tidak mau itu. Coba bayangkan, generasi Nabi Nuh ini yang sedang kita bahas, generasi pertama penyembah berhala. Artinya sebelumnya belum ada penyembahan berhala. Artinya, maknanya mereka baru tergoda oleh syaitan dengan itu. Baru satu generasi dekat gitu ya. Tapi sulit sekali mereka meninggalkan. Bahkan mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memungkiri risalah Nabi Nuh. Kenapa? Karena iblis tidak akan tinggal diam. Sekali disesatkan, dia akan berusaha untuk tetap terjerumus. Antum taubat pun tetap diiming-imingkan oleh syaitan, diingatkan nikmatnya yang pernah berzina, ya, hal yang enaknya saja, diingatkan yang nikmat pada saat ambil uang curian lalu dipakai belanja beli pakaian atau jalan-jalan, diingatkan apalah waktu pinjam pertama uang riba terus punya modal besar, dia coba menghapus di benak kita efek yang terjadi. Padahal sebenarnya setelah kita zina kita sempat menyesal, setelah mencuri kita sempat menyesal. Itu enggak diingatkan sama syaitan, diingatkan sesuatu yang menarik supaya kita ulangi lagi kesalahan tersebut. Oleh karena itu yang terbaik adalah Allah sudah bilang, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah mulai mengikuti bisikan, tahapan bisikan syaitan. Seperti zina, wala taqrabuz zina. Jangan mulai ngomong, jangan mulai lihat, jangan mulai kirim foto, jangan lama-lama ke sana. Karena kalau sudah kena di sana, untuk meninggalkan semuanya terlalu banyak jaring-jaring dia yang sudah dibangun. Maka jangan mulai. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Nah, ini babi haram, saya coba dulu rasanya mungkin enak. Tidak usah, karena ada sapi, ada ayam, ada kambing, ada kelinci yang halal. Kenapa harus? Udah ini babi haram ya, sudah saya tinggalkan. Selesai. Hanya sebatas itu kok. Sederhananya begitu. Ini enggak boleh, jangan dilakukan. Selesai, tinggalkan. Itu orang beriman namanya. Ini perintah halal, nikmati, kerjakan. Selesai. Sederhana. Ajal datang, meninggal, selamat. Kan gitu. Jadi enggak usah dibuka pintu pelanggaran itu. Siapa yang bisikan syaitan, isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan tinggalkan. Karena kalau kita buka, kita dijaring sama dia. Ya. Bukankah seseorang pernah berbuat dosa di antara kita 10 tahun lalu, sekarang dia masih kadang-kadang ingat? Supaya kita terjerumus. Di saat kita lagi lemah, imannya bisa terjerumus, ngulangin lagi. Kan gitu. Itu yang pelajaran penting ini. Karena kaum Nabi Nuh, kaum yang pertama masih dekat dengan Nabi Adam ini, manusia-manusia pertama. Jumlahnya masih sedikit, masih segelintir di situ saja. Belum sebanyak kita sekarang. Mereka juga belum terlalu banyak godaannya kayak masa kita sekarang. Media kan luar biasa godaannya. Kita bisa lihat di handphone apapun yang haram, ya. Walaupun kita juga bisa lihat yang bermanfaat. Tapi masa dulu belum ada banyak godaan orang. Tapi sulit sekali mereka meninggalkan

0: kekufuran mereka.
1: Apalagi dikasih penjelasan, ini patung kamu yang buat, gak bisa ngomong, gak memberikan manfaat dan mudarat, tetap aja gak mau tahu. Pokoknya gak boleh, jangan tinggalkan. Mereka selalu menasihati generasi demi generasi, jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Makanya Nabi Nuh kena marah, berdoa. Ibnu Katsir juga menukil dalam buku ini, doa Nabi Nuh segera diijabah sama Allah untuk Allah binasakan mereka, karena Nabi Nuh dalam kondisi marah pada mereka. Dan kita tidak boleh membuat para nabi-nabi marah, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat mengontrol emosi beliau. Kenapa? Karena kapan beliau mengatakan ya Allah binasakan, selesai, clear, Allah akan berikan. Makanya Nabi Muhammad SAW coba mengontrol emosi beliau, dilemparin di kota Taif, ditolak di Mekah. Allah utus Jibril datang membawa malaikat pengurus gunung. Muhammad, ini malaikat ya, pengurus gunung, seluruh gunung di muka bumi, perintahkan saja, suruh hancurkan gunung-gunung yang ada di Mekah sama Taif, habis dua kota ini, dakwahmu akan tersebar. Tinggal perintahin, sekarang sudah datang. Dan itu hitungan detik, habis semua ini. Atau kamu bersabar, nanti juga dakwah akan tersebar. Nabi Muhammad SAW tahu ini. Begitu dia bilang, hancurin, hitungan detik, habis semuanya. Tidak, saya akan bersabar. Semoga dari keturunan mereka keluar. Karena kalau Nabi sudah marah, habis ceritanya ini. Memang sudah begitu, karena mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Taala, dan mereka tidak akan meminta kehancuran kecuali memang sudah mentok, ya. Karena ini generasi demi generasi. Nabi Nuh sangat marah karena setiap orang tua yang kafir ini kalau dia mau mati selalu dia nasihatin anaknya, jangan sembah, jangan ikutin Nuh ya, jangan tinggalin Tuhan-Tuhan kalian ini ya, ini Suwa lebih baik daripada Nuh, ya Gus lebih baik daripada Nuh, dan seterusnya. Dan di sini juga pelajaran penting teman-teman sekalian, jangan pernah mewariskan kepada anak-anak kecuali kebaikan. Tak usah pernah membuka walaupun bercanda perkataan-perkataan yang bisa membuat mereka berbuat kelanggaran nanti kelak, ya. Terjemahannya, maaf saya baca dulu, lanjutan Al-A'raf ayat 62-64, Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun fakadzabuhu fa anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Kata Nabi Nuh AS diperintahkan oleh Allah, aku menyampaikan, aku ini utusan Tuhan alam semesta kepada kalian, aku ini bukan orang yang sesat, aku menyampaikan kepadamu amanah dari Tuhan atau Rob kalian, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui, ya, surga, neraka. Nabi-Nabi sudah diperlihatkan semua ini agar mereka kuat secara keimanan. Dan herankah kamu, kata Allah, bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu dapat rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia, Nuh, dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Di dalam kapal kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Berarti yang mengikuti sama kufur kepada Allah, sama, bisa ditenggelamkan. Dan semua hukuman yang datang kepada kaum-kaum nabi yang kufur kepada nabi-nabi yang akan kita bahas juga setelah ini, ada Nuh, setelah Nuh ada banyak, ada Hud, ada Salih, ada Shu'aib, ada banyak nabi-nabi yang kaumnya Allah binasakan, itu akan sama. Yang mengikuti cara-cara pemikiran, ya, perbuatan kaum-kaum tersebut akan sama efeknya. Yang beriman, mengikuti yang beriman juga akan sama hasilnya. Kemudian dalam surah Yunus, ini urutan yang setelahnya, tadi itu Al-A'raf surah nomor 7, saya bilang berurut sesuai dengan surah Al-Quran ya. Kemudian surah Yunus, surah nomor 10. Allah SWT berfirman di ayat 71-73. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Dan bacalah kepada mereka, hai Muhammad, berita penting tentang Nuh. Ini termasuk penting untuk kita dengarkan semua. Kalau Nabi Muhammad SAW saya diperintahkan menyampaikan, maka semua ulama dan dai wajib untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Jadi sudah sampai pada puncak di mana pada saat Nabi Nuh alaihissalam dakwahi mereka sudah ratusan tahun, generasi demi generasi tidak mau dengar, maka Nabi Nuh mengatakan kalau begitu begini saja. Udah, atur semua kekuatan kalian, sepakat semuanya, binasakan aku coba. Buktikan aja kalau memang kalian merasa saya salah, coba binasakan saya kalau bisa. Ya, karena selama ini dipanggil baik-baik tidak mau gitu ya. Dan Nabi Nuh mengatakan, dan jangan keputusanmu itu dirahasiakan, iklankan, kita akan bakar Nuh, kita akan penggal Nuh, iklankan, semua kumpul kekuatan kalian. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, silakan lakukan itu, dan jangan kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku ini, aku tidak akan meminta imbalan sedikitpun darimu, imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang yang muslim untuk berserah diri. Kemudian mereka mendustakan Nuh. Lalu yang terjadi, kami selamatkan dia, Nuh, dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah atau penerus generasi manusia, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah, ini pesan Allah buat kita semua, bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Sampai padanya nasihat, tidak mau dengar. Ini bukan cuma berlaku pada kaum Nuh ya, kita semua berlaku. Antum datangnya oleh seorang alim, dinasihati seorang da'i, sahabat antum, pasangan hidup antum, suami istri nasihatin, ini enggak boleh lo sholat lo, nanti Allah marah. Ah, enggak mau tahu. Udah, berarti tunggu hukumannya. Udah begitu sunnatullah, enggak akan berubah. Membangkang dihukum, pasti. Tinggal tunggu waktu. Cuma rahmat Allah saking luasnya, Allah tidak hukum di saat itu. Kasih kesempatan dulu. Bertahap-bertahap tidak mau, maka Allah binasakan sekaligus. Kemudian selanjutnya surah Hud. Selanjutnya ini urutannya. Tadi surah Yunus surah 10. Ini surah nomor 11. Ayat 25 sampai 27. Allah SWT berfirman. Walaqad arsalna Nuhan ila qawmi inni lakum nadhirun mubin. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti kau ya, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Ada poin penting di sini. Kalau yang pernah ikutin sirah nabawi kita, ya, kajian itu, tapi insya Allah nanti kemungkinan besar di penutupan setelah Nabi Isa alaihissalam, kita akan tetap bahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam serial Nabi kita, tapi itu mungkin episodenya agak panjang. Ya, yang jelas salah satu kejadian yang unik dalam riwayat Bukhari disebutkan pertemuan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Kisah yang cukup panjang. Karena waktu itu Heraklius mimpi kerajaannya akan hancur, dan yang menghancurkan adalah orang-orang yang terkhitan, ya, khitan, sunat gitu ya. Maka dia suruh prajurit-prajuritnya tangkap, cari siapa yang terkhitan. Waktu itu tersebar yang khitan itu hanya orang-orang Yahudi. Tidak sengaja ada orang turunan Arab ketangkap ya, kemudian dibawa diperiksa, ternyata terkhitan juga. Maka Heraklius ringkas cerita suruh cari turunan Arab ini. Dicari lewat kafilah dagangnya Abu Sufyan dari Mekah. Langsung dibawa depan Heraklius, lalu disidang pada saat itu untuk menanyakan tentang masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah satu yang ditanya, ya, ditanya Heraklius, "Ini orang yang diutus tengah-tengah kalian, ada enggak kaki-kakinya dulu terkenal raja?" Dia bilang tidak ada, kata Abu Sufyan. Nanti terakhir baru Heraklius mengatakan, saya tanya kepadamu, kalau dia punya kakek-kakek dulu raja, mungkin dia mengejar kerajaan orang tuanya, tapi tidak. Lalu ditanya juga diantaranya, apakah pengikutnya itu tokoh-tokoh masyarakat mayoritasnya atau orang-orang miskin? Kata Abu Sufyan, orang-orang miskin. Maka Heraklius sendiri mengatakan, begitulah keadaan semua nabi-nabi, pengikutnya lebih banyak orang-orang yang miskin. Ya, Walaupun ada tokoh-tokoh masyarakat, ada Abu Bakar, ya kan, yang ikut, ada Umar yang ikut, tapi mayoritasnya orang-orang susah. Nah, itu yang disebutkan di sini. Orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh mengatakan apa? Kami tidak lihat kecuali pengikutmu orang-orang yang rendah di antara kami. Sebenarnya bukan masalah rendah jabatan, kekurangan paras wajah atau fisiknya, tapi yang diikuti benar atau salah, itu patokannya. Kalau orang masuk surga semuanya harus tampan saja dan orang cantik, banyak sekali ahli neraka, kan gitu. Tetapi bukan itu patokannya, kan gitu. Justru sekarang banyak orang cantik, orang gagah yang jadi ahli maksiat, gitu kan. Jadi bukan itu patokannya, tetapi kebenaran atau bukan kebenaran yang sedang ditegakkan. Kalau ada yang menasihatin kita, teman-teman, mau paras wajahnya biasa, mungkin dia ekonominya rendah, tapi disampaikan kebenaran, terima, kan gitu. Nanti akan kita jelaskan itu insyaallah di poin terakhir tentang nasihat Nabi Nuh ya kepada keturunannya sebelum beliau wafat. Jadi ini kita ambil pelajaran di sini dari perkataan pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh yang mengatakan kami tidak melihat ya kecuali pengikutmu itu adalah orang-orang hina dan dina, dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami ya, dengan kesombongan. Masih dalam surah Hud lanjutannya ya. Kalau tadi itu supaya mudah diterjemahkan dari ayat 25 sampai 27. Sekarang surah Hud masih sama ayat 28 sampai 35. Di mana ini tentu kita masih baca surah Hud ini sampai ayat 38 ya. Maaf, sampai ayat 49 malah. Dalam surah Hud ini lebih panjang lagi. Di ayat selanjutnya, di ayat 26 sampai 35, Qala ya qaumi araitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indi fa ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun ya wa ya qaumi la as'alukum 'alayhi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbi walakinni araakum qauman tajhalun wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum wa la aqulu inni malakun wa la aqulu lilladhi tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin Qala innama ya'tikum bihillahu insha'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum wa rabbukum wa ilayhi turja'un am yaquluna iftarah qul in iftaraitu fa 'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun Dia Nuh berkata wahai kaumku apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku ini mukjizat dan aku diberi rahmat dari sisinya sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya maksudnya kalau kami terus menyampaikan begini dan kamu tolak terima akibatnya ya saya tidak mungkin paksa kalian wahai kaumku aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruhanku sebagai bentuk aku ini bukan mengejar dunia aku tidak minta imbalan aku sampaikan nasihat ini kenalin Allah ini Allah Tuhan kalian ini dalilnya dan segala macam lalu bayar enggak aku tidak minta itu imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman karena sebagian kaum Nabi Nuh yang kaya-kaya ini mengatakan kami mau beriman tapi itu yang miskin-miskin suruh pergi dulu gitu kan maka Nabi Nuh mengatakan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman sungguh mereka akan bertemu dengan Rabbnya Dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Hanya karena merasa sedikit lebih harta, kedudukan, lalu kemudian menganggap menolak dakwain. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Justru Allah akan marah sama aku kalau aku mengusir orang-orang yang miskin itu. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak pula mengatakan bahwa sungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwasanya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Di sini Nabi Nuh lebih banyak membantah di ayat-ayat ini kaumnya yang kaya raya yang punya jabatan, karena mereka menghina-hina para pengikut Nabi Nuh yang beriman. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kuancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia Allah menghendaki. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri, maksudnya jika azab itu datang. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu atau Rabb kalian, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bahkan mereka orang-orang kafir berkata, dia cuma mengada-ngada saja. Katakanlah hai Muhammad, jika aku mengada-ngada, akulah ya, yang akan memikul dosanya dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Lanjutannya, Hud 36-38, tentu kita tidak masuk ke tafsir ayat-ayat ini ya, karena bahasan ini masih panjang. Kalau kita masuk ke tafsirnya, tidak akan cukup 8 jam, 9 jam bahasan gitu ya. Kita cuma punya 2 jam setengah dan saya harus sedikit lebih cepat speed ngomongnya gitu ya. Jadi ini 36-38 kita cuma bacakan ayat terjemahan. Antum insya Allah sudah punya makna global daripada ayat ini. Karena ini kisah bagaimana Nabi Nuh mendakwai kaumnya. Intinya Nabi Nuh mendakwahi dan tidak pernah jenuh. Tapi terakhir Nabi Nuh doakan kehancuran. Kemudian bagaimana keadaan mereka pada saat membangkang. Lanjutannya Hud 36-38. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayuna wa wahina wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alayhi mala'un min qaumi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu. Ini waktu Nabi Nuh sudah mulai buat kapal ya. Dan pada saat itu sudah Allah putuskan, udah mulai sekarang Nuh, mereka-mereka yang kafir tidak akan beriman lagi. Sudah Allah tutup buat mereka. Diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar sudah beriman sebelumnya. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ya sudah, tidak usah peduli lagi karena mereka itu sudah pasti akan binasa. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ini dalil ini yang dipegang oleh para ulama. Kalau kapal Nabi Nuh itu belum pernah ada kapal sebelumnya dan sesudahnya. Tidak akan pernah ada yang secanggih kapal Nabi Nuh. Walaupun dari kapal, walaupun dari kayu. Karena kapal ini mujizat dari Allah. Allah langsung di sini mengatakan pengawasan kapal itu ya, bukan dari seorang arsitek ataupun ahli bidangnya. Ini Allah langsung dan petunjuk meletakkan papan di sini, ruangannya, luasnya, tingginya, itu Allah yang awasin langsung. Itu dikatakan di sini, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Setelah hari ini gak usah lagi bicara tentang orang-orang, kenapa ya Allah engkau tidak beri hidayah orang ini saja, dia sedikit baik, gak ada. Karena negosiasi selesai, ini sudah ditutup pintunya buat mereka. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Lalu dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maksudnya sekarang kamu mengejek kami, nanti pada saat kapal ini sudah ada di atas air, kami selamat, kami juga bisa mengejek kalian. Ya. Selanjutnya masih dalam surah Hud lanjutannya. Ini potongan terakhir, 10 ayat terakhir yang kita baca, 39-49. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيدُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ بِتْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما maka kelak kamu Nuh akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Maksudnya sekarang Nuh, lanjutin kapalmu ini, gak usah peduli dengan ejekan mereka, nanti kau akan lihat sendiri, mereka akan dibinasakan di depan matamu. Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, di sini terjemahnya dapur ya, sebenarnya tanur itu lebih kepada sumber-sumber mata air yang di bawahnya ada apinya. Ya mungkin seperti gunung-gunung api yang ada di lautan sekarang. Nah seperti itu yang diistilahkan dengan tanur ya. Maka pada saat itu Allah perintahkan ya. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami perintahkan, muatkanlah ke dalam kapal itu hainu dari masing-masing hewan sepasang saja, jantan dan betina. Semua jenis hewan yang sekarang hidup ini, itu adalah generasi hewan yang ada di kapal Nabi Nuh. Yang lain dibinasakan sama Allah. Gak ada lagi. Jadi semua harimau sekarang, kakek neneknya cuma satu itu. Begitu juga seterusnya ya. Dari serangga yang kecil sampai hewan yang besar. Semua yang ada sekarang dari situ. Dan berarti bisa bayangkan ya, kalau semua jenis hewan naik ke kapal, sebesar apa kapal itu? Belum manusianya. Jadi ini kapal mukjizat, ya. Dan juga selain hewan-hewan disuruh ambil sepasang-sepasang, juga keluargamu. Kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, ada anaknya Kanaan dan istrinya Nabi Nuh yang tidak beriman. Dan muatlah atau muatkan pula orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman bersama Nuh itu sangat sedikit. Dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal. Nuh berkata kepada hewan-hewan dan juga kepada manusia di situ, naiklah kalian semua ke kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Karena waktu itu langit menurunkan seluruh airnya, bumi mengeluarkan seluruh airnya. Jadi ketemu antara air dari atas dan air dari bawah. Ya. Makanya dikatakan laksana gelombang, ombak laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya yang terlihat oleh Nabi Nuh. Anaknya Kanaan masih ada di situ di luar. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan jangan engkau termasuk orang-orang kafir. Namun anaknya tetap membantah. Ya. Dia mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindari aku dari air. Berarti menandakan anak Nabi Nuh sudah lihat air hujan turun, sudah lihat air keluar dari bumi. Karena dia bilang, saya akan cari gunung untuk selamatkan dari air. Berarti dia lihat air itu, subhanallah, tetap dia dengan kekufurannya. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Tiba-tiba datang ombak besar memisahkan Nuh dengan anaknya. Maka anak itu pun termasuk yang ditenggelamkan. Dan Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Ini setelah semua tenggelam orang kafir, Allah perintahkan langit berhentiin hujan. Gak ada lagi hujan, bumi disuruh serap semua air. Sehingga jadi kering kembali bumi ini gitu ya. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Ya, ada yang mengatakan gunung Judi, ada memang gunung namanya Jud ya. Ya itu kemungkinan besar di sana, tapi Allahu a'lam tentang kebenarannya. Tapi intinya di sini Allah sebutkan itu, dan dikatakan binasahlah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, ya Rabb, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Nabi Nuh karena masih sayang sama anaknya, dia masih berharap Allah kasih hidayah, masih bisa diselamatkan, bisa berenang, diselamatkan, naik ke kapal gitu ya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Ini ada semua pelajaran penting teman-teman. Kadang-kadang ada yang mengatakan kasih sayang ibu tidak terbayarkan gitu ya, atau tidak ternilai. Kasih sayang ayah gak pernah disebut ya. Padahal di sini Nabi Nuh mendoakan anaknya ya. Nabi Yakub, nanti kita sebutkan di kisah Nabi Yusuf, sampai buta gara-gara menangis memikirkan Nabi Yusuf. Jarang orang singgung masalah itu, seakan-akan cuma ibu yang sayang sama anaknya. Ini keliru ya, dan saya tidak setuju ini kalau kata begitu. Saya harus berbela sesama jenis saya gitu kan. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik, maksudnya anaknya tadi. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku lebih tahu kenapa anakmu dalam kondisi kafir dan aku tenggelamkan. Jadi jangan kau masuk ke ranah itu. Gitu kan? Jadi kalau misalnya ada keluarga kita dalam keadaan kafir, kita sudah dakwai tidak mau dengar, lalu meninggal dalam keadaan kafir, itu Allah lebih tahu. Pasti ada sesuatu yang menghalangi antara dia dengan rahmat Allah. Karena Allah itu lebih suka hambanya dapat hidayah. Tidak usah kita mengatakan kenapa ya, padahal dia orang baik. Jangan masuk ke ranah itu. Allah sudah tegur Nabi Nuh, ambil pelajaran. Wahai Nuh, jangan kau ya memohon sesuatu kepada aku yang kau tidak punya ilmunya, tidak ada hakikatnya. Aku menasihatimu, wahai Nuh, agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh. Karena sudah masuk pada ranah memprotes keputusan Allah, ini masalah. Itu berarti orang bodoh. Maka Nabi Nuh segera bertobat mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang rugi. Maka difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Setelah hujan semua redah, langit disuruh berhentikan airnya, bumi disuruh serap, maka mendaratlah kapal tersebut, ya. Itu kata Allah SWT, turunlah dengan selamat sejahtera, maksudnya sekarang kau boleh hidup dan semuanya akan diberikan kembali rezeki-rezeki dan dibukakan semua kesempatan untuk hidup. Penuh keberkahan dari kami, kecukupan bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang nanti generasi yang datang setelah kalian, kami berikan kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Karena mereka kufur ya, maksudnya akan datang generasi sesudahnya yang kufur lagi. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad, tidak pernah kau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini, maka bersabarlah, sungguh kesudahan ada yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak akan pernah berubah ya, poin-poin seperti ini tidak akan pernah berubah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan tentu di sini masih ada cukup banyak dalil-dalil ya yang berhubungan dengan masalah ini. Ada surah Al-Anbiya 76 sampai 77, Al-Mu'minun 23 sampai 30, Asy-Syu'ara 105 sampai 108. Ini kalau kita ingin baca cukup panjang ya. Tapi teman-teman bisa kembali membaca nanti kalau mau lebih lanjut. Tapi saya melihat surah Nuh dan surah Hud tadi itu sudah mewakili semua apa yang Allah sampaikan dari surah-surah yang lainnya. Baik, itu poin tentang Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran. Dan itu di kerangka fikir dari bahasan Tabligh Akbar kita ini, itu saya jadikan di poin nomor 6 ya, tentang masalah ayat-ayat Allah. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang nasab beliau, kemudian kita sempat menyinggung poin nomor 2 tadi ya, jarak antara Nuh dan Adam alaihissalam. Yang ketiga, awal sebab diutusnya Nabi Nuh dan dia adalah rasul pertama. Yang keempat, lamanya dakwah Nabi Nuh. Yang kelima adalah ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah Nabi Nuh. Ini yang kelima. Kita akan masuk yang keenam, adalah kebinasaan kaum Nuh, kaum yang kafir. Ini ada di halaman 137 sampai 156. Cukup panjang tentunya, tapi kita akan coba pilih poin-poin yang pentingnya dari kebinasaan mereka ya. Di situ tentunya digambarkan tentang masalah di halaman 137, dimulai dari Nabi Nuh membuat kapal perahu. Ada sebagian atsar menyebutkan, teman-teman sekalian, Nabi Nuh berdakwah di lokasi yang tidak ada air. Enggak ada lautan, enggak ada sungai, tapi Allah suruh buat kapal. Itu penyebabnya kenapa tadi ada firman Allah, kaumnya setiap kali lewat mengolok-oloknya. Karena mereka bilang, "Hai Nuh, kau mau bawa mana kapalmu ini? Enggak ada laut, enggak ada sungai, enggak ada air." Mereka olok-olok begitu, ya. Kalau seandainya ada lautan dan Nabi Nuh buat kapal di atas laut, maka kaumnya tidak ada pintu untuk mencelahnya. Tapi justru bukan di tempat yang ada airnya, makanya ini menjadi satu mukjizat yang sangat besar gitu ya. Nah, di poin ini disebutkan tentang masalah prosesi pembuatan kapal itu. Namun di sini yang perlu kita titik beratkan, kalau yang pegang bukunya di halaman 137, sebab kenapa Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibinasakan kaumnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Nuh sudah merasa putus asa untuk menyuruh kaumnya dan melihat tidak ada kebaikan pada diri mereka, lebih dari itu mereka sudah berbuat di luar batas kewajaran, menentang dan mendustakan dengan berbagai macam cara, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka Nuh alaihissalam mendoakan keburukan bagi mereka, yaitu doa yang dipanjatkan karena kemarahan. Nah, tadi kita bilang ya, kalau para nabi-nabi sudah marah dan mereka mohon kepada Allah dengan tulus, maka terjadi. Sehingga Allah pun mengabulkan permintaannya. Itu di paragraf terakhir di halaman 137 ya. Kemudian situ ada ayat-ayat Al-Quran di mana Allah menjelaskan kalau Allah akan menerima doa Nuh alaihissalam. Ya, di antaranya kalau anda lihat di halaman 138 di surah Qamar, surah nomor 54 ayat 10, fada'a rabbahu anni maghrubun fantasir. Dan Nuh mengadu kepada Rabbnya, sungguhnya aku telah dikalahkan karena bertahun-tahun berdakwah tidak mau diterima, maka tolonglah aku, tolonglah aku. Sebelumnya juga ada surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 117 sampai 118. Qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wanajjini wa ma'iyya minal mu'minin. Nabi Nuh berkata, ya Rabbku, sungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka. Perhatikan ini ya, ini penting, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Jadi kita kalau minta sesuatu, teman-teman, misalnya ada orang zalim kepada kita, kita minta misalnya Allah hukum dia, jangan cukup di situ, minta agar Allah selamatkan kita dari hukuman tersebut. Karena bisa saja kalau kita minta hukuman di satu orang, kebetulan dia keluarga kita, kemudian kena, kita juga kena semua, bisa terjadi itu ya. Atau di kota itu terjadi bencana, kita juga kena. Makanya Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya sekedar minta kaumnya dibinasakan, tapi minta Allah selamatkan dari hukuman tersebut. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW berbunyi, kalau tersebar mungkar di satu tempat dan tidak ada yang memungkirinya, maka Allah binasakan semua, termasuk orang-orang beriman dan orang kafir di situ. Nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan keimanannya. Tapi kena hukuman dulu, kan itu. Makanya kita minta selamatkan aku, ya. Kita minta misalnya, ya Allah, maling itu mudahkan untuk ditangkap misalnya, koruptor itu supaya ditangkap. Lalu kita bilang, dan selamatkan aku dari sifat koruptor itu, misal. Nah itu penting, karena kita akan diselamatkan, jangan sampai kita berdoa dia binasa, 10 tahun lagi kita jadi koruptor. Kita minta begitu keselamatan. Nah ini juga pelajaran yang harus kita ambil ya. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman sekalian, ada pernyataan juga yang menarik untuk dibahas tentang perkataan Ibnu Katsir menanggapi tentang masalah ini. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Nuh ayat 25 sampai 27 yang Allah mengatakan, dan disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Jadi selain mereka disiksa di dunia, mereka juga nanti di akhirat ditambah dengan siksaan yang pedih di neraka. Maka mereka tidak mendapat petolong selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir yang tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Orang-orang yang kafir, pembangkang itu, nanti kalau ada anaknya diajarin juga sama dia kekufuran begitu. Jadi itu sebabnya Nabi Nuh marah. Kata Ibnu Katsir, maka kesalahan akibat kekufuran dan kejahatan dan kutukan Nabi atas mereka pun menyatu dan menimpa mereka. Pada saat itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu dalam ukuran yang amat besar dan belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya perahu sebesar ukuran perahu yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam tadi. Itu ada footnote nomor 12, karena ini adalah mukjizat. Kalau mukjizat tidak ada yang bisa melewatinya gitu ya. Allah memberitahukan Nabi Nuh, jika telah datang perintahnya dan azabnya yang telah menimpa kaumnya, maka sekali-kali dia tidak akan menarik lagi. Jadi waktu Nabi Nuh bilang, ya Allah, binasakan kaumku ini ya Allah, binasakan semua orang kafir, jangan tinggalkan satupun di antara mereka, karena mereka hanya akan melahirkan generasi yang kufur juga. Maka Allah ingatkan dulu, Nuh, ini kalau saya kabulkan, gak bisa ditarik lagi loh. Jangan nanti begitu mulai banjir, kamu kesian, lalu kamu minta kepada Allah agar ditarik, tidak ada lagi penarikan siksa kalau sudah datang. Sekarang sabar berdakwah sampai Allah kasih dia, atau Allah kaburkan diterima, tapi tidak bisa lagi ditarik kalau azab sudah datang. Nah itu salah satu hikmah yang luar biasa yang perlu kita titik beratkan dalam masalah ini. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi di halaman 143, itu Ibnu Katsir menukil mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan, setelah Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihissalam, dia memerintahkan agar Nuh, Allah memerintahkan Nuh menanam sebatang pohon saja. Satu batang pohon, entah pohon apa ini, Allah suruh Nabi Nuh tanam pohon itu, dari pohon itulah nanti akan dibuat kapal tadi. Berarti sebesar apa pohon itu, gitu kan? Karena memang kapal dari satu pohon inilah nanti akan dibuat kapal yang besar tadi. Setelah keseluruhan, ya, atau sebagian secara keseluruhan mereka juga menukil mengatakan, tinggi perahu tersebut adalah 30 hasta. Ya. Kemudian bertingkat tiga lantai, yang masing-masing tingkat berketinggian 10 hasta, lantai dasar untuk tempat binatang, lantai tengah diperuntukkan bagi penampungan manusia, sedangkan lantai ketiga paling atas untuk burung-burung. Pintunya terdapat di bagian samping dan memiliki penutup bagian atas dari setiap lantainya. Dan ini tentunya salah satu hal yang dititikberatkan atau dijelaskan tentang masalah jenis daripada kapal tersebut. Baik, setelahnya ada penjelasan lebih jauh tentang masalah tanur tadi ya. Tanur itu yang tempat keluarnya air tapi ada sumber apinya. Itu dijelaskan dari halaman 144 ya, sampai beberapa lembar ke depan. Ini saya tidak bahas lagi karena tentu keterbatasan waktu kita ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, poin yang ketujuh adalah tenggelamnya istri dan anak Nabi Nuh yang kafir. Disebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 10. Dan ini perlu kita tentunya melihat ya di dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan istri Nabi Nuh dan Allah jadikan sebagai perumpamaan. Ya, kita sambil, saya juga sambil buka dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 10. Ini nanti setelah atau sebelum kita baca, kita akan ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau hidayah memang di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah hanya akan memberikan siapa yang Allah inginkan hidayah tersebut, petunjuk. Dan itu biasanya semua orang akan diberikan sinyal hidayah, tinggal dia mau ikut atau tidak. Kayak misalnya antum tergerak tadi mau hadir di pengajian, itu sinyal hidayah. Mau sholat begitu dengar azan, mau bantu kalau orang miskin, sinyal hidayah. Siapa yang tergerak hatinya kemudian dia eksekusi, dia melakukan, maka dia telah beruntung, dia telah meraih hidayah tersebut. Tapi ada orang menolaknya, dia enggak mau, maka dia yang rugi sendiri. Ingat, Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit tanda kutip untuk datang memegang tubuh kita, ayo sholat, ayo puasa, atau menarik kita, menyeret agar jangan terus dalam dosa. Itu tidak akan. Tapi turun peringatan-peringatan dalam kitab suci Al-Quran, disampaikan dari pengampaian Nabi Muhammad SAW, para ulama dan da'i yang menyampaikan di podium dan mimbar-mimbar dan majlis mereka. Selebihnya keputusan di tangan Anda. Selamatkan diri Anda sebelum terlambat ya. Karena kami tidak akan mungkin datang ke rumah Bapak Ibu sekalian lalu memperingatkan setiap saat, itu enggak mungkin ya. Tapi harus setelah bubar begini, oh ini ilmunya ya, saya harus terapin. Selamatkan diri sendiri. Di ayat 10 surah Tahrim, Allah mengatakan wa daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'an wa qila idkhulan naara ma'ad daakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan. Perhatikan terjemahan Allah ini, ayat Allah ini pengawasan. Artinya Nabi Nuh dan Nabi Lut terus ingatkan, terus awasin itu. Jangan, ini enggak boleh, diingatkan, tapi tidak mau. Ya, mereka berdua ini, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, tidak mau dengar. Maka suami itu tiada dapat membantu atau tidak bisa membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang kafir. Ya, atau masuklah ke dalam neraka jahannam. Di sini teman-teman sekalian, pelajaran yang lain adalah selain hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus peka menangkap sinyal-sinyalnya. Karena kalau kita datang azan, tergerak hati mau sholat, ah sudahlah nanti aja, kita kayak sengaja menepisnya, lama-lama hidayah itu hilang, lama-lama kita tidak akan lagi tertarik untuk sholat. Tapi kalau kita peka menangkapnya, maka kita akan lebih mudah. Di sini kasus istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, Nabi Lut juga akan kita singgung nanti di kisah beliau alaihi wassalatu wassalam, itu kena diingatkan selalu, ah sudahlah. Kan ada suami atau istri begitu ya, sholat mas, sholat ya dek, atau apalah dipanggil, gak mau, udahlah nanti aja, gak usah urus saya, segala macam. Berarti dia siap untuk disiksa. Dan pasangan yang sudah mengingatkan pasangannya akan selamat, sebagaimana selamatnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dan tentu dalam kisah selanjutnya itu tentang kisah istri Fir'aun dan ya yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga Maryam. Nanti akan kita bahas di waktunya insyaAllah ya, di kisah Nabi Musa alaihissalam tentang istri Fir'aun, masuk dalamnya Asia, kemudian juga kisah Maryam. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, poin yang Juga kalau masalah anak Nabi Nuh tadi sudah kita bacakan dalam surah Hud ayat 40-49 ya. Poin yang ke-8, wasiat Nabi Nuh alaihissalam untuk kaumnya ya, atau untuk keturunannya. Ini mungkin